0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dipakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, seneng atau gimana?
2: Seneng sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Si, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunsa Lubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas supaya tidak mengalami krodit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, pandangan sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan. Dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.

0: sistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global dan antara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
4: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
5: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
6: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
3: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor

0: 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menuju tanah. Menyusur tanah, tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita ketik cuma diangkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga Wasim Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya Uruguay dan Arab Saudi masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Subri, Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Palembang berdaya, berbudaya, mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga bahan pokok, kondisi pasar di tradisional kota Palembang terpantau relatif stabil. Namun, ada dua komoditas dapur yang kerap menjadi perhatian konsumen. Ini adalah bawang merah dan juga cabai rawit merah yang masih dijual dengan harga yang cukup tinggi. Jadi, berdasarkan pemantauan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, harga bawang merah bertahan di kisaran Rp50.000 per kilogramnya, sementara cabai rawit mencapai Rp60.000 per kilogram. Kepala DKPP Sumatera Selatan Ruzwan Effendi mengatakan secara umum tidak terjadi gejolak harga yang signifikan pada komoditas pangan di pasar tradisional Palembang. Ketersediaan stok juga dipastikan masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi menurut Ruzwan, tingginya harga kedua komoditas ini belum berdampak pada ketersediaan pasokan. Jadi pemerintah daerah terus melakukan pemantauan untuk memastikan distribusi pangan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi juga kelangkaan di pasaran. Sementara itu pendengar, sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga masih tercatat masih berada pada level harga yang stabil, seperti beras premium yang dijual seharga Rp14.900 per kilogram, serta untuk bawang putih dipasarkan Rp40.000 per kilogramnya, dan kedelai bahan baku tempe tercatat Rp10.000 per kilogramnya. Untuk Anda yang mempunyai informasi seputar harga bahan pangan di sekitar Anda, Anda bisa hubungi kami di line telepon 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

92,4 FM Pro Satria Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini di hari Selasa bertepatan tanggal 16 Juni 2026 di mana umat Islam merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini adalah momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri dan juga mengevaluasi perjalanan hidup dalam setahun terakhir. Jadi ada Sekretaris MUI Provinsi Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha, Denny, yang mengatakan pergantian tahun Hijriah ini, pendengar, tidak hanya dimaknai sebagai perubahan angka dalam kalender Islam, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menilai kualitas amal dan perilaku yang telah dilakukan selama setahun terakhir. Muharram ini, pendengar, salah satunya dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk kita bermuhasabah diri. Ia menjelaskan terdapat 3 golongan manusia dalam memaknai perjalanan waktu. Yang pertama adalah golongan yang celaka karena amal dan perilakunya lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, golongan yang rugi karena tidak mengalami peningkatan ataupun stagnan. Dan juga yang ketiga adalah golongan yang beruntung karena mampu meningkatkan kualitas ibadah dan juga amal kebaikan. Jadi Denny menekankan inti dari introspeksi diri ini, pendengar, adalah memperbaiki hati sebagai pusat pengendali seluruh perilaku manusia. Menurutnya, hati yang bersih akan melahirkan perbuatan yang baik, sedangkan hati yang kotor akan mendorong seseorang pada berbagai keburukan.

0: work, guys.
1: Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Zulu Rime yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Zulu Rime dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Pro 1 dari Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam perayaan satu Muharram ataupun Tahun Baru Islam. Jadi di kawasan Kuto Palembang ini terdapat puluhan masyarakat yang menggelar pawai obor dalam rangka untuk menyambut satu Muharram. Jadi pawai berlangsung meriah dengan iringan tabuhan hadroh dan lantunan solawat yang menggema sepanjang rute perjalanan. Para peserta yang berjalan itu pendengar beriringan sambil membawa obor menyala. Suasana ini tentunya juga menciptakan suasana yang cukup religius sekaligus juga penuh dengan kebersamaan. Tak hanya itu pendengar, kemeriahan juga semakin terasa dengan bunyi petasan yang sesekali meletup di tengah pawai. Ada cahaya api dari obor yang berpadu dengan riuhnya suara petasan. Tentunya juga ini membuat suasana malam pergantian tahun Hijriah semakin semarak dan juga gempita. Menariknya pendengar, pawai obor ini tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak yang turut antusias memeriahkan tradisi tahunan tersebut. Jadi tradisi untuk merayakan satu Muharram ini di berbagai daerah itu biasanya berbeda-beda, baik di wilayah Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan. Jadi jika Anda mempunyai informasi mengenai gimana sih perayaan satu Muharramnya di wilayah dekat rumah Anda atau lingkungan sekitar Anda, bisa berbagi bersama kami di 0821 7927 9090.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas mengenai perayaan Tahun Baru Islam pendengar ataupun 1 Muharram yang merupakan momen yang paling dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, pergantian Tahun Hijriah ini dirayakan dengan tradisi yang beragam dan juga syarat makna. Kalau tadi ada di wilayah Palembang, tepatnya di Kuto, yang merayakan dengan pawai obor, nah, tradisi 1 Muharram di Sumatera Selatan ini ternyata pendengar banyak sekali. Ada juga tradisi di Muara Enim ini yang memperingati Tahun Baru Islam, seperti pawai obor juga keliling kampung yang kerap dinantikan juga saat menyambut datangnya 1 Muharram ini oleh masyarakat sekitar dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Selain itu, setelah pawai obor, biasanya melakukan zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Setelah itu, akan ada juga ceramah agama atau tausiah di masjid-masjid dan juga balai desa. Selanjutnya, dalam sejumlah perayaan Tahun Baru Islam, pendengar terutama yang berada di tingkat kecamatan ataupun kabupaten, seringkali diadakan pertunjukan seni yang bernafaskan Islam seperti hadroh, marawis, hingga seni tari yang mengandung pesan-pesan keagamaan dan budaya lokal. Yang terakhir, biasanya ada juga pembuatan lemang bersama. Tradisi ini adalah tradisi menarik pendengar, yaitu pembuatan lemang secara bersama-sama bersama masyarakat sekitar. Kegiatan ini biasanya dilakukan beberapa hari menjelang 1 Muharram. Seperti para warga, terutama kaum perempuan ini akan berkumpul di suatu tempat atau halaman rumah untuk membuat lemang. Proses pembuatan kuliner ini berbahan ketan dan juga santan di dalam bambu yang membutuhkan waktu tidak sebentar pendengar, mulai dari persiapan bahan hingga juga proses pembakaran di atas tungku. Proses inilah yang menjadi ruang silaturahmi bagi warga setempat sebelum akhirnya lemang yang matang nantinya akan dinikmati bersama-sama setelah seluruh rangkaian kegiatan.

0: Piala, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Sementara ini, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

92,4 FM Pro, satu dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada 7 Icons Playboy yang menemani Palembang pagi ini, pendengar, bersama saya Alvina Damayanti. Sekarang tepat pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, di mana mungkin kalian sekarang lagi ada di jalan sambil dengerin Pro 1 tentunya ya. Dan kemungkinan nih, Vina tebak, kalian kebanyakan dari pendengar karena hari ini adalah hari libur ataupun tanggal merah, jadi bebas dari pekerjaan, bebas dari kuliah, bebas dari sekolah, dan kalian lagi stay di rumah dengerin Pro 1 RRI Palembang. Mungkin sekarang lagi ada yang baru selesai sarapan atau mungkin baru mulai sarapan. Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga hari libur hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik, berkumpul bersama keluarga dan teman-teman tercinta tentunya, sambil dengerin Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, dicek fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya pendengar, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari laman Komdigi, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki

menyodorkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, dan hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026 di mana umat muslim merayakan 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan sekarang kita juga sudah terhubung bersama salah satu narasumber kita yang akan menginformasikan mengenai perayaan 1 Muharram di Masjid Nurul Huda Margoyoso. Selamat pagi Mbak Tata.
1: Selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini Mbak Tata?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Semalam di Masjid Nurul Huda Margoyoso baru dilaksanakan perayaan 1 Muharram ya?
1: Iya Kak, benar sekali. Jadi di Masjid Nurul Huda semalam itu kita memperingati Kak, kalau kami mungkin memperingati hari besar Islam yaitu 1 Muharram bersama anak Ikatan Remaja Masjid Nurul Huda dan anak Karang Taruna Margoyoso.
0: Gimana nih rasanya setelah berhari-hari menyiapkan acara 1 Muharram ini dan akhirnya semalam bisa terlaksana dengan lancar?
1: Kalau untuk persiapan mungkin karena kami juga dari tahun-tahun sebelumnya memang selalu ya Kak ya memperingati hari besar Islam dengan adanya peringatan kayak mempersiapkan acara, mungkin kayaknya udah biasa ya buat kami. Jadi gak ada persiapan yang spesifik sih.
0: Oh gitu. Sebenarnya kegiatan apa aja sih Mbak Tata yang semalam dilaksanakan?
1: Kalau untuk kegiatan semalam itu kita ada ceramah. Terus kita ada mengikuti sunnahnya yaitu minum susu bareng, wow. Minum susu putih bareng kan. Uh-huh. Terus juga ada ya terakhir ditutup sama makan-makan.
0: Oh, makan-makannya makan apa nih? Lemang ya atau ada yang lain?
1: Makan nasi minyak Kak.
0: Oh, khas Palembang sekali ya.
1: Iya benar sekali Kak. Sebenarnya kami tuh pengen ini apa? Pawai obor Kak, tapi kayaknya di next peringatan aja.
0: Wow,
1: soalnya
0: ini
1: agak gedebuk-gedebuk.
0: Agak gedebuk-gedebuk itu luar biasa sebenarnya. Semalam kan penampilannya diiringi langsung sama tim Hadro Karang Taruna Margoyoso ya?
1: Iya benar Kak, benar.
0: Oh, boleh dong dikasih tahu dulu ke pendengar Pro 1 gimana antusiasme jemaah ataupun penonton pas dengerin kolaborasi tim Hadro bareng juga lantunan ayat suci dari Kori Kevin Hidayat semalam.
1: Jadi kalau untuk suasananya Kak semalam alhamdulillah rame semuanya, kelihatannya juga senang, maksudnya senang itu ngikutin lah Kak semua alur dari rundown acara pada malam hari semalam gitu.
0: Oh, biasanya kan Mbak Tata acara besar kayak gini punya cerita seru atau momen yang gak terlupakan nih di balik layar sang panitia. Ada gak sih kejadian unik atau momen paling berkesan dari teman-teman panitia pelaksana pas acara berlangsung semalam?
1: Kalau untuk momen-momennya ya lumayan banyak ya Kak, tapi mungkin salah satu yang uniknya ya adalah saking gedebak-gedebuknya di belakang tuh pasti adalah yang tumpah-tumpah.
0: Oh.
1: Kalau apalagi yang paling seru itu kalau anak ikatan remaja masjid yang cewek nyuci piring Kak setelahnya.
0: Wow. Banyak enggak ya ngomong-ngomong piringnya?
1: Masalahnya bukan seberapa banyak piringnya Kak, tapi seberapa berminyak.
0: Oh, itu ya sebenarnya teman-teman poin pentingnya adalah minyak dari nasi minyak itu ya.
1: Iya Kak, ya Allah, lengket-lengketnya susah banget itu Kak, dicuci.
0: Katanya kan kalau acara selesai yang paling lega itu panitianya ya. Dari sekian banyak ya, jemaah betul yang datang nih buat dengerin tausiah Ustadz Ilham Kamil semalam, kira-kira melebihi target atau ekspektasi awal gak dari teman-teman panitia?
1: Iya pastinya Kak, kayaknya setiap ada peringatan kami yang jemaah yang datang tuh benar-benar di luar ekspektasi semua sih rata-rata Kak selama ini.
0: Oke deh, mungkin terakhir nih Mbak Tata, setelah sukses bikin gebrakan di awal tahun baru Islam 1448 Hijriah semalam, kira-kira ada rencana atau agenda terdekat apa lagi nih dari teman-teman Karang Taruna Margoyoso buat makmurin masjid ke depannya?
1: Kalau untuk di masjid pastinya mungkin kalau hal terdekat itu bersih-bersih ya Kak. Terus kayaknya masih lama kalau peringatan Hari Besar Islam. Paling kalau di Karang Taruna, bentar lagi kita mau pemilihan bujang gadis.
0: Wow. Itu kalau dari Karang Taruna. Oke deh. Baiklah kalau begitu, semoga seluruh kegiatan yang akan diagendakan dalam waktu terdekat dan juga yang masih direncanakan di tahun-tahun berikutnya terjalan dengan lancar semua ya Mbak Tata.
1: Iya, amin Kak, masya Allah, amin.
0: Baik.
1: Kak boleh titip pesan nggak?
0: Boleh dong, silakan.
1: Teman-teman jangan lupa follow Instagram Karang Taruna Margoyoso atau Kampung Sigemoy dan juga Masjid Nurul Huda dan Ikatan Remaja Masjid.
0: Yeay, teman-teman pendengar Pro Satria Palembang, jangan lupa ya di follow untuk Instagram yang disebutin Mbak Tata tadi, dan juga nanti kalau ada next event ataupun kegiatan selanjutnya bakalan diinformasiin juga sama pendengar Pro Satria Palembang. Terima kasih Mbak Tata, salam sehat selalu ya.
1: Sama-sama Kak, ya sama-sama.
0: Dan pendengar, itu dia tadi informasi mengenai salah satu Karang Taruna Margoyoso yang semalam sudah merayakan kegiatan 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Nurul Huda di kawasan Lemabang. Jadi jika Anda memiliki informasi juga terkait perayaan 1 Muharram, bisa langsung bergabung bersama kami di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan gratifikasi atau suap terkait kegiatan pengembangan jaringan irigasi ataran air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Dalam proses yang berlangsung pada kemarin, Senin 15 Juni 2026, tim Jaksa Penuntut Umum menerima dua tersangka yang sebelumnya ditetapkan dalam penyidikan perkara tersebut. Keduanya yakni KT yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim aktif dan RA anak dari tersangka KT. Perkara ini pendengar berkaitan dengan dugaan penerimaan uang sekitar 1,6 miliar rupiah yang berasal dari pengusaha atau rekanan. Uang tersebut diduga diberikan terkait proses pencairan uang muka proyek pengembangan jaringan irigasi ataran air Lemutu yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Usai pelaksanaan tahap 2, kedua tersangka langsung menjalani penahanan untuk kepentingan proses penuntutan. Mereka dititipkan di rumah tahanan negara kelas 1A Palembang selama 20 hari ke depan. Dan pendengar, informasi terkait anggota DPRD Muara Enim dan anaknya yang ditahan dalam kasus suap irigasi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Palembang pagi ini. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena selain ini akan ada program Palembang siang ini bersama rekan saya Ega Duyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Ega Duyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Berbagai informasi dan hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog literasi digital dengan tema AI dalam kehidupan sehari-hari, teman atau ancaman.
2: Segera Anda dengarkan Dialog Literasi Digital

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Literasi Digital di kesempatan hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, beberapa tahun terakhir kita hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah Artificial Intelligence atau AI. Mulai dari membantu mencari informasi, membuat tulisan, menerjemahkan bahasa, membantu pekerjaan kantor, hingga juga digunakan untuk membuat gambar dan video. Di satu sisi, AI dianggap sebagai teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Namun di sisi lain, tak sedikit juga yang khawatir bahwa AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia, memunculkan penyalahgunaan informasi, bahkan menurunkan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Lalu mendengar, apa sebenarnya, apakah AI ini adalah teman yang membantu kehidupan kita sehari-hari atau justru akan menjadi ancaman yang perlu diwaspadai? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di siang hari ini di studio Pro 1 RRI Palembang ada Duta Generasi Digital Intelektual. Ada Kak Amanda Marsha Aurelia dan Kak Anissa Rizky Utami. Selamat siang.
1: Siang, halo, Kak.
0: Oke, Kak Amanda apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kak Anissa?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan mendengar seperti biasa ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita di siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk perbincangan kita siang hari ini, kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan tentunya bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kak Amanda dan Kak Anissa, kita mulai ya, nggak apa-apa.
2: Oke.
0: Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin boleh kenalan dulu. Dari Kak Amanda nih, kenalan dulu nih.
2: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Marsha Aurelia. Saya merupakan Duta Generasi Digital Intelektual 2026.
0: Oke, silakan Kak Anissa, boleh disapa juga pendengar Pro 1 RRI Palembang ya.
3: Halo semua, saya Anissa Rizky Utami, Duta Generasi Digital Intelektual 2025.
0: Oke, sekarang kesibukannya apa nih?
2: Kalau Manda, pelajar, mahasiswa.
0: Mahasiswa, yeah. Kanisa juga ya?
3: Iya, yeah, mahasiswa juga semester 6.
0: Oke, baik. Dan Kak Manda ya dan Kak Anissa ini dikenal sebagai Duta Generasi Digital Intelektual. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya GDI atau Generasi Digital Intelektual itu seperti apa dan gimana perjalanannya hingga menjadi seorang duta? Mungkin boleh, silakan Kak Anissa dulu.
3: Boleh. Jadi Duta Digital itu adalah satu komunitas atau organisasi yang di bawah naungan Diskominfo ke Provinsi Sumatera Selatan. Jadi awalnya itu tahu informasi GDI itu dari ada Kak Suci namanya. Dia Duta GDI 1 tahun 2024 kalau nggak salah ya. Jadi dia yang kasih info itu ikut GDI, ayo katanya untuk nge-branding, akhirnya nge-branding diri tanpa bilang ke siapapun, ikut GDI gitu kan untuk nge-branding sampai akhirnya masuk ke 20 besar, kita karantina bareng dengan Manda juga kan gitu. Jadi cukup ngelatih mental ya di situ. Setelah itu baru kita sharing bareng, kita ada karantina yang kedua, baru masuk ke grand final itu kalau nggak salah di bulan November 2025 tahun lalu.
0: Oke, kalau Kak Amanda gimana nih perjalanannya jadi Duta GDI?
2: Kalau saya sendiri sih, pertama itu dapat info dari kampus ya, dari kampus, mungkin kampus juga lihat di sosial media, mungkin dari Instagramnya GDI, lalu mereka mengirimkan itu ke grup besar universitas gitu. Nah, setelah itu Manda dipanggil nih dari sekretaris prodi Manda dipanggil, terus Manda mau nggak ikut Duta Generasi Digital, itu kan berbasis teknologi. Kebetulan kita juga kan perekam medis nih yang bisa dibilang kayak mainannya itu komputer gitu, coding gitu kan, jadi bisa nih sekalian belajar. Kebetulan Manda pernah bilang ke sekretaris prodi Manda kan pada saat 3 bulan pertama masuk kampus, Manda udah menjadi calon bujang gadis kampus tuh sampai sekarang. Terus Manda bilang nih, Bun, Manda masih mau pengen nih nyari-nyari apa ya, pageant-pageant gitu. Mm-hmm. Manda masih pengen nyari-nyari pengalaman di dunia-dunia pageant, duta atau bujang gadis gitu. Kebetulan nih Man, ada nih kalau kamu mau di duta generasi digital. Kebetulan ini baru, dan bisa nih nantinya diterusin ke adek-adeknya. Mm-hmm. Dan kemarin itu kami sempet di orang dua yang daftar, kebetulan itu adik tingkat Manda dan beliau sampai di 20 besar dan alhamdulillahnya yeah. Manda sampai di 5 besar dan perjalanan sejauh ini sudah alhamdulillah banget sih, dapat keluarga gitu kan Kak, dapat keluarga, dapat inspirasi baru dan apa ya, wawasannya jauh banget sampai sekarang.
0: Oke, baik. Tapi sebelum di GDI, apakah kalian sudah memang apa sering terlibat nih dalam kegiatan-kegiatan literasi digital? Atau ini jadi pengalaman pertama?
2: Kalau dari Manda sih ini adalah pengalaman pertama.
0: Pengalaman pertama
2: iya,
0: ya?
2: Iya, pengalaman pertama.
0: Oke, kalau dari Anissa?
3: Kalau dari aku sendiri juga baru ini pengalaman pertama.
0: Oke, tapi apa sih yang membuat kalian tertarik nih untuk terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan literasi digital dengan gabung di GDI juga?
2: Kalau dari Manda sih, Manda pengen belajar ya. Pengen belajar lebih jauh lagi mengenai AI, teknologi gitu. Mm-hmm. Karena yang namanya anak Gen Z yang bisa dibilang itu terkenal banget dengan teknologi, mm-hmm. dengan AI. Jadi Manda tuh pengen apa sih sisi positif dan negatifnya di penggunaan AI gitu. Dan kebetulan ada ruang ini. Yeah. Jadi kayak, oh ini adalah kesempatan bagi Manda untuk belajar gitu.
0: Oke, Kak Anissa gimana?
3: Kalau aku sendiri sih ya sama kayak mana ya, kita harus belajar lebih luas lagi mengenai teknologi, apalagi kan zaman sekarang tuh apa-apa serba teknologi, apa-apa AI segala macam. Jadi kita harus cari tempat atau ruang yang kata Manda tadi tuh harus tempat kita belajar lebih jauh gitu. Jadi kita bisa tahu nih mana positif atau negatif dan bisa ngebatasin diri agar tidak terlalu jauh atau lebih ke arah negatif. Jadi kita bisa cari tahu letak positifnya itu di mana.
0: Oke, baik. Kita masuk ke tema kita nih ya. Udah okay. Panjang di percakapan kita baru masuk ke tema. Oke, kalau kita boleh jujur ya, AI ini kan sebenarnya sudah ada di kegiatan kita

0: Nah, di COVID itu kita selalu megang HP, handphone, segala macam. Jadi di saat kuliah itu nggak bisa lepas lagi dari teknologi. Apalagi kita mau ngerjain tugas itu sudah bergantung banget dengan teknologi kan, dengan AI segala macam. Jadi itu.
1: Oh, jadi saat kuliah ya, saat awal kuliah kita kan emang abis COVID kan serba teknologi ya, dari jarak jauh kita waktu zaman COVID dulu. Kalau dari Amanda sendiri kapan nih mulai merasa kalau wah AI ini gak bisa lepas nih dari kehidupan kita sekarang?
2: Sama sih Kak, kalau dari Manda itu semenjak awal masuk kuliah nih. Kebetulan Manda sudah semester 4 dan Manda ngerasa bahwa wow, AI itu sangat luar biasa dengan dekat dengan kita, karena sudah banyak contoh-contoh untuk bisa apa ya, bisa membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu kan. Bisa menyelesaikan masalah dan bisa dibilang kayak contohnya nih kayak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita, ChatGPT misalnya kan. Banyak kalangan anak remaja, anak mahasiswa itu sangat bisa dibilang menggunakan AI itu dengan kritis. Dengan kritis. Jadi bisa dibilang kayak ya Allah, ini sangat dekat loh kita nih dengan AI. Jadi gimana caranya kita harus menggunakan AI itu dengan positif.
1: Gitu. Oke, baik. Tapi kalau melihat dari teman-teman seusia kalian ya, biasanya AI ini paling sering digunakan untuk apa? Apakah lebih banyak untuk belajar, cari informasi, bikin konten, atau justru sekedar ikut tren aja nih? Kan sekarang kan banyak ya foto-foto gitu sama idol K-pop ya di AI kan, itu gimana?
2: Kalau dari Manda sih bisa dibilang banyak untuk belajar ya. Contohnya tadi bisa dibilang kayak aplikasi ChatGPT, Gemini gitu kan. Untuk membantu kita menyelesaikan atau bertanya sebuah pelajaran. Terus ada Google Translate untuk mungkin ada yang belum mengerti. Contohnya bahasa Inggris, ada mungkin kata-kata yang belum mengerti, bisa Google Translate itu bisa membantu kita gitu. Terus kayak kalau misalnya untuk desain itu bisa berupa aplikasi Canva gitu kan, sangat membantu gitu kan kayak untuk kita berinovasi di sana, untuk kita membangun sebuah apa ya, gambar karya gitu, desain yang unik ataupun yang bisa dibilang kayak orang memandang itu wow, ini bagus gitu.
1: Oke, kalau dari Kak Nisa gimana nih?
0: Kalau dari aku itu untuk belajar ya Kak, karena untuk Anissa sendiri kan udah semester 6. Jadi itu menggali informasi untuk bikin laporan, untuk bikin presentasi. Itu kita gunain dari dari ChatGPT, dari AI gitu kan, dari quote dengan prompter-prompter yang bisa kita bikin kritis gitu kan. Apa yang kita pengen gitu langsung muncul lah di AI gitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari kalian sendiri ya sebagai GD ini, kalau mendengar kata AI, kalian menganggapnya sebagai teman atau justru sebagai ancaman?
2: Manda boleh. Kalau Manda sih bisa menilainya itu di 65% itu sebagai teman.
1: 65% teman.
2: 65% sebagai teman. Karena apa? Banyak sekali hal yang sudah membantu Manda dalam menggali sebuah informasi, dalam menggali sebuah pembelajaran menggunakan AI itu. Dan mungkin untuk sebuah ancamannya, Manda bisa menilai itu lebih sedikit dari sebagai seorang teman. Karena banyak sekali juga sisi negatifnya jikalau kita tidak cerdas menggunakan AI. Salah satunya mungkin contoh penyebaran hoax ataupun berita yang mungkin tidak bisa dibilang itu tuh belum benar. Karena orang membagikan sebuah berita itu tanpa fakta. Jadi kayak, oh kalau kita tidak menggunakan AI itu secara bijak, kita bakal bisa dibilang sesat di jalan gitu kan. Karena kayak penggunaan AI itu kalau kita nggak hati-hati bisa terjerumusnya sangat bahaya sih Kak.
1: Oke, Kak Nisa gimana nih? AI itu teman atau ancaman nih di mata kakak?
0: Kalau aku sendiri Kak itu teman. Karena kita bisa tahu tadi kan sudah deket dengan AI di masa pandemi gitu kan, sudah deket banget gitu. Jadi menurut aku itu teman, karena sekaligus tempat kita nyari tugas, nyelesain masalah gitu. Tapi di satu sisi itu sedikit ancaman ya, karena kalau kita nggak pakai benar-benar itu pasti jadi ke sisi negatif gitu kak. Jadi kita harus bisa ngebawa diri lah gitu. Dan juga kalau dari ancamannya sendiri.

0: sendiri juga?
1: Minimnya anak-anak Gen Z sekarang tuh untuk membaca. Jadi kan kalau udah ada AI, udah tinggal copy paste itu ya. Yeah. Tapi kan ada juga orang-orang yang harus kita, oh ini nih patokannya gitu kan, ada juga gitu. Kalau menurut Anissa gitu sih Kak.
2: Oke, kita terima penelpon ya di 369977. Oke, sepertinya terputus. Untuk pendengar yang mau bergabung ya, kami masih menunggu partisipasi Anda. Silakan melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Bisa juga melalui YouTube kami ya di Pro1 RRI Palembang. Silakan untuk meninggalkan komentar ataupun tanggapan melalui live chat YouTube Pro1 Palembang. Dan kita balik lagi nih ke pembahasan kita ya. Kita tidak bisa memungkiri juga ya, banyak orang yang ngerasa takut nih dengan AI. Ada yang antusias, ada yang takut. Kalau menurut kalian nih, apa yang menyebabkan orang-orang takut nih sama teknologi AI ini?
3: Mungkin kalau dari mana sih, karena orang itu merasa takut, mungkin mereka tuh sudah melihat nih, melihat dampak nyata, dampak nyata dari AI gitu kan. Karena banyak sekali sekarang contoh nyatanya itu seperti anak-anak yang masih di bawah umur sudah menggunakan AI itu sangat luar biasa. Bisa dibilang kayak nggak bisa tuh mau apa ya, mau ditinggal sebentar harus harus main handphone gitu kan, karena kan kita tidak tahu anak-anak kecil itu membuka apa saja di handphone. Karena kan bisa dibilang kayak satu kali klik yang membuat kita itu salah itu bakal terbongkar semua, karena kan kita tidak tahu di handphone itu ada apa saja, ada dampak sisi negatif apa saja yang ada di sana gitu.
2: Oke, kalau dari Kak Anissa, dampak apa nih yang sudah pernah Anissa lihat secara nyata dari penggunaan AI ini?
1: Mungkin kalau dari AI sendiri Kak, itu bully secara tidak langsung kan. Jadi mungkin ya di bawah pengawasan orang tua sedikit terlena gitu kan orang tua. Jadi anak-anak itu bisa kayak saling bully lewat chat, lewat sosial media mereka, saling bully atau apa itu yang mungkin orang tua tuh takut ngasih anaknya terjun langsung ke dalam AI sekarang kan. Jadi mungkin itu sedikit kontra ya dari AI sekarang gitu.
2: Oke, baik. Sekarang juga banyak ya, kalau di beberapa situs AI itu kan kita bisa masukin foto, mengubah foto, itu gimana kalau dari pandangan Amanda nih? Apakah itu berbahaya atau sebenarnya itu biasa-biasa aja sih kalau kita masukin foto? Apakah kita harusnya takut nih data kita bocor atau wajah kita bisa terdetek kayak gitu? Kalau dari Amanda gimana menanggapinya?
3: Kalau dari Amanda sih itu bahaya.
2: Bahaya
3: karena AI itu dapat merubah segalanya. Mulai dari foto, dalam sisi kecil pun dari sisi foto itu bisa dapat dirubah oleh AI. Misal nih, kalau misal kita membuat sebuah apa ya, sebuah data, kita bisa mengubah, contohnya mengubah tanggal, mengubah hari, itu sudah apa ya, sudah sangat membahayakan data-data tersebut. Apalagi nih kalau data itu sebuah rahasia, sebuah rahasia yang harus kita jaga. Banyak orang itu menyalahgunakan itu untuk merubah gitu, untuk merubah mungkin kayak merubah sebagai bisa dibilang kayak bisa di-share apa ya, kayak menyalahgunakan mereka, menyalahgunakan AI dalam menggunakan foto itu untuk hal-hal yang negatif seperti pengeditan yang tidak benar gitu kan, membuat-buat video yang bisa dibilang membuli orang gitu.
2: Itu jadi termasuk ancaman ya?
3: Ancaman Kak.
2: Oke, kalau dari Kak Anissa sendiri gimana nih menanggapi yang tadi ya, yang data kita dimasukkan ke AI dan bisa menyebabkan kebocoran data juga mungkin ya, itu seperti apa?
1: Itu bahaya banget sih Kak, apalagi kan zaman sekarang kan banyak mungkin yang idol K-pop gitu ya, nge-edit foto mereka dengan idola mereka, itu tuh cukup bahaya. Karena muka kita kan bisa terdetek lah ya dengan AI, takutnya nanti di kemudian hari sistem itu lagi bermasalah, itu bisa foto kita tuh bisa digunakan atau diedit secara secara negatif gitu kan, kontra kita tiba-tiba kesebar padahal kita nggak ngelakuin itu kan. Jadi takutnya memang kalau untuk AI masalah pengeditan foto itu harus benar-benar diketatin lagi sih, karena itu cukup membahayakan ya untuk kita ngedit foto video segala macamnya itu.
2: Oke, baik. Jadi ada baiknya ya kita menghindari untuk memasukkan foto kita, data pribadi kita ke dalam situs-situs AI karena bisa dibaca oleh dari AI itu sendiri. Oke deh. Dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini dalam dialog literasi digital. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kak Anissa dan Kak Amanda, kita jeda sejenak ya. Okay. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih di Dialog Literasi Digital bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
4: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
5: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
6: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.
7: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
7: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
8: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Lihat nih.
9: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
9: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
9: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
9: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
8: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Masih bersama Anda, Dialog Literasi Digital, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Literasi Digital di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih bersama dengan Duta Generasi Digital Intelektual, ada Kak Amanda dan juga Kak Anissa. Kak Amanda dan Kak Anissa, kita terima juga pertanyaan ya melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Tapi sebelum itu coba kita angkat dulu, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Ega.
5: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
6: Tajudin di Minahasa.
5: Kata Bang Tajudin ya, di Minahasa. Silakan, Bang.
6: Iya, aku cuma mau minta tanggapan dari kedua narasumber, Mbak.
5: Iya.
6: Sama Anissa ya?
5: Iya, Anissa dan Amanda hari ini.
6: Anak-anak muda yang suka cerita ke AI. Itu aja, Mbak Ega.
5: Oke, baik. Baik, selamat siang. Terima kasih Bang Tajudin ya dari Minahasa nih, jauh sekali. Minta tanggapan soal anak muda yang sering curhat sama AI nih. Mungkin boleh Kak Amanda dulu.
7: Kalau untuk anak muda yang sering curhat sama AI itu sebenarnya lucu ya Kak. Mm-hmm. Karena bisa dibilang, untuk apa sih kita curhat ke AI? Memang mungkin AI itu menanggapinya baik mungkin ya, tidak seperti kita cerita langsung oleh teman kita mungkin kan. Tetapi kayak mungkin untuk data itu kan tidak bisa hilang begitu saja.
5: Yeah.
7: Hilang begitu saja, siapapun bisa membaca gitu kan. Jadi lebih baik bisa dibilang kayak lebih baik cerita langsung deh ke teman, orang tua, atau orang dekat deh, daripada untuk harus curhat ke media sosial gitu. Hmm. Untuk apa sih orang-orang itu, orang yang tidak tahu kalian jadi tahu gitu. Orang yang tidak tahu masalah kalian jadi tahu. Jadi untuk apa mengumbar-ngumbar aib sendiri gitu kan, Kak?
5: Oke. Kalau dari Kak Anissa gimana nih curhat dengan AI?
8: Kalau menurut aku ya, apa namanya? Kayak kenapa gitu kan? Apa kita lihat dulu sebenarnya gimana? Kenapa dia bisa curhat gitu kan dengan AI? Tapi emang harus dibatasin atau jangan sampai gitu kan? Karena kita nggak tahu data kita gimana, cerita kita digunakan AI itu gimana. Jadi mending kalau menurut aku lebih di journaling. Jadi ditulis cerita kita tuh ditulis. Cara kita nyampein apa yang kita rasain tuh mending ditulis aja. Kalau emang nggak bisa cerita ke orang, kalau lagi nggak bisa cerita ke orang tua atau ke teman, atau mungkin takut ya cerita sama teman, takutnya kan kalau kita udah bilang jangan diceritain ya gitu kan, tapi tetap aja diceritain gitu kan ke teman-teman. Tapi kalau memang nggak percaya, mending tetap ditulis aja. Kalau itu saran aku ya, kalian tulis aja ceritanya, ngejurnal gitu, lebih aman, sudah, kita ya aja yang tahu gitu kan. Kalau emang nggak bisa atau takut ya cerita ke orang lain, lain gitu. Apalagi agak misalnya dia nggak terlalu dekat sama orang tua, jadi dia bingung kan mau cerita kemana, mau cerita ke teman dia juga bingung. Jadi mending lebih aman atau lebih safe itu ditulis, ditulis. Baik. Di journaling gitu kan.
5: Oke, jadi lebih baik journaling nih daripada curhat sama AI. Tapi kadang kan butuh validasi ya. Betul, biasanya orang-orang anak curhat sama AI itu karena AI itu sering sugar coating juga. Bener. Dimanis-manisin sama AI. Oke deh, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube kita. Di Pro 1 RRI Palembang ada pertanyaan dari @example_plus. Assalamualaikum kakak narasumber, saya mau bertanya, bagaimana cara mengetahui AI itu bisa jadi, bisa dianggap teman atau suatu ancaman? Jelaskan. Nah, diminta jelaskan nih. Silakan mungkin Kak Anissa.
8: Oke. Sebelumnya waalaikumsalam ya. Jadi ngucapin assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk kita tahu AI itu teman atau ancaman itu sebenarnya dari kita sendiri. Cara kita gunain AI itu ke positif kah atau ke negatif kah? Kalau emang kita gunainnya positif, itu berarti gimana cara kita deket dengan AI, digunakan sebaik mungkin, itu bisa menjadi teman untuk kita. Kayak kita belajar, kita gak terlalu ngikutin apa ya, yang buruk gitu kan, bisa memilah mana baik, mana buruk. Itu sebenarnya dari kita sendiri. Tapi kalau itu ancaman ya bagaimana, balik lagi kalian menggunakan AI keseharian kalian tuh gitu.
5: Oke, dari Kak Amanda seperti apa nih?
7: Mungkin kalau benar kata Kak Nesha tadi, apa ya, bisa dibilang dinilai dulu dari kita. Apa sih keuntungan yang sudah kita dapat jikalau itu kita anggap sebagai teman? Apa sih keuntungan yang sudah kita dapat selama ini? Apakah itu akses untuk memudahkan? Akses untuk memudahkan, akses untuk menginspirasi. Dan itu kita sendiri yang menilai. Kita sendiri yang menilai, apa ya, saya ini bisa, apa ya, saya ini bisa menilai AI itu sebagai teman sih, sebagai teman atau ancaman sih gitu. Karena jikalau bisa dibilang itu sebagai ancaman juga, itu berarti kita juga sudah menilai apa sih sisi negatif dari AI itu. Apakah dia menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif, ataupun kita, apa ya, ataupun kita, ataupun AI itu membocorkan identitas kita gitu kan. Jadi dari kita sendiri yang menilai apakah AI itu sebagai teman atau ancaman gitu kan, Kak.
5: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube kita, dari @GiaWidianti. Saya sering melihat video AI yang sangat realistis. Gimana cara mengetahui apakah video itu asli atau hasil AI? Oke, Kak Anissa, boleh, silakan.
8: Aduh, itu sulit ya. Gak
5: sulit ya.
8: Gak sulit itu, karena dari penggunaan Anissa pribadi gitu kan, di TikTok gitu kan, itu ada beberapa emang konten kreator yang emang ngambil video seseorang terus diedit gitu kan. Jadi kita tuh nggak tahu itu yang mana yang real, mana yang AI gitu. Tapi memang dari konten kreator sendiri tuh yang ngasih tahu ini AI loh, ada bahkan editan AI itu bisa dibikin 100% real gitu. Kita nggak tahu mana beda, mana mana AI, mana asli gitu kan. Jadi gimana ya?
7: Susah Kak ya.
8: Susah itu ngebedainnya itu.
5: Tapi kita sebagai masyarakat harus gimana nih menanggapi video-video yang mungkin membuat kita ragu ya, ini AI atau bukan sih?
7: Lebih ke mencari tahu Kak.
5: Mencari tahu.
7: Mungkin
5: ya,
7: mencari tahu apakah ini berita ini benar ataupun video atau foto ini benar. Mungkin banyak juga kayak kalau misal orang itu mengambil video orang ataupun foto orang, mungkin mereka kayak, kenapa nih orang ngambil foto saya? Kenapa nih orang ngambil video saya? Padahal kan ini adalah identitas saya sendiri. Padahal ini hak saya untuk menyebarkan pribadi saya sendiri. Dan kayak kalau misal itu bisa dibilang mencari tahu, banyak juga orang berklarifikasi, ini itu bukan saya yang membagikan momen ini, yang membagikan foto ini bukan saya. Jadi bisa masyarakat ataupun kalangan anak-anak Gen Z, anak-anak remaja, bisa mencari tahu terlebih dahulu sih Kak, untuk apakah berita atau foto atau video itu benar real atau bukan gitu.
5: Oke, jadi perlunya verifikasi ya, dan juga di cross check lagi. untuk informasi-informasi khususnya video dan foto AI yang sering beredar di media sosial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada nih dari @mauzi4235. Apakah penggunaan AI saat mengerjakan tugas kuliah bisa dianggap sebagai bentuk plagiarisme? Nah, ini menarik nih. Silakan. Siapa dulu nih?
8: Boleh.
5: Oh, boleh, Anissa.
8: Okay. Untuk dibilang plagiat itu gimana kita yang gunain? Kalau emang kita dari awal udah copy paste jawaban dari AI itu bisa dibilang plagiat ya. Okay. Tapi kalau kita difarafrase dulu, dicari tahu, dirubah sedikit-sedikit, itu memang bisa untuk kita kan. Jadi nggak bisa dibilang plagiat karena kita nggak 100% gunain itu sebagai jawaban. Tapi kalau emang kalian menggunakannya di copy paste langsung, itu bisa dibilang sih kak, kalau untuk bikin tugas segala macam itu. Jadi kita nggak ada pemikiran dari kita sendiri.
5: Yeah, okay.
8: Kalau emang kita mencari jawaban di AI, tapi kita, oh gini ya jawabannya, tapi kita pikir lagi untuk mencari jawaban yang sama tapi dengan kata-kata yang berbeda, itu bisa dibilang enggak sih kalau aku.
5: Oh, enggak. Ya. Tapi gimana kalau jawaban orang nih, kita copy paste terus kita masukin AI, tolong difarafrase nih. Itu gimana? Itu termasuk plagiarisme atau enggak sih?
8: Bisa dibilang plagiat
7: enggak? Iya.
8: Bisa dibilang gitu kan.
5: Karena ide plagiat awalnya karena, bukan dari itu ya,
7: dari diri kita sendiri. Iya. Jadi kita enggak bisa nih terfokus untuk berpikir lagi nih bagaimana sih cara menjawabnya, bagaimana sih cara memecahkan masalah ini gitu kan. Jadi kayak bisa dibilang itu plagiat, benar-benar plagiat kan gitu kan. Kalau untuk mungkin bisa dibilang bukan plagiat ataupun menjadikan AI itu sebagai inspirasi, itu AI itu bukan untuk di copy paste, tapi AI itu untuk mencari informasi dan apa ya,
8: sebagai patokan,
7: patokan kita untuk belajar. Jika kita belum paham bagaimana sih cara mengerjakan ini, itu tuh untuk guru kita, bukan untuk di copy paste langsung kayak mau cari jawaban ini langsung AI timbul langsung, ayo sudah copy paste aja gitu kan, itu.
5: Okay. Jadi lebih ke alat bantu sebenarnya.
7: Iya.
5: Jadi sebagai alat bantu, bukan untuk plek-ketiplek ya.
7: Iya.
5: Gitu. Langsung jauh seperti itu. Oke deh. Ini ada pertanyaan masih dari Mozi4235. Sama satu lagi nih pertanyaannya. Ada regulasi nggak untuk penggunaan AI di ilustrasi? Soalnya ilustrasi hasil AI itu biasanya sering mencuri sampel-sampel dari para ilustrator. Dan jelas itu merugikan para ilustrator nih. Gimana nih para seniman-seniman ya, mungkin yang mengkhawatirkan AI juga, tanggapannya seperti apa nih dari GDI? Mungkin Kak Amanda dulu.
7: Mungkin kalau dari Manda sih itu ya bisa dibilang itu jahat sih. Karena mungkin banyak apa ya, pencipta sebuah seniman itu yang benar-benar berpikir kritis untuk membuat sebuah desain itu, dan tiba-tiba ada yang apa ya, ada yang mencontoh ataupun mengcopy paste gitu kan. Jadi kayak itu wajar jikalau seniman-seniman itu marah, wajar jikalau seniman-seniman itu tersinggung karena karya hasil mereka itu dicopy paste ataupun di apa ya, diambil secara tidak ada izin gitu. Wajar mereka bisa tersinggung ataupun marah gitu.
5: Oke, dari Kak Anissa gimana nih menanggapinya?
8: Ya, seperti yang kata Manda tadi kan, wajar ya kalau seniman atau ilustrator itu marah karena kita nggak tahu proses mereka ngebentuk sebuah
5: karya
8: mereka kan, gimana perjuangan mereka sampai mereka mendapatkan hak cipta mereka sendiri. Dan di zaman digital ini dengan gampangnya gitu kan, mereka ngambil langsung gitu tanpa adanya izin segala macem kan. Jadi emang cukup agak wajar ya kalau seniman-seniman atau ilustrator di luar sana tuh untuk marah, karena gimana zaman sekarang itu berkembang dengan teknologi, jadi dengan gampang mereka ngambil hak cipta mereka tanpa tahu gimana perjuangan mereka sebelumnya gitu kan.
5: Oke, jadi memang ada batas yang penuh kehati-hatian ya antara seniman dan juga AI ini. Oke, kita berbicara juga ya tentang peluang AI bagi anak muda nih. Kalau kita bicara soal peluang, sebenarnya AI ini membuka kesempatan apa saja sih bagi generasi kita ya, ataupun generasi yang akan datang?
8: Kalau Anissa sendiri, sebenarnya kalau untuk peluang ya, kalau kalian suka bikin konten atau apa, itu kita bisa nyari ide, mencari ide lewat AI, kita harus bikin konten apa, kita mau temanya gimana, itu sebenarnya bisa ada ide dari AI, gimana juga kita menggunakan dengan baik. Terus misalnya buat penulis gitu kan, lagi bingung kita pengen nulis apa, sebenarnya bisa cari idenya juga lewat AI blog, bikin blog gimana segala macem gitu sih. Jadi untuk ide karirnya itu tuh sebenarnya bisa mencarinya lewat AI, digunakan sebaik mungkin gitu.
5: Oke, kalau dari Kak Manadi, kan kakak juga ada persinggungan ya jurusannya dengan teknologi.
7: Yeah.
5: Seperti apa?
7: Kalau untuk itu sih benar kata Kak Nesha tadi, itu untuk apa ya, mencari ide. Mencari ide, contohnya kayak misal nih di apa ya, AI design itu kan design. Ada contohnya nih Canva nih. Canva kan bisa dibilang itu menjadi alat untuk kita belajar, alat untuk kita mengekspresikan apa yang ada di isi otak kita untuk membuat sebuah karya yang mungkin bisa kita jual, bisa kita hasilkan dengan baik, ataupun bisa membuat orang itu menilai, wow, karya ini sangat bagus, saya tertarik dengan karya ini. Apakah kalian bisa membantu saya untuk membuat sebuah desain? Contohnya nih kayak Canva itu bisa membantu kita untuk mendesain sebuah sesuatu. Mulai dari misal spanduk kita untuk melakukan sebuah kegiatan, ataupun kayak apa ya, poster-poster kita dalam mungkin ada sebuah usaha gitu. Jadi AI desain itu sangat membantu kita dapat membuat peluang pekerjaan kita juga, karena AI desain itu, Canva itu, hasil karya itu bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang mulai dari dijual, dipromosikan, dapat membuat mereka tertarik nih dengan hasil karya-karya kita gitu.
5: Oke, tapi kalau kita lihat sekarang ya, AI ini kan untuk buat poster tadi ya, seperti kata Kak Amanda bisa, untuk buat tulisan juga bisa. Tapi sebenarnya apa sih yang gak bisa digantikan oleh AI sampai saat ini? Silakan Kak Anissa. Sebenarnya dalam memikirnya.
8: Mungkin yang gak bisa digantikan AI itu tenaga kerja manusia, karena kan sekarang kalau kita tahu ngikutin berita itu kan sudah ada beberapa restoran yang memakai AI juga, teknologi kayak robot gitu kan. Tapi kan gak semuanya itu harus bergantung dengan AI, teknologi itu. Jadi untuk sumber daya manusia sendiri tuh sebenarnya harus tetap digunain gitu. Mungkin kita bisa memang tetap bisa gunain itu teknologi AI untuk kita QR atau kita mesen gitu kan. Tapi kalau untuk dijadiin seperti sumber daya manusia itu susah.
5: Oke,
8: itu baik. Susah sih.
7: Benar
8: sih.
5: Ya. Oke, dan juga ya kalau kita berbicara tentang peran GDI ini, apa nih yang sekarang sedang digaungkan atau disosialisasikan kepada anak-anak muda ya, kepada masyarakat terkait dengan penggunaan AI ini sendiri?
8: Mana? Kalau dari GDI sendiri, kita lagi ada Si Demang Kak namanya, itu salah satu webinar dari GDI yang bekerja sama dengan Diskominfo, yang setiap hari Rabu kita lakuin, kalau nggak salah itu 10 minggu, dan kita lagi bergerak sudah minggu kelima. Jadi kita masih ada 4 minggu lagi. Dari teman-teman semua ya, kalau memang ada minat dalam teknologi atau AI itu bisa kita daftar di websitenya Si Demang, bisa langsung ke Instagramnya GDI gitu kan. Jadi untuk kita menggali informasi itu tetap ada di setiap minggu, masih ada 4 minggu ya kurang lebih dari Si Demang gitu.
7: Jika ingin belajar ya Kak,
8: jika ingin belajar.
7: Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah dihaturkan di sebuah apa ya, sebuah kegiatan webinar itu, karena kan ini berkelanjutan Kak, jadi informasinya itu sangat mengalir begitu cepat, begitu cepat dan luar biasa sih.
5: Oke, baik. Dan juga ya katanya GDI mau, masih belum ya untuk buka-buka?
7: Hampir ya.
8: Ya kita masih masa persiapan menuju GDI Fest 2026, itu masih coming soon gitu.
5: Jadi menyaring talenta-talenta baru ya, yang mau gabung, yang mau
8: untuk apa namanya, kegiatan-kegiatan yang pasti tetap ada, yeah. Generasi kita selanjutnya Duta gitu ya, Duta GDI selanjutnya 2026 gitu. Okay. Dan juga masih ada banyak Kak kegiatan-kegiatan nanti, lomba-lomba kita.
5: Yeah. Gitu. Oke, baik, menarik sekali ya, yang mau ikut serta ya dalam dunia literasi digital mungkin. Betul. Bisa tertarik untuk gabung di GDI. Dan karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin bisa disampaikan nih Kak Amanda dan Kak Anissa, pesan kepada masyarakat agar dapat menggunakan AI dengan bijak. Mungkin silakan Kak Amanda.
7: Mungkin untuk masyarakat di luar sana, khususnya untuk anak-anak remaja, tidak usah takut menggunakan AI, karena AI itu memiliki dampak, ada sisi positifnya. Bisa berupa untuk kalian belajar, bekerja, berinovasi, menyampaikan komunikasi melalui media sosial. Jangan takut untuk menggunakan AI itu secara bijak, tetapi harus berhati-hati. Dan juga untuk kehati-hatiannya, kalian harus benar-benar hati-hati untuk menggunakan AI. Jadi, jikalau kalian sudah melangkah untuk ke sisi negatifnya, jangan harap kalian bisa keluar secepat itu dalam sisi negatif dari AI, karena AI juga ada sisi bahayanya yang mungkin harus kita jauhi gitu.
5: Oke, baik, silakan Kak Anissa.
8: Buat masyarakat di luar sana, terutama anak-anak Gen Z gitu ya, Gen Z itu gunain AI itu sebaik mungkin. Kita ambil positifnya, buang negatifnya, deketin yang baik, buang yang buruknya. Gunain untuk belajar, gunain itu yang bisa untuk menjadi kalian peluang untuk mendapatkan uang gitu kan. Gunain ide-ide yang baik gitu dari AI. Jangan terjerumus lah ke yang negatif, sama yang kayak kata Manda tadi. Kalau emang sudah masuk ke negatif, itu susah untuk keluar. Jadi bijak-bijak gitu dalam melakukan AI sehari-hari gitu.
5: Oke, jadi perlunya ya kebijakan dalam menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak Kak Amanda dan Kak Anissa ya atas waktunya di kesempatan hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dan pendengar, demikian dialog literasi digital di kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 16 Juni 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Duta Generasi Digital Intelektual, ada Amanda Marsha Aurelia dan juga Anissa Rizky Utami. Dengan tema yang kami hadirkan hari ini yaitu AI dalam kehidupan sehari-hari, teman atau ancaman. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar ya, setelah ini kami masih akan menghadirkan informasi-informasi seputar dunia olahraga, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dengan program kami yaitu Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Dari kita, untuk ruang digital yang lebih sehat dan aman.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Dunia 2026 Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmoush dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşur menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
2: Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan.
1: Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat. Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain. Dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels, sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan, dan bermain cukup bagus, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan

0: dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harungi persada bunda.
2: Sanggar Sastra.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini ya tanggal 16 Juni 2026 bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sebuah momentum yang mengajak kita untuk merenungkan makna hijrah, berpindah menuju kehidupan yang lebih baik, memperkuat keimanan, serta memperbanyak amal dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendengar ya, tahun baru dalam Islam bukan hanya tentang pergantian waktu, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki langkah yang telah dilalui, dan juga menata harapan baru untuk masa depan yang lebih bermakna. Dan kami ucapkan juga selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun yang baru ini membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan, dan tentunya kebahagiaan bagi kita semua. Untuk menemani siang Anda, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan persembahan Langen Suara dari RRI Palembang. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara dalam rangka Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
2: Tuhan tak menciptakan penanggalan. Tuhan tak menciptakan hari. Ia hanya menyediakan siang dan malam. Namun, Tuhan memberikan kemampuan. Ia menitipkan ingatan pada relung hambanya. Sebuah kemampuan untuk merawat rekam jejak, menyusun kepingan perjalanan di muka bumi ini dalam bentuk catatan tentang kapan sebuah peristiwa bermula dari huru-hara sejarah yang besar hingga kesunyian saat mata pertama kali terbuka di pagi hari. Manusia, kita memang makhluk yang gemar menghitung. Kita menyusun angka, membagi bulan, mencoba menjinakkan waktu ke dalam kotak-kotak kalender buatan tangan kita sendiri. Namun di atas sana, jagat raya bergerak dalam kepatuhan yang sunyi. Bulan dan matahari berputar tanpa peduli pada nama hari yang kita sematkan. Tahun baru Islam ini sejatinya adalah sebuah pengingat kosmis bahwa dalam setiap putaran bulan yang lambat namun pasti, ada waktu yang terus terkikis. Ada sistem alam semesta yang patuh pada porosnya. Sementara kita seringkali tersesat dan terlena dalam hitungan kita sendiri. Malam tetaplah malam, ia gelap, dan siang tetaplah siang, yang menerangi saat manusia melakukan fitrahnya untuk tetap memayungi kehidupannya. Namun, sebuah penanggalan, sadar atau tidak, sebenarnya sedang mengukur jarak tempuh kita menuju satu titik akhir, menuju fana, pelapukan, dan kerapuhan. Itulah sejujurnya realitas dunia kita. Kedengarannya mengerikan, bukan? Membuat kuduk berdiri. Namun, di balik bayang-bayang yang kelam itu, geris takdir selalu menyisipkan catatan lain tentang sebuah kelahiran kembali.
3: Mari kita lihat lebih dekat pada sebuah lembaran penanggalan yang sama. Di sana, tersimpan kontradiksi yang nyata. Fakta bahwa hidup ini tak pernah seragam. Tak semua sedang bersedih, dan tak semua tengah gembira. Di bawah langit yang sama, pada detak-detik yang persis sama, waktu membelah takdir manusia menjadi dua sisi koin yang berbeda. Di satu sudut kota, sebuah keluarga mungkin sedang mendekap hangat tangis pertama seorang bayi, merayakan kehidupan baru dengan senyum yang mereka gantungkan setinggi harapan. Namun, hanya berjarak beberapa jengkal dari sana, di sudut rumah yang lain, air mata jatuh dengan cara yang berbeda. Mereka sedang melepas potong nyawa, meratapi raga yang terbucur kaku, bersiap mengantarkannya kembali ke tanah. Dua peristiwa, dua rasa, terjadi dalam satu hari yang sama, di dalam sebuah penanggalan yang kita sebut tahun baru. Sungguh sebuah ironi yang dipelihara oleh sang waktu.

0: baru Islam ini adalah sebuah pergantian tahun, sebuah muara dari seluruh kejadian hidup yang hamba rasakan. Sebab pada akhirnya, apapun nama yang kita sematkan, entah itu Hijriyah, Masehi, atau bahkan hitungan kabisat sekalipun, momen pergantian tahun itu hanyalah sebuah pemicu. Esensi utamanya tetaplah sama, bahwa kita manusia selalu butuh satu titik balik untuk berhenti sejenak dan berkaca. Dan inilah momennya. Ini bukan sebuah cerita Idul Fitri yang gegap gempita merayakan kemenangan. Bukan pula Idul Adha yang tengah meraba-raba arti dari sebuah pengorbanan. Ini tentang hidup. Dari aku membuka mata ketika subuh memanggil, hingga aku kembali tertidur pulas dalam pelukan malam. Dan ini bukanlah sebuah kisah satu hari. Ini adalah rangkuman dari peristiwa yang telah terjadi berhari-hari lamanya dalam satu tahun di belakang kita. Sekaligus menjadi sebuah pertanyaan besar untuk tahun-tahun selanjutnya ke depan. Kita seringkali merasa sombong merencanakan masa depan. Padahal, aku tak pernah melihat secara utuh setahun penuh. Jangankan setahun, bahkan satu detik ke depan pun, aku tak pernah tahu.
1: Waktu tetaplah waktu. Ia masih akan berada di porosnya, walau tanpa adanya penanggalan. Tapi sebaliknya, penanggalan tak akan pernah berguna bila tiada waktu. Di sela-sela naik turunnya kehidupan inilah, kita, manusia, mampu berkaca ke belakang, melihat apa yang sudah kita lampaui, sebuah prestasi yang patut disyukuri, atau hanya satu raga yang kadang merasa tak berguna. Inilah penanda, jejak langkah yang membuat kita takkan mau menyia-nyiakan satu hadiah istimewa dari Yang Maha Kuasa. Kehidupan-kehidupan yang diisi dengan penuh kebaikan, yang diisi dengan penuh manfaat dan martabat. Angka-angka di kalender yang akan terus mendaki, lalu berputar kembali ke titik awal yang sama. Siklusnya berulang, namun tidak dengan kehidupan kita. Saat angka tahun bergerak maju, ia justru berbanding terbalik dengan helai nafas yang kian melemah. Disinilah, sunyi akan memaksa kita bertanya pada diri sendiri, seberapa lama lagi aku akan berjalan di atas mahakarya Sang Kuasa ini? Seberapa lama lagi aku akan ada? Apa yang sudah tangan ini, mata ini, kaki ini, dan suara ini lakukan untuk diri sendiri dan sesama?
0: Pergantian tahun, apakah sesuatu yang perlu dirayakan? Sangat. Bahkan dalam kesedihan pun, ia perlu untuk dipestakan. Karena di sana masih ada harapan yang bisa diperjuangkan. Pergolakan batin yang tanpa terasa sudah melewati satu tahun penuh cerita. Tahun berganti, dan disinilah tangan yang esa bisa terasa. Baik atau buruknya, kita di masa lalu. Ia ternyata masih percaya kepada hambanya untuk tetap melangkah. Bukan dirayakan dengan euforia yang hampa. Bukan pula dipestakan layaknya manusia yang kehilangan jiwa. Kita sedang merayakan hati yang masih mengetuk pintu syukur. Sebuah perayaan sunyi dikala sebagian yang lain telah tertidur untuk selamanya.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: बस जम प्रूसा
1: पुकुल 12 वक्तु इंडोनेशिया बारत. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan memprioritaskan screening kesehatan bagi anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita tuberkulosis atau TB. Langkah ini dilakukan karena kontak erat dalam satu rumah memiliki risiko lebih tinggi tertular bakteri penyebab TB. Kepala Dinkes Sumsel Trisna Warman mengatakan pencegahan utama dilakukan dengan memastikan penderita TB menjalani pengobatan hingga tuntas. Pengobatan yang tidak selesai dapat meningkatkan risiko kematian, sekaligus memperbesar potensi penularan kepada orang di sekitarnya. Selain screening, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera memeriksakan diri jika mengalami batuk lebih dari 2 minggu. Kepatuhan mengkonsumsi obat selama sekitar 6 bulan menjadi kunci keberhasilan penyembuhan dan upaya memutus rantai penularan TB. Informasi selanjutnya, pendengar, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Palembang bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meluncurkan program Berias untuk menumbuhkan budaya literasi anak sejak dini. Program ini mengajak anak menikmati kegiatan membaca melalui metode bercerita dengan suara keras. Ketua DWP Kota Palembang, Ida Royani, mengatakan literasi dapat membentuk imajinasi dan karakter anak. Orang tua juga didorong meluangkan waktu membacakan cerita kepada anak setiap hari. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Heru, menilai metode membaca nyaring efektif meningkatkan kemampuan anak. Kolaborasi keluarga, sekolah, dan pemerintah dinilai penting untuk memperkuat budaya literasi. Dan pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @rripalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, jelang pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPPRRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya robbal alamin.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Piala, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Sementara ini, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2026, Polres Ogan Ilir menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar Sat Intelkam Polres Ogan Ilir bersama elemen mahasiswa Kabupaten Ogan Ilir pada Senin 15 Juni 2026. Dalam suasana penuh keakraban, peserta nobar bersama-sama menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Swedia melawan Tunisia. Tak sekadar menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi yang hangat antara Polri dan mahasiswa untuk mempererat hubungan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Dan pendengar, Kasat Intelkam Polres Ogan Ilir AKP Hendri Antonius menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Polri untuk membangun kedekatan dengan kalangan mahasiswa. Kegiatan itu juga sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Para mahasiswa yang hadir menyambut positif kegiatan tersebut. Selain menjadi sarana hiburan bersama, nobar juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi serta membangun komunikasi yang konstruktif antara mahasiswa dan juga kepolisian. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Momentum kebersamaan ini pendengar diharapkan dapat terus terjalin melalui berbagai kegiatan positif lainnya, sehingga hubungan harmonis antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin kuat. Dan pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan tentunya terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami informasikan pada Anda pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 dan tentunya Anda juga bisa terus dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Nah, jajaran kabupaten, kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan jajaran sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan RT, RW-nya, fasilitasi masa petugas.
3: Palembang sejahtera adalah cita-cita besar kita bersama, yakni menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan jajaran pemerintah daerah kabupaten kota untuk memfasilitasi petugas sensus ekonomi. Pemerintah Kota Palembang menggelar Festival Palembang Berdaya, Perkuat Budaya, dan Dorong Ekonomi Kreatif Daerah pada 15 hingga 18 Juni 2026 di Museum SMB2. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Ega Dwianti.

0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan jajaran pemerintah daerah kabupaten kota untuk memfasilitasi petugas sensus ekonomi.
1: Langkah besar untuk memetakan kekuatan ekonomi di Sumatera Selatan resmi dimulai. Terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik menggelar sensus ekonomi serentak. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh di lapangan. Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi jajaran di tingkat atas, tapi juga menyisir hingga ke unit pemerintahan terkecil. Herman Deru menekankan koordinasi yang kuat antara petugas sensus dan perangkat daerah adalah kunci keberhasilan pendataan. Gubernur mengatakan perangkat daerah mulai dari camat hingga ketua RT dapat membantu memfasilitasi para petugas agar proses pendataan berjalan tanpa hambatan birokrasi maupun kendala akses di lapangan. Kehadiran petugas sensus harus disambut sebagai upaya bersama untuk memperbaiki data makro daerah.
2: Nah, jajaran kabupaten, kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan jajaran sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan RT, RW-nya fasilitasi petugas untuk masyarakat memberikan ruang dan waktunya untuk berlaku sebagai responden yang terbuka.
1: Pentingnya keterbukaan menurut Herman Deru bukan tanpa alasan. Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam menyusun langkah strategis. Selain kesiapan petugas, partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemilik data juga menjadi sorotan utama. Masyarakat diharapkan bisa memberikan keterangan yang jujur dan apa adanya kepada petugas yang datang berkunjung. Rian Apridani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mencatat saat ini terdapat 40 sekolah luar biasa atau SLB, baik negeri maupun swasta yang beroperasi di 17 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan.
3: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mencatat saat ini terdapat 40 sekolah luar biasa, baik negeri maupun swasta, yang beroperasi di 17 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan. Puluhan sekolah tersebut saat ini menampung sekitar 3.500 siswa berkebutuhan khusus. Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Utui Tatang Suntani, menyampaikan bahwa jumlah anak-anak istimewa yang mengenyam pendidikan di SLB terus diakomodasi dengan baik melalui fasilitas yang ada.
4: Jadi, ada beberapa sekolah inklusi yang mampu menerima sekolah-sekolah anak-anak istimewa.
3: Selain memaksimalkan peran SLB, Utui juga menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga terus mendorong perluasan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus melalui program sekolah inklusi. Pada tahun ajaran baru, pemerintah telah menyiapkan sejumlah sekolah umum untuk dapat menerima anak-anak istimewa tersebut. Dengan adanya kombinasi antara SLB dengan sekolah inklusi, diharapkan seluruh anak berkebutuhan khusus di Sumatera Selatan dapat memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermutu. RRI Palembang, Pilih Makomi melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang menggelar Festival Palembang Berdaya, Perkuat Budaya dan Dorong Ekonomi Kreatif Daerah pada 15 hingga 18 Juni 2026 di Museum SMB 2.
6: Pemerintah Kota Palembang menggelar Festival Palembang Berdaya, Palembang Berbudaya pada 15 sampai 18 Juni 2026 di kawasan Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 sekaligus wadah untuk memperkuat identitas Palembang sebagai kota bersejarah dan pusat kebudayaan. Festival tersebut melibatkan komunitas seni, budayawan, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat umum. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan festival ini memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya, memperkuat identitas kota, serta mendorong partisipasi publik dalam pelestarian budaya. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun ekonomi kreatif berbasis budaya dan memperluas jejaring kerjasama kebudayaan dengan berbagai pihak.
7: Palembang sejahtera adalah cita-cita besar kita bersama, yakni menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik.
6: Ditambahkan Sulaiman, beragam kegiatan digelar dalam festival tersebut, mulai dari peluncuran perangko penanda kota, lomba fashion wastra Palembang, peluncuran katalog songket, lomba pantun, lomba cerdas cermat kebudayaan, hingga pertunjukan seni dan budaya. Melalui rangkaian acara tersebut, pemerintah berharap budaya tidak hanya terjaga, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasim, menilai festival ini menjadi sarana penting untuk menjaga eksistensi budaya lokal di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi.
8: Kota Palembang yang tepatnya 1343, bukan perjalanan yang singkat. Kota Palembang telah tumbuh menjadi kota besar yang syarat sejarah, kaya budaya dan penuh semangat peradaban.
6: Menurutnya, sebagai kota yang memiliki sejarah panjang, Palembang harus menjadikan warisan sejarah dan budaya sebagai fondasi pembangunan masa depan. Ia menegaskan budaya harus tetap hidup sebagai sumber inspirasi, kebangsaan, dan identitas bagi generasi mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Prosatu terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan memusnahkan sebanyak 20.088 botol minuman keras ilegal yang merupakan ungkap peredaran bulan April 2026.
9: Polda Sumatera Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus memusnahkan 20.088 botol minuman keras ilegal hasil pengungkapan peredaran bulan April tahun 2026. Pemusnahan dilakukan di kawasan Jalan Patkri nomor 5 Palembang. Ribuan botol miras tersebut dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat hingga hancur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan barang bukti tidak dapat kembali beredar di masyarakat. Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Doni Satria Sembiring mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis minuman beralkohol yang disita dari sejumlah lokasi penyimpanan dan jalur distribusi ilegal di wilayah Sumatera Selatan.
10: Barang bukti miras oplosan, di mana kita ketahui jenis miras oplosan yang kita sita lebih kurang 20.088 botol. Dan kemudian dalam miras sebanyak itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah miras oplosan Benson jenis vodka. Kalau untuk perkaranya sudah petunjuk harus kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai perkaranya P21 dan juga P22.
9: Menurut Doni, dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Proses hukum terhadap para tersangka masih terus berjalan. Pihak kepolisian menyebutkan pemusnahan ini merupakan bagian dari penanganan kasus miras oplosan dengan total barang bukti mencapai puluhan ribu botol. Penyidikan segera rampung agar perkara dapat dilimpahkan ke tahap selanjutnya. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Beralih ke informasi terakhir pendengar, Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian meninjau langsung kegiatan budidaya ikan air tawar milik masyarakat di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor perikanan budidaya.
11: Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, meninjau langsung kegiatan budidaya ikan air tawar milik masyarakat di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor perikanan budidaya. Di lokasi, Wakil Bupati mengunjungi kolam budidaya milik Bastian, warga berusia 81 tahun yang telah lama mengembangkan usaha perikanan bersama kelompok masyarakat. Berbagai jenis ikan dibudidayakan di kawasan tersebut, di antaranya patin, lele, gurami, dan beberapa jenis ikan air tawar tawar lainnya. Selain melihat kondisi kolam, Neta Indian juga berdialog dengan para pembudidaya mengenai proses pemeliharaan ikan, sistem pemberian pakan, hingga potensi pengembangan usaha ke depan. Menurut Neta, sektor perikanan budidaya memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
12: Jadi di kolam ikan ini Pak Bastian, ini ada ikan pasir, beberapa kolam di sini hari ini juga melakukan panen, hasilnya berlimpah dan sehat, banyak. Tentunya ini merupakan suatu inovasi tersendiri dari Pak Bastian, karena peternakan ini, perikanan ini dibuat tahun 72 ya Pak ya. Pak Bastian sendiri sudah berumur 81 tahun, tetap sehat dan masih mengelola.
11: Sementara itu, pemilik kolam budidaya Bastian menjelaskan kelompoknya telah menerapkan sistem kesehatan ikan terpadu dan memproduksi pakan secara mandiri untuk menekan biaya produksi. Ia mengatakan hasil panen dari kolam berukuran besar dapat mencapai antara 12 hingga 15 ton dalam satu siklus dengan masa pemeliharaan sekitar 8 bulan. Kelompok budidaya tersebut juga telah memperoleh bantuan benih ikan dan ditetapkan sebagai bagian dari program kampung budidaya. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap kunjungan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha perikanan budidaya. Selain meningkatkan produksi pangan, sektor ini juga diharapkan mampu membuka peluang usaha dan memperkuat perekonomian keluarga di tingkat desa. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan jajaran pemerintah daerah kabupaten kota untuk memfasilitasi petugas sensus ekonomi. Pemerintah Kota Palembang menggelar Festival Palembang Berdaya, Perkuat Budaya, dan Dorong Ekonomi Kreatif Daerah pada 15 hingga 18 Juni 2026 di Museum SMB 2. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda ya, di kesempatan hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Tentunya masih bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, hari ini tanggal 16 Juni bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1488 Hijriah. 1448 Hijriah maksudnya. Dan pendengar ya, mungkin hari ini ada dari Anda yang menikmati waktu libur ya, karena hari ini tanggal merah, ataupun ada kegiatan-kegiatan lain yang diikuti selama Tahun Baru Islam ini. Boleh langsung saja nanti di-share ya, diceritain sama kami di line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan mendengar, langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di kesempatan hari ini. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Indonesia Banget, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ini sama Ari di Musi Banyuasin ini, Mbak Ega.
0: Ada Pak Ari di Musi Banyuasin ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Ari?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kesibukannya apa nih?
1: Ada
0: ya?
1: Ini, Mbak, ya?
0: Gimana?
1: Ini Pro 1 kita di Musi Banyuasin itu sering hilang ini, Mbak Ega.
0: Sering hilang ya, oke. Iya. Nanti kita sampaikan ya ke terkait tim teknik ya. Biasanya ada maintenance kalau hilang nih, Pak Ari.
1: Iya, terus tadi itu hilang. Nah, semalamnya yang ada sekitar 5-6 kali hilang siarannya itu nggak dapat.
0: Oke, mungkin juga ada faktor sinyal ya, Pak ya.
1: Ya mungkin kali ya.
0: Oke, baik. Pak Ari, ini kesibukannya apa nih Pak Ari hari ini ya? Hari ini tanggal merah nih, bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam.
1: Hari ini kayaknya gak ada kesibukan apa-apa ini Mbak ya.
0: Gak ada kesibukan apa-apa?
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau di masjid nih atau di musola di sekitar rumah itu ada kegiatan gak sih Pak Ari?
1: Ada juga sih kegiatan ya.
0: Biasanya kegiatan apa?
1: Ya, baca-baca Al-Quran, macam-macam lah, ini ada yasinan.
0: Oh, kajinan. Seperti itu. Tapi itu ya, ada kegiatan ya biasanya di masjid-masjid ya, Pak Ari ya. Oke deh, Pak Ari mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari Wali aja deh.
0: Yang judulnya?
1: Yang aja.
0: Yang dari Wali ya?
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa nih?
1: Nah, kirimnya buat Aldo ya, yang di Bali juga, buat Sisi juga di Pelaju. Ada juga Putra Banten, Tauzan juga, ada Mbak ini Ibu Masito juga, buat Robi juga di Sukarami.
0: Mm-hmm.
1: Nah di ini, gimana ya Robi tadi, ada Edi juga di Sukarami.
0: Iya.
1: Yeah. Buat semuanya aja lah, dari A sampai Z, tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat aja deh.
0: Oke, okay, buat semuanya.
1: Sehat selalu ya, sehat selalu bareng keluarga.
0: Baik, terima kasih Bang Pari.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Ari, keluarga Bapak juga ya, sehat selalu.
1: Iya, amin ya.
0: Terima kasih
1: waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ari ya, yang sudah bergabung. Dari Musi Banyuasin nih, minta lagu Yang dari Wali. Kita lanjut lagi ya. Penelpon selanjutnya, di belakang Pak Ari ada siapa? Langsung saja kita sapa. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, selamat sore Mbak.
0: Selamat siang menjelang sore mungkin ya. Masih lama tapi sore nih. Ini dengan siapa nih?
2: Sama yang di Pelaju Mbak.
0: Sama yang di Pelaju ada Mbak Sisi.
2: Iya.
0: Mbak Sisi apa kabar?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat-sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Tapi hari ini ngapain aja nih Mbak Sisi?
2: Ngapa-ngapain, kan tidur
0: namanya
2: di rumah.
0: Tidur ya. Oke deh, tapi ini orang-orang di rumah semua ya? Atau masih ada yang
2: ada
0: kerja?
2: Ada yang di rumah aja.
0: Oke, tapi kalau di tempat Mbak Sisi ya, Tahun Baru Islam begini, di masjidnya biasanya ada kegiatan gak sih Mbak?
2: Habis maghrib kemarin yasinan.
0: Oh, ada yasinan.
2: Mm-hmm.
0: Ikut Mbak Sisinya?
2: Enggak ikut.
0: Kenapa enggak ikut? Oke deh, tertawa saja Mbak Sisi nih. Oke deh Mbak Sisi, tapi ada harapan enggak sih di tahun baru ini?
2: Ya, semoga lebih baik dari tahun-tahun kemarin.
0: Amin. Dan tentunya semoga sehat terus ya.
2: Kita semua panjang umur gitu.
0: Oke, betul, betul, betul, betul. Berharap yang terbaik ya untuk di tahun ini. Dan Mbak Sisi mau dengerin lagu apa di Indonesia banget?
2: Lagu ini Niji ya, Mbak.
0: Niji.
2: 17 aja, Mbak.
0: 17, judulnya?
2: Apa itu? Pasar itu.
0: Apa tuh?
2: Jangan paksa rindu. Jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu dari 17. Oke, dari Ivan 17 ya. Mau dikirim buat siapa lagunya, Mbak Sisi?
2: Ini fotokopian siapa yang barusan masuk, Bang Ari ya?
0: Yang barusan masuk ada Bang Ari di Musi Banyuasin.
2: Ya, Bang Ari, fotokopian Bang Ari aja deh. Semua aja, Mbak.
0: Oke, selamat buat semuanya ya. Buat semua, gimana?
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisi ya, di Pelaju. Dikirim buat semuanya nih, untuk pendengar Pro 1 RRI Palembang yang mungkin saat ini ya sedang menikmati waktu liburnya di tanggal merah nih, yang memperingati hari maksudnya memperingati tahun baru Islam ya, 1 Muharram. Langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Ega.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Kemarin Mbak Ega.
0: Biasanya abis Mbak Sisi yang masuk ini Mbak Eli ya. Atau abis Mbak Eli biasanya baru Mbak Sisi, biasanya gitu. Mbak Eli apa kabar, Mbak Eli?
3: Mbak Ega, ya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak Eli.
0: Baik-baik sayang ini, khas Mbak Eli nih, baik-baik sayang. Oke deh, tapi Mbak Eli gimana nih update cuaca dulu di Gandus? Masih panas kah?
3: Cuaca panas-panas. Mendung kayak itu.
0: Panas-panas mendung ya. Ini kegiatannya apa nih Mbak Eli nih di hari libur ini, Mbak, di tahun baru Islam?
3: Gak ada kegiatan Mbak.
0: Gak ada, jadi bersantai saja ya. Tapi di sekitar rumahnya, di musola atau di masjid ada kegiatan gak?
3: Ada Mbak, tapi hari Sabtu nanti Mbak. Gak, gantian Mbak.
0: Gantian?
3: Kan di sini deket-deket masjidnya Mbak. Jadi malam ini masjid sini, malam ini masjid sana.
0: Oh, seperti itu.
3: Rumah yang di dekat rumah nanti malam minggu Mbak.
0: Oh, jadi karena banyak masjid ya, banyak juga kegiatannya, enak sih. Ya, gitu. Oke, tapi yang udah diikuti ada atau enggak?
3: Alhamdulillah belum ada.
0: Kok alhamdulillah sih? Tapi rencananya nanti hari Sabtu atau Minggu nanti mau ikut enggak?
3: Kalian kami yang dapat undangan hanya dari musola di sini aja Mbak.
0: Oh gitu ya, tapi biasanya kegiatannya apa, baca Yasin ya Mbak ya?
3: Ya begitu ya Mbak, baca Yasin terus ada ceramah dari Pak Ustadz gitu.
0: Oke baik, kalau Mbak Eli ada harapan gak nih di tahun baru Islam ini?
3: Begitu harapannya semoga semua merasakan yang lebih baik di tahun ini.
0: Oke baiklah, mau lagu apa nih untuk hari ini?
3: Lagu religi boleh
0: nggak? Enggak dulu deh religi, kita putar religi nanti ya abis asar.
3: Ya nggak boleh nih. Lagu ini aja apa ya? Terus Wali aja Mbak, Wali.
0: Wali tadi sudah ada dari Bang Ari nih di Musi Banyuasin, minta lagu Wali yang.
3: Anak-anak kesini. Lagi ini ya apa ya, aduh. Fagetos aja, Fagetos.
0: Fagetos yang judulnya.
3: Fagetos adanya apa?
0: Ada Jadilah Pacarku, Cemburu, atau Selamat Tinggal Kenangan.
3: Oh, coba yang Cemburu itu Mbak.
0: Cemburu aja ya.
3: Iya Mbak.
0: Oke, kita memulai tahun baru dengan cemburu nih.
3: Jangan cemburu-cemburu.
0: Jangan dong ya, cemburu-cemburu.
3: Harus yakin nih ya Mbak.
0: Betul sekali. Kalau mau dikirim? Mau dikirim buat siapa nih, Mbak Eli?
3: Buat tadi ada Sisi yang baru masuk, terus Bang Ari dalam kenangan. Buat Bang Aldo di Bali, Bang Freddy. Bobi juga ya. Ada Bang Uju, Bang Andra, Bang Anggi. Terus buat kamu aja Mbak Eza.
0: Oke baiklah, kalau begitu itu aja ya Mbak Elia.
3: Iya, Mbak Ega udah makan belum, Mbak?
0: Sudah. Mbak Eli sudah makan?
3: Iya, baru selesai makan.
0: Mbak. Langsung sambil dengerin lagu nih, bersantainya.
3: Satu masuk.
0: Oke deh, kenyang-kenyang ya.
3: Alhamdulillah sudah kenyang.
0: Oke deh, itu aja Mbak Eli ya.
3: Ega semoga tambah cantik. Tambah
0: oh. Terima kasih ya Mbak Eli juga, semoga
3: selalu Mbak Ega.
0: Oke, sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, kita buka lagi atau enggak nih penelpon ya. Dan kita bacain aja deh dari WhatsApp nih, ada yang kirim-kirim salam juga dari Pak Darmawan yang hari ini belum bergabung nih. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, semoga kita semua sehat dan sukses selalu. Dari Pak Darmawan di Bukit, tetap monitor di Pro 1 siang ini di acara Indonesia Banget. Dan mendengar ya, nanti kita lanjut lagi kebersamaan kita di Indonesia Banget, tapi nanti pukul 14 ya, kita akan dengarkan dulu pas jam Pro 1 seperti biasa. Lalu nanti kita buka interaktif lagi dengan pendengar, masih di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh tambahan kuota sekitar 13.000 unit program perumahan dari Kementerian PKP. Bantuan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan program tersebut mencakup BSPS, rehabilitasi rumah, dan kur perumahan. Kota Palembang juga mendapat tambahan kuota BSPS dari 600 unit menjadi 1.091 unit. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menekankan pentingnya data penerima yang valid agar bantuan tetap tepat sasaran. Sumatera Selatan juga dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran nasional program perumahan pada 26 sampai 28 Juni 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurut Kodari, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan MBG menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Pemerintah juga menghentikan sementara pembangunan serta persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi. Meski ada penyesuaian, layanan MBG yang sudah berjalan tetap beroperasi seperti biasa. Evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas program sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara. Pendengar sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Silahkan ingin gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Kita langsung saja terima penelpon selanjutnya. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sama Syahrul.
0: Syahrul di
1: Pemulutan.
0: Pak Syahrul di Pemulutan. Apa kabar Pak Syahrul?
1: Alhamdulillah sehat, Mega.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Syahrul, hari ini kan kita tahun baru Islam nih. Pak Syahrul ada kegiatan apa nih di dekat masjid di rumahnya?
1: Kalau di sini pas tanggal 10 Muharram nanti, Pak, ada kegiatan, ada acara.
0: Tanggal berapa, Pak Syahrul?
1: 10 Muharram nanti.
0: Tanggal 10 Muharram. Kegiatan apa?
1: Di masjid biasanya ini ya Pak, ada ceramah agama biasanya Pak.
0: Oh, ceramah agama, oke okay. Ya. Oke, okay, tapi suasana di sana gimana nih Pak Syahrul di Pemulutan? Sepi ya kalau hari libur gini?
1: Sepi ya, tapi hari ini ada yang kerja juga lembur sepertinya
0: Pak. Oh iya, masih ada yang kerja ya walaupun ya, tanggal ya. Merah ya, ya. Oke okay, deh, Pak Syahrul ada harapan gak sih di tahun baru Islam ini?
1: Harapnya semoga lebih baik dari tahun kemarin aja.
0: Oke, baik. Mau dengerin lagu apa, Pak Syahrul?
1: Lagu dari Kangen Band.
0: Yang judulnya?
1: Genting.
0: Kangen Band judulnya Genting.
1: Iya.
0: Oke, kita coba cek dulu ya, Pak Syahrul ya.
1: Iya.
0: Mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Kirimnya untuk Mbak Eli tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Sisi.
0: Iya.
1: Mbak tadi. Terus ada juga Bang Ari di Bali ya. Terus ada lagi Bang Idham, terus ada lagi Bang Akbar, Bang Putra Banten, Bang Irin, untuk semua-semuanya aja Mbak Ega.
0: Oke, buat semua ya, untuk semua pendengar Pro 1 ya.
1: Ya.
0: Iya, oke. Itu aja Pak Syahrul?
1: Lagunya ada ya?
0: Ada lagunya, nanti kita puterin ya dari Andika Kangen Band dan Deningrat, Genting.
1: Salamnya untuk Mbak Ega, untuk Mbak Tina ya.
0: Oke, baiklah.
1: Assalamualaikum Mbak
0: Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Syahrul, sehat selalu. Dan mendengar ya, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya, masih di Indonesia banget. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Mbak, lupa kami punya suara.
0: Agak-agak lupa-lupa ingat nih. Dari mana dulu nih?
2: Desa Sako.
0: Ada Pak Uju ya.
2: Betul Mbak.
0: Pak Uju di Desa Sako. Kabarnya gimana nih?
2: Sehat Mbak sendiri?
0: Alhamdulillah sehat nih Pak Uju. Cuaca gimana?
2: Cuaca di sini lumayan mendung Mbak.
0: Lumayan mendung?
2: Iya, halo untuk berangin juga Mbak.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Apalagi semalam menyambut satu Muharram.
0: Mm-hmm.
2: Kebetulan kegiatan di depan Mbak ada.
0: Saya agak gimana ya, kita berbalik peran kita.
2: Iya, kali-kali.
0: Kalau di rumah Ega sih belum ada ya kalau kemarin ya di dekat rumah Ega ya di musola-musola. Kayaknya nanti di malam Minggu, di Sabtu kayaknya.
2: Oh. Gitu,
0: iya, kalau dari Pak Uju gimana di acara
2: di Sako,
0: musolanya?
2: Acaranya kan kegiatannya hampir seluruh pemuda-pemudi Sako yang istilahnya mengisinya kan.
0: Mm-hmm.
2: Dari acara pengajian, ceramahnya, apa sebagainya bukalah.
0: Oke, okay, baik. Ya. Tapi biasanya acaranya ngapain ya aja nih Pak Uju?
2: Yang pasti ada tulisan ceramah juga ada, dari pemuda Sako juga kan,
0: yeah.
2: Dari ngaji juga pemuda Sako juga, hampir pemuda Sako kalau itu hampir secara itu, maksudnya daerah itu pemuda-pemuda Karang Taruna ya kan?
0: Iya, yeah, biasanya ada Karang Taruna atau ikatan remaja masjid ya Pak Uju ya. Yeah. Oke deh, tapi Pak Uju ada harapan nggak di ini di tahun baru Islam ini ya?
2: Pasti harapan badan tambah sehat, seluruh yang keinginan hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu baik, Mbak.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Mau lagu apa nih, Pak Uju?
2: Lagu dari ini, Mbak. Dari Kangen Band.
0: Kangen Band sudah nih, ada yang udah request tadi, Pak Syahrul.
2: Dari Hijau Daun, Mbak.
0: Hijau Daun yang judulnya?
2: Tolong dipilihkan saja, Mbak.
0: Dipilihkan saja. Suara mau enggak? Oke, nanti diputerin lagu Hijau Daun Suara ya. Mau dikirim buat siapa nih Pak Ujo?
2: Kita ambil rangkuman dari tadi ada mana tadi? Dari Yai Tarul tadi ya?
0: Iya, ada Pak Syarul di Pemulutan.
2: Nah, kita mengikuti rangkuman seluruh dari Yai Tarul tadi, Mbak.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Penyiarnya sehat selalu, Mbak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Uju ya. Sehat selalu juga untuk Pak Uju dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengarnya kita terima satu lagi penelpon di kesempatan kali ini. Langsung aja kita sapa, Indonesia banget. Halo.
3: Halo Indonesia banget.
0: Halo.
3: Halo Indonesia banget, Mbak Ika.
0: Halo, selamat siang. Ini dengan Robi ya?
3: Iya, Mbak Ika.
0: Pak Robi, Bang Robi di Ramakasi.
3: Iya, Ramakasi sayang, Mbak Ika.
0: Ramakasi sayang. Gimana? Hari ini ngapain aja nih, Bang Robi?
3: Di rumah aja, Mbak Ika.
0: Di rumah saja ya?
3: Di rumah saja. Di DA, di rumah saja.
0: Tapi ada kegiatan nggak di sekitaran masjid
3: semalam,
0: rumahnya?
3: Semalam, Mbak.
0: Semalam?
3: Di musola, iya.
0: Ngapain?
3: Baca Yasin, Mbak.
0: Baca Yasin. Ikut nggak tapi?
3: Enggak, Mbak. Dengar dari rumah aja.
0: Oh, mendengarkan dari rumah ya? Jarak jauh jadi.
3: Enggak, Mbak. Dekat sama jaraknya.
0: Oh, dekat jaraknya. Oke deh. Bang Robi, ada harapan nggak di Tahun Baru Islam ini?
3: Ya, semoga di Tahun Baru Islam ini seluruh umat Islam di dunia ini bersatu, Mbak.
0: Bersatu, oke.
3: Iya, bersatu. Memerangi Yahudi, Mbak.
0: Oke deh, ada lagi nggak harapannya untuk Bang Robi sendiri ya, seperti apa?
3: Umat Islam ini jangan terpecah belah, Mbak.
0: Jangan terpecah belah, baiklah. Mau lagu apa nih, Bang Robi?
3: Lagu Alexa aja, Mbak.
0: Alexa, judulnya?
3: Jangan Pernah Pergi, Mbak.
0: Jangan Pernah Pergi dari Alexa. Oke, nanti kita puterin. Mau dikirim buat siapa?
3: Buat kirim buat Eli, Mbak, ya, di Gantung. Mm-hmm. Mbak Sisi, ya. Buat Sarul, ya.
0: Iya.
3: Buat Ujung.

36977, tapi kita dengerin dulu. Tadi sudah ada beberapa pendengar yang masuk dengan lagu-lagu requestnya. Ada lagu Genting dari Andika Kangen Band dan Deningrat.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja.

Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Masih di Indonesia banget di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, langsung saja kita sapa pendengar kita yang bergabung kali ini masih di line telepon di 0711-369977. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang Indonesia banget, Mbak Ega.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Aldo di Pendopo Pali.
0: Ada Bang Aldo di Pali ya.
1: Iya, Mbak.
0: Apa kabar nih, Bang Aldo?
1: Wow, tambah sehat.
0: Tambah sehat, alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Tahun baru, semangat baru.
1: Iya, dompetnya baru.
0: Baru apanya?
1: Dompetnya.
0: Dompetnya baru. Ah, luar biasa sekali ya, isi-isinya baru-baru juga nih. Uang-uang baru semua. Oke deh. Bang Aldo, sibuk apa nih? Kegiatannya hari ini ngapain aja?
1: Hari ini cuma kerja.
0: Oh, masih kerja?
1: Enggak, maksudnya kerja di rumah, di pekarangan-pekarangan gitu.
0: Oh, masih beraktivitas ya, masih produktif.
1: Iya. Kalau kerja itu kan tanggal merah.
0: Betul, jadi banyak juga yang lagi libur nih, tapi ada juga yang masih bekerja seperti saya. Oke deh, tapi Bang Aldo ada kegiatan nggak di masjid dekat rumahnya gitu?
1: Ada, nanti malam.
0: Oh, nanti malam baru ya, ada kegiatan apa?
1: Ya, itu mengundang ustadz-ustadz yang terkenal di luar Pali.
0: Oh, mengundang ustadz-ustadz terkenal di luar Pali. Menarik nih, ada siapa?
1: Belum tahu itu.
0: Oh, surprise berarti ya. Oke deh, tapi Bang Aldo bakal ikut malam ini?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah ikut ya, meramaikan masjid juga ya, Bang Aldo ya. Iya. Oke, ada harapan nggak di tahun baru?
1: Ada.
0: Apa itu harapannya?
1: Harapan semuanya kalau bisa berubah dengan semangat ya.
0: Mm-hmm.
1: Bekerja dengan rajin, ya menyenangkan orang tua.
0: Oke, baiklah. Bang Aldo mau dengerin lagu apa nih di dari kesempatan Ariel. Hari ini?
1: Dari Ariel.
0: Ariel Noah?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga.
1: Iya.
0: Oke, Peter Pan berarti ya masih... Bukan Noah nih, masih Peter Pan berarti pas lagu Bintang di Surga. Iya. Oke, mau dikirim buat siapa nih Bang Aldo?
1: Ya, buat Ari, terima kasih ya senggolannya. Ari sudah masuk kan?
0: Iya, tadi ada Bang Ari di Musi Banyuasin ya?
1: Iya, iya. Terus buat Sisil di Praju, terima kasih senggolannya. Kemudian buat Freddy di Merauke, Iwan Muba Pandandulang, buat Ibu Masito, buat Simon Kertapati, Bang Napi di Ogan Ilir, kemudian Ibu Eli di Gandus, spesial buat Mbak Eka, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik dari Aldo, semoga cepat dapat jodoh ya.
0: Waduh, amin ya. Oke deh Bang Aldo, terima kasih ya. Bang Aldo juga sehat selalu.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Bang Aldo di Pali, kita langsung lanjut aja ya, karena waktu kita juga... Udah mepet nih ya. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Fauzan Mbak Ega di Banyuasin.
0: Fauzan di Banyuasin. Apa kabar nih Pak Fauzan?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Di Banyuasin sekarang gimana nih? Mendung atau panas nih?
2: Pantauannya di sini udah terlihat mendung Mbak Ega.
0: Oh, terlihat mendung sudah ya. Oke deh, baiklah kalau begitu. Tapi Pak Fauzan ya, kita kan hari ini satu Muharram nih. Ada kegiatan nggak di musola di dekat rumahnya atau di masjid gitu?
2: Sebenarnya kalau untuk kayaknya belum ada kabar Mbak, yang nggak tahu nanti. Kalau di sini sih agak ini kurang ini kan kalau salam itu. Tapi biasanya untuk kadang ada gitu kan.
0: Oke, begitu ya.
2: Masjid yang terdekat ini kayaknya belum, nggak ada informasi Mbak. Mungkin nggak ada mungkin ya.
0: Oke, jadi belum ada ya sampai sekarang ya. Semoga nanti ada ya. Karena rame-rame di masjid kan luar biasa ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan.
2: Ya, dulu seperti itu Mbak.
0: Mm-hmm. Ya. Oke deh.
2: Cara-cara sih tanya untuk beberapa tahun kebelakang ini jarang Mbak ya yang acara ini.
0: Oke, baiklah. Bang Fauzan nih, Pak Fauzan ya.
2: Mm-hmm. Supaya kita diberi kesehatan.
0: Oke, iya betul sekali ya. Semoga
2: yang lebih baik lagi.
0: Oke, baiklah. Bang, Pak Fauzan mau dengerin lagu apa?
2: Untuk lagunya coba kita ambil dari ini aja, 11 Januari dari Gigi, Mbak.
0: 11 Januari. Ya, 11 Januari 6 bulan yang lalu, enggak terasa ya. Iya, ini sudah setengah apa? Tengah tahun ya kalau kita di kalender Masehi ya. Udah 6 bulan berjalan nih, udah bulan Juni, pertengahan Juni. Ya. Nanti tahu-tahu tahun baru lagi.
2: Benar-benar ya. Kadang tuh kita enggak terasa batasnya. Waktu itu berjalan makin hari makin cepat.
0: Iya, ya. Betul sekali ya. Oke deh, kalau begitu lagu Gigi 11 Januari mau dikirim buat siapa nih, Pak Fauzan?
2: Coba kita kirim buat Bang Aldo yang barusan masuk tadi ya. Buat Mbak Sisi yang ada di Pelaju, ada juga Pak Anwar di Bukit, ada Bang Putra Banten, ada Mbak Elinya, Bang Robi, ada Bang Akbar di Rantau Bayur, juga ada Bang Irinya di sana ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus juga ada lagi Ibu Maria lagi monitor ya. Terus buat semua pendengar Pro Satu aja kita senggol semuanya. Ucapannya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan kan.
0: Iya.
2: Yeah. Kita doakan cepat sehat, maka sembuh kembali.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih ya. Pak Fauzan ya dari Banyuasin yang sudah gabung.
2: Mbak Ega ya,
0: buat
2: Mbak Ega selamat sampai tuntas. Terima kasih atas waktunya Mbak Ega. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan di Banyuasin ya, yang udah gabung. Dan pendengar ya, sayang sekali ya, ini udah hampir pukul 14.50 waktu Indonesia Barat nih. Udah ada dua lagu juga yang masuk. Kayaknya gak sempet deh kalau satu lagu lagi, tapi mungkin di lain kesempatan ya. Dan berarti kita tutup line teleponnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Indonesia Banget di kesempatan hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih banyak ya pendengar ya. Semoga tahun baru ini menjadi langkah awal baru ya. Dimana kita selalu diberikan kesehatan dan juga semakin baik dari tahun sebelumnya. Dan pendengar yang sudah gabung, terima kasih banyak. Dengan berakhirnya Indonesia Banget ya, berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang siang ini. Setelah ini masih akan ada Palembang sore ini, nanti bersama dengan Nadiar dan Esi. Oleh sebab itu ya pendengar ya, tetap bersama kami di Pro Satu dari Palembang. Akhirnya saya Gadwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin dulu ya request dari pendengar kita yang udah masuk tadi, ada Peter Pan, Bintang di Surga.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di sore hari ini program Kentongan Pro Satria RI Palembang hadir setiap hari Selasa pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Program Kentongan sore hari ini mengenai peduli lingkungan bersama masyarakat desa Sungsang 4 yang menanam puluhan hektar mangrove yang mampu menghasilkan oksigen dunia.
1: Halo, saya Debbie Olivia, mahasiswa Universitas Sumatera Selatan. Menurut saya, hutan mangrove itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu melindungi garis pantai dari abrasi, menjadi tempat hidup berbagai jenis biota laut, menyerap emisi karbon, menjaga kualitas air dan udara, serta mendukung mata pencarian masyarakat pesisir melalui hasil laut dan ekowisata. Dan kalau mangrove rusak kan nelayan juga ya yang rugi.
2: Halo, saya Rani dari kampus UIN. Menurut saya, fungsi utama mangrove itu adalah mencegah abrasi dan erosi. Habitat biota, tempat hidup mencari makan dan berkembang biak bagi berbagai jenis ikan, udang dan kepiting. Penyerap karbon, menyimpan CO2 untuk mitigasi perubahan iklim. Penyaring alami, menjernihkan air dengan menyaring polutan dan sediman, itu saja.
3: Sedip Matasari dari Universitas Sumatera Selatan, menurut tanggapan saya, mangrove adalah ekosistem pesisir yang sangat penting karena memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang besar. Mangrove berperan sebagai pelindung pantai dari abrasi dan badai, tempat hidup berbagai biota laut, serta penyerapan karbo yang efektif untuk mengurangi perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan penghijauan mangrove sangat perlu didorong agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.
4: Saya Aza dari mahasiswa UIN Raden Fata Palembang. Mangrove memiliki peranan penting terutama bagi kehidupan laut. Karena hutan mangrove itu adalah benteng alami yang dapat melindungi daratan dari abrasi, gelombang tinggi hingga tsunami. Akar-akarnya pun sangat kuat dan juga kokoh hingga dapat menahan lumpur dan juga mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan. Lalu tidak hanya itu, fungsi dari mangrove juga menjadi habitat berbagai kehidupan laut seperti ikan, udang, kepiting hingga burung yang biasanya burung juga menggantungkan hidupnya pada ekosistem ini. Oleh karena itu, perlu adanya pelestarian hutan mangrove seperti penanaman ulang, lalu pengembangan ekowisata yang berkelanjutan agar mangrove ini menjadi bagian penting bagi kehidupan laut dan juga menjadi bagian penting dalam ekonomi serta pariwisata di Indonesia. Sekian, terima kasih.
0: Selanjutnya, pendengar, kita akan simak penanaman mangrove yang ada di Kabupaten Banyuasin.
5: Perahu ketek menjadi sarana tercepat perjalanan sungai menuju desa Sungsang 4 dari Pelabuhan Sungsang di Tanjung Api-Api Banyuasin, Sumatera Selatan. Desa Sungsang 4 di Kabupaten Banyuasin yang luasnya sekitar 176.907 hektar terdiri dari 5 dusun. Ada Dusun 1 Ulu, Dusun 2 Tengah, Dusun 3 Ilir, Dusun 4 C9, dan Dusun 5 C9 Ulu. Sebagian besar wilayah desa Sungsang 4 berupa hutan mangrove. Indonesia memiliki ekosistem hutan mangrove terluas di dunia, mencakup sekitar 3,44 juta hektar atau lebih dari 20% total luas mangrove global. Tersebar terutama di pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kawasan ini menjadi habitat bagi sekitar 80% spesies mangrove tropis sejati dan berfungsi krusial sebagai penahan abrasi serta penyerap karbon yang tinggi. Di Sumatera Selatan, mangrove tumbuh di 3 daerah. Selain Kabupaten Banyuasin, mangrove juga terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki dan Kabupaten Musi Banyuasin.
6: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
7: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
6: Ini sedotan bambu?
7: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
6: Ngurusin ginian ribet gak sih?
7: Yah, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
6: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
7: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Pendengar, untuk mengenal mangrove untuk lingkungan dan manfaatnya bagi masyarakat pesisir, kita akan dengarkan wawancara Nova Riana bersama Direktur Kampanye Hutan Kita Institute, yaitu Adio Safri, berikut ini.
8: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan manajer program dan kampanye Hutan Kita Institute, Haki Adio Safri. Haki merupakan organisasi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kita akan bicara mengenai mangrove dan seperti apa secara umum mangrove itu digambarkan. Kak Adio, Bang atau Kak ini enak manggilnya?
9: Bisa Bang saja.
8: Bang aja ya. Baik, Bang Adio, kalau kita bicara tentang mangrove, secara umum menjelaskan mangrove ini apa ini sebenarnya?
9: Ya, terima kasih Nova. Terkait mangrove ini bisa saya jelaskan bahwa mangrove salah satu ekosistem ya, ekosistem hutan yang memang ekosistem hutan ini tumbuh di wilayah pesisir. Okay. Di muara sungai dan juga di daerah-daerah pasang surut keberadaannya. Mangrove ini sebagai penghubung ya, penghubung antara daratan dan lautan, dan juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis biodiversity, termasuk ikan, udang, kepiting, burung, dan beragam satwa lainnya. Itu kira-kira konteks mangrove yang bisa saya jelaskan
8: secara umum. Jadi masyarakat bisa mengenal mangrove itu memberikan dampak yang baik seperti itu ya.
9: Iya, betul.
8: Kalau untuk dari sisi lingkungan, mangrove ini sebenarnya apa yang dapat memberikan kebaikan terhadap lingkungan kita, karena kita ketahui beberapa mangrove ini ada di wilayah Banyu Asin, Sumatera Selatan.
9: Iya, mangrove ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting ya. Terutama bagi lingkungan atau ekologinya, memiliki fungsi yang sangat penting terkait dengan pelindungan daerah-daerah pesisir, terutama mengurangi abrasi pantai, menahan gelombang dan badai, mengurangi risiko banjir rob ya, dan juga mencegah intrusi air laut. Itu peranan mangrove sangat penting. Di sisi lain, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa mangrove ini menopang kehidupan beragam perikanan ya, yang memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat. Di mangrove ini sebagai tempat pemijahan ikan, habitat berbagai kepiting dan udang, dan tentu juga menjaga produktivitas perairan di pesisir itu sendiri. Dalam aspek ekonomi lebih detailnya, sebagai memiliki peran perikanan secara berkelanjutan jika dikelola dengan baik tentunya, terus sebagai tempat wisata, ekowisata, kalau kita sering melihat dan berjalan di sekitar mangrove, terus beragam produk olahan mangrove yang sudah banyak dikembangkan, dan juga saat ini sudah banyak beragam kegiatan-kegiatan perhutanan sosial yang arahannya itu untuk carbon trading ya, yang memiliki potensi yang sangat besar bisa menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat yang melindungi dan melestarikan mangrove, dan akhirnya akan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang mengemisikan gas rumah kaca. Sisi lain, sebenarnya mangrove ini memiliki peran yang sangat penting bagi mitigasi perubahan iklim.
8: Okay.
9: Mengapa demikian? Karena mangrove dapat menyerap karbon dari atmosfer, terus menyimpan karbon dalam biomasa atau batang dan sedimen di bawahnya. Terus mangrove ini juga telah menjadi target penurunan emisi di Indonesia ya, karena kalau kita baca dan lihat dari beragam riset bahwa mangrove ini memiliki daya serap karbonnya itu 4 kali lebih besar dibanding dengan ekosistem hutan yang biasa.
10: Hutan tropis.
9: Hutan tropis ya, betul. Misalnya di hutan tropis itu daya serap karbonnya per hektar itu mencapai 225 ton karbon per hektar. Kalau di mangrove itu bisa mencapai 1200 ton karbon per hektar. Jadi memang memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya-upaya mitigasi perubahan iklim ya, dengan serapan karbonnya yang sangat besar. Saya pikir itu saya pikir.
10: Kalau kita bicara berarti lebih efektif menyerap dari hutan tropis biasa mangrove ini ya.
9: Betul, betul.
10: Kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri potensi-potensi mangrove ini masih banyak tidak, atau hanya bisa kita arah di arah Banyu Asin?
9: Ya, di khususnya di Sumatera Selatan, luas kalau berdasarkan data kami dari tutupan karbon yang kami kaji, di Sumatera Selatan ini luasan tutupan mangrove di tahun 2025 sekitar 165 ribu hektar luasan mangrove. Artinya ini memang potensi karbon yang sangat besar di dalam upaya kita mitigasi perubahan iklim di sektor ekosistem mangrove. Di Sumatera Selatan tuh ada 3 ya, ada 3 kabupaten yang memiliki luasan mangrove yang ada. Pertama itu yang terbesar itu di Kabupaten Banyuasin, mencapai 85% ya dari luasan karbon di Sumatera Selatan. Terus di Kabupaten Oki dan Kabupaten Musi Banyuasin gitu loh. Dan semuanya ini kalau hasil data kami juga relatif mangrove-nya masih cukup baik ya. Terus memang ada di beberapa tempat, kalau kita bandingkan di 10 tahun terakhir, ada sekitar 3.000 hektar itu telah degradasi ya dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Memang ini harus ada upaya-upaya pemulihan ya yang telah mengalami degradasi dan deforestasi. Tapi minimal menurut kami kita pertahankan yang masih cukup relatif baik dan cukup luas sebenarnya.
10: Jadi intinya kesimpulannya nih Bang Adio, kalau di Banyu Asin ini kondisi mangrove masih cukup baik dan ya, artinya Banyu Asin memiliki peran untuk menghasilkan menyerap karbon untuk lingkungan Sumatera Selatan ini lebih baik artinya.
9: Iya betul. Di kalau kita lihat luasan mangrove di Sumatera Selatan tadi, memang di Kabupaten Banyu Asin cukup meluas dan efektif dan memiliki peranan penting ya di dalam penyerapan karbon di Sumatera Selatan di ekosistem mangrove-nya, karena luasannya terus keberadaannya masih relatif bagus gitu kan. Tinggal kita ke depan memang harus dipertahankan dan lakukan upaya-upaya konservasi. Sebenarnya menyelamatkan mangrove ini sebenarnya sama dengan kita menyelamatkan kehidupan dan menyelamatkan iklim global sebenarnya.
10: Oke. Terakhir Bang Edio, kalau harapan Haki sendiri terhadap mangrove di Sumatera Selatan, karena tadi menegaskan bahwa tidak hanya menyelamatkan sejak ini namun menyelamatkan ke depan.
9: Iya betul, Haki akan sangat concern terhadap pelindungan dan pengelolaan mangrove di

Kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk azan sholat asar di hari ini bertepatan juga dengan kebersamaan kita di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu azan sholat asar untuk hari ini wilayah Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat asar untuk sore hari ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat asar. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik, berikutnya kita lanjutkan kembali program Kentongan sore hari ini. Kepala Desa Sungsang 4, Romi Adi Chandra, mengatakan pengelolaan kawasan mangrove diserahkan penuh kepada lembaga desa pengelola hutan Desa Sungsang 4 dengan dasar hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi peran serta multi pihak dalam upaya restorasi mangrove sangat penting, tidak hanya untuk menjaga ekosistem bumi dari abrasi air laut, menyerap karbon, namun juga banyak manfaat lainnya. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Sungsang 4 sebagai nelayan, karena itu kondisi alam harus jadi hal utama. Mangrove yang dibuka untuk perkebunan dan tambak merupakan juga salah satu penyebab menurunnya hasil tangkapan ikan desa tersebut di rumah atau berbagai jenis ikan sehingga harus diperbaiki. Artinya lokasi pencaharian bagi nelayan di kawasan hutan mangrove harus tetap lestari. Menurutnya hal ini tidak bisa dilakukan masyarakat saja, tapi perlu didukung oleh bantuan dari berbagai pihak termasuk SKK Migas dan juga KKKS seperti Medco. Karena program penghijauan tidak hanya menyerap karbon, tapi juga berimbas bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dan pendengar, kita juga akan mengetahui bagaimana tanggapan dari Kepala Desa Sungsang 4 berikut ini berkaitan dengan program penghijauan yang tidak hanya menyerap karbon namun juga berimbas bagi perekonomian masyarakat sekitarnya.
1: Banyak ikan lagi Des, katanya. Aku enggak percaya kalau enggak ketemu uangnya langsung. Itu udang di sekitaran sini, laut sini. Kemarin pembeli sama dia juga langsung nelayannya katanya. Ini udang aku asli Des, katanya, kami sedekani katanya. Kami mbek dewek nian. Alhamdulillah Des. Nah dulu itu ikan udang ini kan musiman. Sudah berapa tahun itu udah katanya musim. Nah alhamdulillah ini sudah melayat lagi. Ini udah musim lagi Des.
2: Jadi apa yang akan dilakukan Pak Kades ke depan untuk ikan ini kan otomatis meningkatkan masyarakat.
1: Kalau untuk saat ini jujur kami masih fokus untuk memang ke nanam mangrove lagi karena dampaknya sangat luar biasa sekali.
2: Termasuk balik ikan tadi ya.
1: Kenapa? Ketika kami nanam mangrove yang ngeraso ke masyarakat secara umum, yang mayoritas kami nelayan. Nah untuk ikannya, untuk saat ini jujur kami belum ada pengolahan secara ini, belum ada pelatihan. Karena jadi kami ini jualnya itu langsung, tidak lagi diolah.
0: Dan pendengar, Romi juga mengatakan selain program penghijauan ekonomi kreatif yang dijalankan masyarakat Desa Sungsang 4 terus tumbuh dan berkembang seperti sabun dari buah bidada. Romi mengatakan restorasi mangrove bukan sebatas menanam tapi juga merawat sekalian, dan juga sekalian itu masyarakat juga mendapatkan dampak yang secara ekonomi bisa terdampak secara langsung maupun tidak. Nah pendengar, kita akan lanjutkan kembali program mitigasi bencana untuk Anda salah satu lagu berikut ini.

0: Penanaman mangrove ini dinilai memiliki kontribusi besar dalam penyerapan karbon. Fair Relation and CESSR Medco NP Indonesia, Rika Lestari mengatakan, sejak 2024, Medco telah menanam 33.000 mangrove di wilayah Banyuasin dengan program pengembangan masyarakat di bidang lingkungan. Kini 2026, Medco kembali menargetkan penanaman 15.000 batang, sehingga total tersebut mencapai 48.000 pohon mangrove yang ditanam Medco di desa Sunsang 4.
1: Total tanaman mangrove yang sudah ditanam sebanyak 33.000 dan rencananya akan bertambah di tahun ini sebanyak 15.000. Jadi total dari sejak tahun 2024 hingga 2026 total yang ditanam sebanyak 48.000 batang tanaman mangrove dari berbagai jenis.
0: Desa Sunsang 4 merupakan wilayah tepat dalam melakukan penanaman mangrove mulai dari lahan dan masyarakat yang tergabung dalam LPHD. Dukungan yang diberikan Medco juga di Desa Sunsang ini mulai dari pembiayaan, pendampingan teknis, dan penyediaan bibit.
1: Proses penanaman mangrove dimulai dari bagaimana kami menyusun rencana penanaman. Jadi rencana penanaman itu melibatkan LDPHD, dalam hal ini Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa, di mana LDPHD ini sebelumnya pernah bekerja sama dengan SM Internasional yang membiayai mengenai pelatihan dan pembibitan tanaman mangrove. Namun memang sebelumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan penanaman mangrove di daerah pesisir di Desa Sunsang 4 belum melakukan perawatan, sehingga pada saat Medco ingin mencoba menanam mangrove, LDPHD memberikan masukan bahwa bukan hanya sekadar menanam tetapi juga harus memelihara.
0: Sementara itu, pendengar, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel Safi mengatakan berbagai upaya banyak dilakukan industri hulu migas dan pelestarian lingkungan. Penanaman mangrove tidak hanya menjaga lingkungan tapi juga mencapai target zero emisi. Safi mengatakan berdasarkan Key Performance Indicator, SKK Migas Sumbaksel diberikan kewajiban menanam 2 juta pohon di wilayah kerja. Kegiatan ini menjadi wajib bukan hanya mencari migas namun juga menjaga lingkungan sekitar. Sementara penanaman mangrove yang dilakukan di luar kewajiban perusahaan migas di wilayah operasional. Tetapi komitmen SKK atau KKKS, salah satunya Medco, membuktikan komitmen perusahaan migas dalam menjaga lingkungan tidak hanya wilayah operasional, tapi juga kontribusi untuk lingkungan global.
2: Ini adalah salah satu apa yang menjadi cita-cita itu. Kami dari industri hulu migas ingin menjadi bagian yang turut bagaimana menjaga lingkungan dan juga zero emisi. Dan harapan ini kita mulai memang sudah sekian lama, tapi selama ini mungkin programnya harus lebih disusun lebih baik. Makanya kami atas mendapatkan arahan dari kehutanan, Dinas Kehutanan, untuk melakukan kegiatan penanaman mangrove di Desa Sunsang 4.
0: Safi juga berharap penanaman mangrove yang dilakukan Medco juga dapat dilakukan perusahaan migas lain yang tidak harus menyasar wilayah operasional. Karena dampak dari pelestarian mangrove salah satunya pengurangan emisi karbon dan memberikan manfaat langsung bagi jutaan masyarakat pesisir.

0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Nadine, gue bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Mendengar, kalau biasanya pukul 16 kita menghadirkan Warta Belajar Sumba karena hari ini adalah hari libur nasional bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kita akan hadirkan ragam informasi untuk Anda melalui Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, banyak sekali akan kita hadirkan beragam informasi untuk Anda, yaitu bagaimana kemeriahan perayaan yang namanya nuansa Islami. Salah satunya adalah seperti kegiatan Festival Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti baru-baru ini diadakan festival di DKI Jakarta, itu festival nyebrang di Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ini diperingati juga untuk Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, di mana Wakil Gubernur Rano Karno ini mengatakan acara tersebut merupakan wujud syukuran bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk kegiatan bernuansakan Islami tersebut. Taman Bendera Pusaka dipilih sebagai lokasi sebagai bagian dari upaya mengaktifkan taman kota sebagai ruang interaksi publik yang positif. Karena antusias masyarakat untuk berkunjung ke taman tersebut merangkai signifikan, kemudian juga merangkaikan nuansa berbagai golongan masyarakat sejak dibuka untuk publik sejak 3 bulan yang lalu. Nah, pendengar, Festival 1 Muharram ini turut dimeriahkan dengan kirap pawai obor elektrik. Penggunaan obor elektrik ini dipilih sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi cuaca, sekaligus mempertimbangkan aspek keamanan tanpa mengurangi nilai filosofis tradisi tersebut. Melalui semangat inilah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dikatakan bahwa seluruh warga memperkuat sinergi, menjaga kebersihan lingkungan, merawat kota, karena saat ini juga kota menjadi transformasi kota secara global. Dari informasi berskala nasional, kita ke hiburan kembali menjelang nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat up teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau chat up teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pendengar masih dengan nuansa 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, pendengar, Arab Saudi mengumumkan bahwa hari ini, tepatnya Selasa 16 Juni 2026, merupakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ketetapan awal Muharram diumumkan Mahkamah Agung Arab Saudi setelah pengamatan hilal pada hari Senin 15 Juni yang lalu. Dikatakan pendengar bahwa Komite Penampakan Bulan Sabit di Mahkamah Agung Arab Saudi dilansir dari Saudi Gazette sebelumnya meninjau laporan diterima dari berbagai pengadilan di seluruh kerajaan mengenai kesaksian penampakan bulan Sabit Muharram pada hari Senin malam atau 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Komite mengeluarkan pernyataan mengonfirmasi penampakan hilal dan mengumumkan tahun baru Islam. Masuknya tahun baru Islam di Arab Saudi turut tandai dengan pergantian kiswah Ka'bah. Otoritas dua masjid suci melakukan prosesi tahunan sejak Senin 15 Juni yang lalu sampai dengan hari ini. Pergantian kiswah pada 1 Muharram baru diberlakukan sejak 2022 atau 1444 Hijriah. Sebelumnya, kiswah Ka'bah diganti setiap 9 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari Arafah saat puncak ibadah haji. Sementara itu, pendengar, di Indonesia, tahun baru Islam ditandai dengan libur nasional. Pemerintah melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, yaitu pada tahun 2025 mengenai libur nasional dan cuti bersama 2026 menetapkan libur tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh pada hari ini. Nah, pendengar, itu tadi bagaimana kegiatan di Arab Saudi mengenai setiap pergantian tahun baru Islam dengan adanya pergantian kiswah Ka'bah. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda menjelang hiburan informasi kita menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Judika akan hadir sore hari ini menemani kita dengan satu koleksi lagu Kenanglah Cinta Kita. Untuk Anda yang sedang falling in love, pas benar lagunya ya. Ini dia, Judika, Kenanglah Cinta Kita.

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, lai dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya mang Lai kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, ada pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Baik pendengar, kita akan mendengarkan sejenak lengan suara peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
2: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan lengan suara dalam rangka Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
3: Tuhan tak menciptakan penanggalan. Tuhan tak menciptakan hari. Ia hanya menyediakan siang dan malam. Namun, Tuhan memberikan kemampuan. Ia menitipkan ingatan pada relung hambanya. Sebuah kemampuan untuk merawat rekam jejak, menyusun kepingan perjalanan di muka bumi ini dalam bentuk catatan tentang kapan sebuah peristiwa bermula dari huru-hara sejarah yang besar hingga kesunyian saat mata pertama kali terbuka di pagi hari. Manusia, kita memang makhluk yang gemar menghitung. Kita menyusun angka, membagi bulan, mencoba menjinakkan waktu ke dalam kotak-kotak kalender buatan tangan kita sendiri. Namun di atas sana, jagat raya bergerak dalam kepatuhan yang sunyi. Bulan dan matahari berputar tanpa peduli pada nama hari yang kita sematkan. Tahun Baru Islam ini sejatinya adalah sebuah pengingat kosmis bahwa dalam setiap putaran bulan yang lambat namun pasti, ada waktu yang terus terkikis. Ada sistem alam semesta yang patuh pada porosnya. Sementara kita seringkali tersesat dan terlena dalam hitungan kita sendiri. Malam tetaplah malam, ia gelap, dan siang tetaplah siang, yang menerangi saat manusia melakukan fitrahnya untuk tetap memayungi kehidupannya. Namun, sebuah penanggalan, sadar atau tidak, sebenarnya sedang mengukur jarak tempuh kita menuju satu titik akhir, menuju fana, pelapukan, dan kerapuhan. Itulah sejujurnya realitas dunia kita. Kedengarannya mengerikan, bukan? Membuat kuduk berdiri. Namun, di balik bayang-bayang yang kelam itu, geris takdir selalu menyisipkan catatan lain tentang sebuah kelahiran kembali.
4: Mari kita lihat lebih dekat pada sebuah lembaran penanggalan yang sama. Di sana tersimpan kontradiksi yang nyata. Fakta bahwa hidup ini tak pernah seragam. Tak semua sedang bersedih dan tak semua tengah gembira. Di bawah langit yang sama, pada detak-detik yang persis sama. Waktu membelah takdir manusia menjadi dua sisi koin yang berbeda. Di satu sudut kota, sebuah keluarga mungkin sedang mendekap hangat tangis pertama seorang bayi. Merayakan kehidupan baru dengan senyum yang mereka gantungkan setinggi harapan. Namun, hanya berjarak beberapa jengkal dari sana, di sudut rumah yang lain, air mata jatuh dengan cara yang berbeda. Mereka sedang melepas potong nyawa, meratapi raga yang terbucur kaku, bersiap mengantarkannya kembali ke tanah. Dua peristiwa, dua rasa, terjadi dalam satu hari yang sama. Di dalam sebuah penanggalan yang kita sebut tahun baru, sungguh sebuah ironi yang dipelihara oleh sang waktu.
3: Tahun baru Islam ini adalah sebuah pergantian tahun. Sebuah muara dari seluruh kejadian hidup yang hamba rasakan. Sebab pada akhirnya, apapun nama yang kita sematkan, entah itu Hijriah, Masehi, atau bahkan hitungan kabisat sekalipun, momen pergantian tahun itu hanyalah sebuah pemicu. Esensi utamanya tetaplah sama, bahwa kita manusia selalu butuh satu titik balik untuk berhenti sejenak dan berkaca. Dan inilah momennya. Ini bukan sebuah cerita Idul Fitri yang gegap gempita merayakan kemenangan. Bukan pula Idul Adha yang tengah meraba-raba arti dari sebuah pengorbanan. Ini tentang hidup. Dari aku membuka mata ketika subuh memanggil, hingga aku kembali tertidur pulas dalam pelukan malam. Dan ini bukanlah sebuah kisah satu hari. Ini adalah rangkuman dari peristiwa yang telah terjadi berhari-hari lamanya dalam satu tahun di belakang kita. Sekaligus menjadi sebuah pertanyaan besar untuk tahun-tahun selanjutnya ke depan. Kita seringkali merasa sombong merencanakan masa depan. Padahal, aku tak pernah melihat secara utuh setahun penuh. Jangankan setahun, bahkan satu detik ke depan pun, aku tak pernah tahu.
4: Waktu tetaplah waktu. Ia masih akan berada di porosnya, walau tanpa adanya penanggalan. Tapi sebaliknya, penanggalan tak akan pernah berguna bila tiada waktu. Di sela-sela naik turunnya kehidupan inilah, kita, manusia, mampu berkaca ke belakang, melihat apa yang sudah kita lampaui, sebuah prestasi yang patut disyukuri, atau hanya satu raga yang kadang merasa tak berguna. Inilah penanda, jejak langkah yang membuat kita takkan mau menyia-nyiakan satu hadiah istimewa dari Yang Maha Kuasa. Kehidupan-kehidupan yang diisi dengan penuh kebaikan, yang diisi dengan penuh manfaat dan martabat. Angka-angka di kalender yang akan terus mendaki, lalu berputar kembali ke titik awal yang sama. Siklusnya berulang, namun tidak dengan kehidupan kita. Saat angka tahun bergerak maju, ia justru berbanding terbalik dengan helai nafas yang kian melemah. Disinilah, sunyi akan memaksa kita bertanya pada diri sendiri. Seberapa lama lagi aku akan berjalan di atas mahakarya sang kuasa ini? Seberapa lama lagi aku akan ada? Apa yang sudah tangan ini, mata ini, kaki ini, dan suara ini lakukan untuk diri sendiri dan sesama?
3: Pergantian tahun, apakah sesuatu yang perlu dirayakan? Sangat. Bahkan dalam kesedihan pun, ia perlu untuk dipestakan. Karena di sana masih ada harapan yang bisa diperjuangkan. Pergolakan batin yang tanpa terasa sudah melewati satu tahun penuh cerita. Tahun berganti, dan disinilah tangan yang esa bisa terasa. Baik atau buruknya, kita di masa lalu. Ia ternyata masih percaya kepada hambanya untuk tetap melangkah. Bukan dirayakan dengan euforia yang hampa. Bukan pula dipesakan layaknya manusia yang kehilangan jiwa. Kita sedang merayakan hati yang masih mengetuk pintu syukur. Sebuah perayaan sunyi dikala sebagian yang lain telah tertidur untuk selamanya.
2: Demikian Langit Suara dalam rangka Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Subri, Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Palembang berdaya, berbudaya, mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Cek Fakta hari ini, kita hadirkan untuk Anda, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turbek Hoax ID, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI, tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia, meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia. Tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali ke Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pregar, kita bersama kembali melalui Lentera Hati. Karena hari ini bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kisah teladan hari ini kita akan hadirkan bagaimana keistimewaan bulan Muharram dan juga beberapa kisah yang istimewa yang terjadi di bulan Muharram. Pendengar, sebagai bulan pembuka tahun Hijriah, Muharram menandai dimulainya perjalanan spiritual umat Islam. Bulan ini memiliki 30 hari dan sering disebut juga sebagai Muharramul Haram yang menegaskan kesuciannya. Tak hanya cerita tentang bulan Muharram, bulan ini juga punya keistimewaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan khusus bagi siapa saja yang memperbanyak ibadah pada bulan ini, terutama pada hari Asyura yang jatuh pada 10 Muharram, di mana puasa pada hari itu dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Nah, pendengar, dari masa Nabi Adam alaihi salam hingga era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram selalu diwarnai peristiwa yang menguatkan iman. Para ulama mencatat tidak ada kebetulan Allah memilih bulan suci ini sebagai waktu terjadinya berbagai mukjizat dan pertolongannya. Di antaranya pendengar, kisah menakjubkan yang terjadi di bulan Muharram, yaitu penerimaan taubat Nabi Adam. Kisah penerimaan taubat Nabi Adam alaihissalam ini menjadi salah satu peristiwa yang paling mengharukan di bulan Muharram. Setelah memakan buah terlarang dikeluarkan dari surga, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terus bertobat kepada Allah. Penyesalan yang mendalam dan tobat yang tulus akhirnya diterima Allah pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa ini mengajarkan kita betapa besarnya rahmat Allah terhadap hamba yang bertobat. Meskipun telah melakukan kesalahan yang besar, pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja yang menyesali dengan bersungguh-sungguh. Penerimaan taubat Nabi Adam menjadi harapan bagi seluruh umat manusia bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah selamatnya Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh dengan selamat di Bukit Judi setelah mengarungi banjir yang besar selama berbulan-bulan. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tanggal 10 Muharram, menandai berakhirnya azab Allah terhadap kaum yang durhaka. Kisah penyelamatan ini mengatakan dan menunjukkan bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang beriman dan taat, meskipun dikelilingi oleh kaum yang ingkar. Istimewa berikutnya adalah selamatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diselamatkan Allah dari kobaran api yang menyala-nyala pada tanggal 10 Muharram. Raja Namrud yang sombong telah merintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim karena menentang penyembahan berhala. Tetapi Allah menjadikan api sejuk dan tidak berbahaya. Dan berikutnya adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah dimulai pada bulan Muharram. Meskipun perjalanan fokusnya atau fisiknya terjadi pada bulan Rabiul Awal. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tapi juga hijrah ketakwaan dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang lebih islami. Rasulullah mengajarkan bahwa hijrah sejati meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah dan menuju kehidupan yang diridhoinya. Peristiwa hijrah pada bulan Muharram menginspirasi umat Islam untuk senantiasa melakukan hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, itulah tadi sekilas cerita tentang bulan Muharram dan peristiwa yang terjadi membawa hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bulan Muharram bukan hanya sekadar pergantian tahun, tapi juga momentum kita melakukan introspeksi dan memperbaiki diri kita. Marilah kita jadikan bulan Muharram ini sebagai awal yang baik untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak puasa, berzikir dan amal kebaikan. Semoga kita dapat meraih keberkahan yang Allah janjikan di bulan yang suci ini. Demikian pendengar Lentera Hati untuk hari ini, sangat istimewa berkat dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kamu bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semua. Kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.
1: Nada Religi.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada petang hari ini, sejenak kita akan mendengarkan dan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari ini adalah Surah Al-Fath yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat ke-29 yang akan dibacakan oleh Tarmizi MSPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

Peringatan ketiga kan meligus loh, cinta dan ibadah menjadi lagu kita penutur nuansa islami untuk di kesempatan petang hari ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan bergabung mengikuti warta berita terkini dari Pro 3 RRI lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya peringatan kita akan hadirkan nuansa pop Indonesia pilihan menjelang pukul 19 bersama Pro 1 RRI Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Baik, pendengar, kita ke informasi seputar dunia, yaitu Piala Dunia 2026, dan kita akan sampaikan, pendengar, informasinya untuk Anda. Dengan dimanapun Anda berada, Raja Sanggau, Kalimantan Barat, Pangeran Ratu Suryanegara Gusti Arman berharap Piala Dunia 2026 berdampak positif. Ia menilai ajang ini bisa menginspirasi pemain lokal. Arman mengatakan pemain Sanggau dapat belajar dari para bintang dunia. Ia melihat perkembangan sepak bola lokal semakin positif. Dan pendengar, dikatakan juga nobar ini juga memperkerat kebersamaan masyarakat dan unsur pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi ruang interaksi yang sehat. Dan diharapkan Piala Dunia juga berdampak pada ekonomi masyarakat, UMKM dinilai bisa ikut merasakan manfaatnya. Nah, pendengar, untuk Piala Dunia, untuk Anda yang akan menyaksikan secara langsung pertandingan antara, yaitu hari ini Rabu dini hari pukul 2 waktu dini hari, yaitu antara Prancis dan Senegal ya, yang akan disiarkan juga langsung melalui 88,8 FM dan jaringan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Baik, pendengar, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
3: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya, Mas, ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah, itu kan marak banget tuh.
2: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
4: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya
2: mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
5: Ada juga yang konten kreator Palembang juga, yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
6: Tapi malah viewersnya naik juga ya.
2: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0.
0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazzul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazzul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazzul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsulkan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazzul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazzul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Keluarga udah sekarang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara keseluruhan Mahaji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau nanti di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
20: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan, ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya, hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
19: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Setelah itu, semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
20: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
19: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
20: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
21: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
20: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
19: Pemerintah Indonesia.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
22: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
23: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
22: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
23: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

0: PC di sini, komputer. Jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
1: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Margareta Kiki Harmoni S.Pd.K.
1: Shalom, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya diberi kesempatan pada saat malam hari ini untuk menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan dalam acara mimbar agama Kristen di RRI ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan saat malam hari ini, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami kembali dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami bisa memahami dan hikmat dan pengertian yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami juga untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, topik renungan kita malam hari ini adalah awaslah, jangan kamu menjadi gelisah. Ayat firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat ini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang, pernahkah Anda merasa lelah hanya dengan melihat layar ponsel Anda? Karena tidak terasa kadang ketika kita scroll HP ya, layar ponsel kita, karena kita hidup di sebuah masa yang disebut para pakar sebagai era doom scrolling, atau sebuah kondisi di mana kita terus-menerus menggeser layar untuk membaca berita buruk yang tidak ada habisnya. Mulai dari konflik di Timur Tengah, perang di Ukraina, ancaman resesi ekonomi, hingga bencana alam yang datang silih berganti. Bagi banyak orang Kristen, fenomena ini seringkali memicu pertanyaan yang mencekam. Apakah ini akhirnya? Apakah Tuhan akan datang? Dan ketakutan ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyebarkan kepanikan atau ramalan-ramalan yang tidak berdasar. Namun, malam hari ini kita akan mendengarkan suara yang berbeda. Kita akan mendengarkan suara Sang Raja, Yesus Kristus yang sedang duduk bersama murid-muridnya di Bukit Zaitun dalam cerita atau kisah di dalam Matius pasal 24 ayat 6-8, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah lensa untuk melihat dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini dengan perspektif yang tenang dan penuh pengharapan. Yang pertama adalah kita harus memahami kebisingan dunia yang tidak terelakkan. Yesus memulai dengan sebuah peringatan dalam ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Yesus menyebutkan deru perang dan kabar tentang perang. Kalau saat ini kita tidak lagi mendengar ya, tapi sudah terjadi ya. Karena pada zaman itu Tuhan berkata kamu akan mendengar. Tapi pada saat ini kita sudah melihat gitu bahwa ada perang. Nah, seringkali di era digital ini kabar tentang perang lebih menakutkan daripada perang itu sendiri, karena menyebar secepat kilat, menciptakan kecemasan massal di hati jemaat. Dan Tuhan Yesus memperluas skalanya, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Yang secara eskatologis, Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa dunia yang telah jatuh dalam dosa ini tidak akan menjadi semakin tenang. Sejarah manusia adalah sejarah konflik, ada sejarah kerapuan alam. Namun, ada satu kalimat kunci dari ayat ini, yaitu semuanya itu harus terjadi. Ya, harus terjadi ini merujuk pada sebuah ketetapan ilahi. Dan ini bukan berarti juga Tuhan senang melihat penderitaan. Tetapi Tuhan ingin kita tahu bahwa tidak ada satupun bom yang meledak atau satupun gempa yang mengguncang bumi yang terjadi di luar kedaulatan Allah tanpa seizin Tuhan. Ya. Guncangan dunia ini adalah bukti bahwa bumi yang lama ini sedang menuju pada titik akhirnya. Jangan kaget jika dunia menjadi kacau, karena Alkitab sudah mengatakannya jauh sebelumnya. Dan yang kedua adalah bahaya kaget secara rohani. Setelah memaparkan kekacauan tersebut, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah yang sangat kuat di ayat yang ke-6. Waspadalah dan jangan menjadi terkejut. Ini adalah perintah yang sangat menantang. Bagaimana mungkin kita tidak terkejut melihat harga pangan yang semakin melonjak, harga BBM yang semakin melonjak, atau melihat berita perang nuklir. Namun kata jangan terkejut, troeo, memiliki arti jangan sampai kehilangan akal sehat karena takut, atau jangan sampai gemetar. Yesus tahu bahwa dalam masa transisi akhir zaman, musuh terbesar gereja bukanlah perang atau gempa, melainkan kepanikan. Mengapa? Karena orang yang panik lebih mudah disesatkan. Orang yang panik akan mencari penyelamat yang palsu. Orang yang panik akan kehilangan damai sejahtera dan berhenti menjadi saksi Kristus. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa semua krisis ini belum kesudahannya. Ini adalah masa transisi yang menipu. Banyak orang akan berpikir dunia kiamat esok hari, lalu mereka menjual rumah, berhenti bekerja, atau menarik diri dari pelayanan. Tuhan Yesus berkata, tenanglah, tetap waspada, dan perjalanan masih berlangsung. Dalam poin yang ketiga ini, ada teologi rasa sakit bersalin atau metafora pengharapan. Di ayat yang 8 dikatakan, semuanya itu barulah awal penderitaan. Kata penderitaan di sini dalam bahasa Yunani adalah Odin, yang secara spesifik berarti rasa sakit seorang ibu yang mau melahirkan atau kontraksi. Ini adalah metafora eskatologi yang sangat dalam dan indah, bahwa Yesus sedang mengubah cara kita memandang penderitaan dunia. Yang pertama adalah kontraksi itu menyakitkan tapi bertujuan. Seorang ibu yang sedang kontraksi tidak merasa sia-sia dalam sakitnya, karena ia tahu rasa sakit itu membawa pada kelahiran seorang bayi. Dan krisis dunia saat ini bukanlah tanda kematian, melainkan tanda persalinan menuju kedatangan kerajaan Allah yang sempurna. Dan yang kedua, kontraksi itu semakin sering dan semakin kuat. Menjelang kelahiran, jarak antara kontraksi semakin pendek dan rasa sakitnya semakin hebat. Demikian pula dengan akhir zaman. Jangan heran jika bencana dan krisis terjadi dengan frekuensi yang lebih sering dan dampak yang lebih besar. Itu adalah tanda bahwa hari kelahiran itu sudah semakin dekat. Dan fokus pada kelahiran, bukan pada sakitnya. Gereja seringkali terlalu fokus pada rasa sakitnya atau masalahnya, sehingga lupa pada bayinya, atau pada waktu saat itu datang, yaitu ketika penderitaan ini telah selesai. Tuhan Yesus ingin kita melihat bahwa penderitaan ini akan ada akhirnya, ya. Dan Yesus ingin kita melihat melampaui penderitaan kita. Bagaimana aplikasi praktis bagi kita dari ayat ini? Bagaimana kita hidup hari ini? Apa artinya bagi kita yang setiap hari harus terus bekerja, terus beraktivitas, terus membangun usaha kita? Pertama, kita harus mengatur informasi yang masuk dalam diri kita. Ya, jika Anda merasa kecemasan mulai menguasai hati kita, mungkin kita terlalu banyak scroll media sosial dan terlalu sedikit mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita menjadi orang percaya yang terus waspada secara rohani, bukan sekedar pengamat berita yang ketakutan. Ya. Mari kita berbijaksana dalam kita membaca, mendengar informasi yang terjadi hari-hari ini, supaya kita tidak menjadi cemas dan gelisah dan menjadi khawatir, tapi kita tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Karena bunga bakung Tuhan hiasi, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya dalam pemeliharaannya. Dan dirinya juga Dia berikan untuk kita. Apalagi hal-hal yang kita perlukan dalam dunia ini. Yang kedua, kita harus terus memiliki ketenangan sebagai kesaksian. Di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, di keluarga kita, saat semua orang membicarakan krisis ekonomi dengan penuh ketakutan, orang Kristen harus tampil berbeda. Ketenangan kita di tengah badai adalah kesaksian paling kuat bahwa kita memiliki Bapa yang akan memelihara hidup kita. Dan yang ketiga adalah jangan berhenti menanam. Karena Tuhan Yesus berkata ini belum kesudahannya. Jangan masa bodoh dengan hidup ini, tetaplah merencanakan masa depan, tetaplah mendidik anak-anakmu, tetaplah bekerja dengan jujur, dan tetaplah menabur dalam pelayanan. Karena kita adalah orang-orang yang akan tetap menanam, meskipun mungkin kita tahu besok mungkin hujan akan turun. Yang keempat adalah dukung pelayanan misi. Kita harus ingat bahwa rasa sakit bersalin ini bertujuan agar bayi itu lahir. Dan apa prasyarat kelahiran itu, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Daripada sibuk menghitung tanggal kapan Tuhan datang, lebih baik kita sibuk menyelesaikan bagian kita dalam kerajaan Allah. Untuk kita terus menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita yang memuliakan Dia. Saudara-saudara, para pendengar Pro 1 RRI Palembang, dunia memang sedang berguncang. Kontraksi zaman ini terasa semakin berat, penderitaan semakin berat. Namun, Tuhan Yesus memperingatkan kita, jangan kita menjadi terkejut. Karena rasa sakit ini tidak akan sia-sia. Setiap gempa, setiap krisis, setiap deru perang sebenarnya sedang berteriak, Raja itu akan segera datang. Kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita berdiri teguh, bukan sebagai orang yang takut akan hari esok, tetapi sebagai umat pemenang yang tahu bahwa sejarah berada di tangan Tuhan yang mencintai kita. Dunia mungkin sedang mengalami awal penderitaan, tetapi di dalam Kristus kita sedang menyongsong awal dari kemuliaan itu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kita, dan iman kita terus berpengharapan dalam Kristus, karena kita tahu kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Kristus Juru Selamat kita sebagai sumber pengharapan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini, Tuhan, untuk firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan iman melalui kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk kami terus teguh di tengah keadaan dunia sedang berguncang. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.

Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026, kita akan dengarkan Mimbar Agama Kristen bersama narasumber penyuluh agama Kristen,

0: Demikian pendengar Mimbar Agama Kristen untuk hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat masih bersama Palembang sore ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya Allah, kenapa sekarang nasibku jadi kayak gini? Penyakit gula ini merenggut kakiku lagi. Ya Allah, salah aku juga sih. Dulu tuh gak bisa menjaga diri, gak bisa menjaga pola makan minum. Sukanya minuman saset terus, minuman manis lah. Hampir setiap hari lagi aku nak konsumsi minuman macam tuh. Apalagi dah kalau musim panas. Nah sekarang nih aku harus menderita dengan semua penyakit ini ya Allah. Kakiku harus diamputasi. Dan aku sangat malu dengan teman-temanku, sama tetangga lah. Udah 1 tahun nih aku gak bisa keluar kemana-mana. Ya Allah.
1: Bang, mau sampai kapan abang begini aja terus, bang? Makanlah dulu. Ini udah Tina sediakan makanan kesukaan abang.
0: Makan saja makanan yang kau tawarkan tuh. Kau jangan urusi aku lagi lah. Sana, cari laki-laki lain yang sempurna. Apa kau tak malu dengan tetangga-tetangga yang suka mengejekmu? Sana, pergi.
1: Abang, kenapa gini, bang? Kok tiba-tiba bicara begitu? Abang tidak usah dengar mereka bicara, bang. Tina tidak akan kemana-mana, bang. Apapun kondisi abang, Tina akan selalu bersama abang.
0: Mana ada wanita yang mau sama lelaki cacat kayak gini nih. Keluar sana.
1: Tapi bang.
0: Gak ada tapi-tapinya. Aku bilang pergi ya pergi.
2: Sudah nak, jangan dipaksa. Biarkan Akin sendiri dulu sana.
1: Tapi bu.
3: Sudahlah nak. Kamu yang sabar, yang tabah. Bagaimanapun keadaan suami kamu, kamu harus terus mensupportnya, menjaganya. Jangan pada saat sehat saja, karena cinta kamu dan suami kamu itu sudah diikat di hadapan Allah.
1: Iya, ayah. Tina akan selalu bersama abang Akin dalam keadaan apapun.
3: Baguslah, ayah dan ibu kamu mau ke rumah paman. Ada hajatan anaknya nikah. Gak apa-apa kan kalau misalnya ayah dan ibu tinggal?
1: Iya, ayah. Gak apa-apa ya. Emang kapan sih ayah sama ibu mau pergi?
3: Rencananya mau perginya sore ini.
1: Oke ayah, oh ya, Tina ke kantor dulu ya ya.
4: Oke.
1: Ih kompak banget deh. Tina pergi ya bu, ayah. Nanti kalau udah sampai rumah paman kabari ya. Assalamualaikum.

0: Dina pulang kerja jam 3 sore. Hari ini aku harus beranikan diri untuk menyapa matahari. Jalan ini masih sama seperti setahun yang lalu. Ya, walaupun ada ruko-ruko yang baru di jalan ini. Aku jalan pakai kaki palsu ini dibelikan Tina untukku. Walau belum terbiasa, semenjak seminggu ini, di luar sepengetahuan Tina, aku jalan pelan-pelan.
1: Seribu.
0: Haus juga.
1: Seribu.
0: Oh, itu ada yang jualan.
1: Ini Pak, silahkan ambil.
0: Ya Allah, maafkan saya ya Dek. Sini, duduk dulu ya Dek. Nih sini, simpan dulu di bawah ini.
1: Iya Pak.
0: Kaki kamu? Mohon maaf ya Dek. Kenapa awalnya ya Dek?
1: Begini Pak ceritanya, dari kecil kaki saya itu udah gak ada. Ketika saya masuk SD, sering dibully juga Pak. Tapi mak dan bapak saya sayang sama saya. Katanya kita tidak pernah meminta dilahirkan dengan keadaan buruk, tapi Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Terus mak juga bilang, kamu harus lihat langit, pasti masih ada bulan bercahaya walau gantian terangnya. Jadi pulang sekolah saya membantu bapak jualan es Pak, karena hidup itu harus terus berjalan. Saya ingin jadi orang kaya Pak, agar bisa membahagiakan mak dan bapak saya.

kok rumah rapi ya? Apa Abang Akin yang kemas? Ah, gak mungkin sih. Mana ya Abang Akin ya?

0: Aku masakin kamu loh.
1: Ah, aku bantu ya?
0: Ah, gak usah, duduk saja.
1: Oke.
0: Ini sudah aku masakin makanan kesukaan kamu dulu.
1: Ih, abang, makasih ya bang.
0: Ya.
1: Tina, senang sekali abang sudah.
0: Sayang, maafkan aku. Selama setahun ini, aku sering bentak-bentak kamu. Aku sering marahin kamu. Aku juga tidak bersyukur pada Allah. Aku...
1: Udah bang.
0: Maafkan aku ya. Dan terima kasih. Terima kasih kamu juga selalu ada untukku.
1: Iya bang.
0: Maafkan abang ya sayang.
1: Iya bang. Tina juga sayang abang bang.
0: Hati abang selama ini tertutup awan gelap Tina. Sampai rasanya abang terpukul oleh ucapan seseorang anak yang membuka hati abang. Katanya langit masih bercahaya. Dia dengan keterbatasannya mampu membantu bapaknya. Dia sekolah semangat walaupun dia selalu dipuli. Sementara aku, kamu tahu sayang, aku janji akan hidup sehat. Aku janji akan menjaga kamu. Aku...
1: Sudah sayang. Sudah. I love you.
0: I love you too sayang.
2: Demikian drama radio Bulan Masih Bercahaya dari RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Akin diperankan oleh Riko, Sabina memerankan sebagai Tina, Ayah Tina Dibio, Ibu Tina diperankan oleh Winda, Didi diperankan oleh Latafat Ahmad Eji, narator Widya. Sampai jumpa.

0: beragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang Malam Kini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, senang sekali rasanya saya Pilih Makomi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, tentunya hari Selasa 16 Juni 2026 dalam serangkaian Palembang Malam ini. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya sudah kita awali kebersamaan kita dengan Sandiwara Radio dengan judul Bulan Masih Bercahaya, langsung diproduksi oleh RRI Sintang. Akan kita lanjutkan dengan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pas jam Pro 1 juga akan mempersamai Anda di menit ke 05, lepas dari pukul 21 nanti juga kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line interaktif Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih dengan informasi terupdate dan juga terkini untuk Anda akan kami hadirkan dalam serangkaian Palembang Malam ini, dan akan kita akhiri kebersamaan kita nantinya dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tak lupa di menit ke 00, lepas dari pukul 23 juga nanti kita akan hadirkan pas jam Pro 1 untuk Anda. Pendengar, itulah rangkaian program yang akan kami sajikan untuk Anda untuk menemani aktivitas dan malam beristirahat Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup.
1: Jauhi narkoba.
0: Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-32 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda di kesempatan malam hari ini, tentunya untuk menemani aktivitas serta waktu beristirahat Anda. Gimana di kesempatan siang tadi, kira-kira dengan kegiatan yang seabrek-abrek, kira-kira sesuai dengan ekspektasi kah? Atau mungkin masih ada kendala? Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar ya. Begitupun besok dan juga hari ini, pokoknya jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik kapanpun dan dimanapun itu. Pendengar, tentunya nanti kami masih akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jangan lupa nanti juga di menit ke-0 lepas dari pukul 21 nanti, Pas Jam Pro 1 akan hadir membersamai Anda dan akan kita lanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda terkait Bupati Musi Banyuasin tindak lanjuti aspirasi legalisasi penyulingan minyak rakyat. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait legalisasi untuk usaha penyulingan minyak rakyat. Jadi legalisasi minyak rakyat menjadi salah satu isu strategi saat ini di wilayah Musi Banyuasin. Jadi hal tersebut juga ditegaskan Bupati Muba Tohatohet dalam memimpin rapat pembahasan tindak lanjut aspirasi legalisasi usaha penyulingan minyak masyarakat di ruang rapat Serasan Sekate. Senin 15 Juni 2026, Bupati Tohatohet juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Dan juga pendengar, Toha menegaskan untuk pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini juga bersama dengan Forkopimda akan terus berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek hukum, keselamatan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurut Toha juga, persoalan penyulingan minyak rakyat tidak dapat diselesaikan hanya di tingkat daerah saja, melainkan memerlukan keterlibatan langsung pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan dalam sektor energi dan juga migas. Pendengar, Bupati juga mengingatkan untuk seluruh pihak agar proses komunikasi dan juga penyampaian aspirasi dilakukan secara cermat, objektif, dan juga terukur. Karena dia menegaskan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini bertujuan untuk mempermudah dan juga membuka ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dan juga pemerintah. Jadi sehingga dapat ditemukan formulasi kebijakan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus juga memperhatikan aspek ekonomi masyarakat yang ada di sana. Pendengar, ditutup juga oleh Bupati Tohatohet, dia bersama tim tentunya akan terus ingin memberikan aspirasi kepada masyarakat, tersampaikan juga secara resmi dan juga mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dan harapannya akan lahir solusi yang berpihak kepada masyarakat. Namun tetap mengedepankan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan kerja, dan juga serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku saat ini.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimana?

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sepi 5 Komi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Permasyarakatan Sumatera Selatan Julius Sahruza di Griya Agung Palembang. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama dan juga sinergi antara Pemprov Sumsel dan juga Kanwil Ditjen Pas Sumatera Selatan. Audiensi ini juga menjadi langkah awal untuk mempererat koordinasi dan juga dalam mendukung berbagai program strategis pemasyarakatan di Sumatera Selatan. Sejumlah isu terkait pembinaan warga binaan dan juga peningkatan kualitas layanan masyarakat turut menjadi pembahasan. Herman Deru menyebut baik kolaborasi tersebut menyatakan dukungannya terhadap program-program pemasyarakatan yang berdampak bagi masyarakat. Kedua pihak berharap sinergi yang terjalin dapat semakin kuat guna mendukung pembangunan dan daerah dan juga pelayanan publik yang lebih optimal. Selanjutnya pendengar, Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo mematangkan persiapan penyambutan kontingen Sumatera Selatan yang akan mengikuti PENAS ke-17 di Gorontalo. Persiapan ini dilakukan juga melalui rapat koordinasi untuk memastikan kebutuhan pemondokan peserta telah siap sebelum kedatangan kontingen. Sebanyak 174 peserta dari 9 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan telah terdata akan mengikuti kegiatan tersebut. Panitia juga menekankan aspek kebersihan, kenyamanan, dan juga keamanan pemondokan sebagai prioritas utama selama pelaksanaan acara. Pemerintah Kelurahan Kayu Merah dan juga pihak kepolisian turut mendukung kesiapan, akomodasi, serta pengamanan serta peserta selama 24 jam. Sinergi antar instansi juga diharapkan dapat mendukung kelancaran dan juga kesuksesan pelaksanaan PENAS ke-17 di Gorontalo. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pile Makomi. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, silakan saja yang ingin bergabung bersama kami di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Selamat malam, ruang rindu. Ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan Bang Simon di Kertapati ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Bang Simon sama. Apa kabar?
1: Sama, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik juga sini.
0: Iya, lagi di mana Bang Simon?
1: Lagi di rumah nih.
0: Lagi di rumah. Malam ini mau dengar lagu apa?
1: Lagunya apa? Mungkin terjadi.
0: Mungkinkah terjadi? Lagu dari siapa tuh?
1: Ekama Paulus apa?
0: Mungkinkah terjadi? Ini lagu dari siapa? Freddy ini ya, Hit the View ya.
1: Mungkinkah terjadi ada? Ya?
0: Ada. Oke. Okay. Atau Tito?
1: Enggak.
0: Atau dari Utha Likumahua?
1: Nah, kita Kumahua aja lah.
0: Oke, siap. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat semua aja, Bang. Dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Terutama buat itu ya, yang di Pali ya. Terus siapa itu? Ini Genten, siapa orang pilih?
0: Yang di Genten?
1: Oh, ini Pak Zakaria ya?
0: Ya.
1: Terus semua aja pilih.
0: Oke.
1: Ada lagu yang orang pilih?
0: Ada.
1: Terima kasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon pribadi di Kertapati. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam cucuku pilih.
0: Selamat malam kembali engkongku.
2: Iya, engkong mau dipasang dong pilih mau request lagi.
0: Iya, kira engkong udah tidur. Ternyata belum ya.
2: Iya, Kong tadi sempat tidur siang.
0: Oh, tidur siang, jadi segar matanya malam ini, Kong.
2: Iya, jadi malam ini Kong mau begadang sama Bang Pili.
0: Iya, mau nemenin ruang rindu ya.
2: Iya.
0: Kong sudah minum obat, Kong?
2: Udah. Tadi puasa, pas berbuka puasa tadi udah minum obat.
0: Oh, udah ya. Minum obat. Lagunya lagu apa, Kong?
2: Ini. Tak ada yang Mbak Uli Sigaro Sadi.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Ku Cari Damai.
0: Ku Cari Damai. Lagu dari siapa tadi?
2: Uli Sigaro Sadi.
0: Uli Sigaro Sadi. Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim salam dulu ya. Tadi yang masuk tadi Bang Simon ya, atau Bang Ryan katanya. Juga untuk Mbak Yuni di BK 9 Belitung ya,
0: okay.
2: Sama Pak Modo BK 10, buat Pak Darmawan, Ibu Irma, Ibu Bukit, juga apa kabarnya buat Pak Anwar di Bukit Baru ya, semoga sehat selalu. Pak Zakaria di Kenten,
0: okay. Itu
2: masih tahu di 45. Bang Gandhi sama Mbak Sisi di Pelaju mengujuk di Sakorambu Tani. Juga Bang Lapi di Jaga Raja ya. Tak lupa juga buat Bang Ken Arok gitu, di Denpasar Bali.
0: Oke.
2: Juga Mang Kiwai di Batu Raja. Apa kabar juga, selamat malam gitu buat Pak Freddy di Maroke ya. Juga Ibu Ana di Sorong ya. Ibu Ali di Pemekasan. Juga untuk Bang Adi di Sukarami ya, sama Bang Robi di Ramakasi, juga semuanya gitu.
0: Oke, okay.
2: Ya.
0: Yuk.
2: Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat ya. doa terbaik untuk cucuku pilih gitu ya. Semoga sehat selalu cucuku.
0: Amin,
2: ya.
0: Kongku.
2: Iya, selamat aktivitas sampai tuntas. Dimurahkan rezeki, kita selalu mendapat lindungan dan barokah dari Maha Kuasa. Terima kasih cucuku ya. Engkau mau pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kong Idham ya di Sungai Rotan. Malam ini cosplay jadi Engkong. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi Jaga Raja Ogan Ilir.
3: Iya betul.
0: Apa kabar Bang Napi?
3: Bang Pili ya.
0: Gimana kabarnya malam ini? Kenapa?
3: Kabar Bang Pili gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Napi sendiri gimana nih?
3: Alhamdulillah sama, sehat ya.
0: Sehat. Lagi sibuk dengan apa hari ini?
3: Ini lagi santai dengerin Pro 1 di Ruang Rindu bareng Bang Billy ya.
0: Wih, makasih lo ya.
3: Iya.
0: Lagunya mau lagu apa Bang Napi?
3: Lagunya pilih ke dari Daddy Dor. Nah, bukan Daddy Dor ya. Bila Kekasih Merajuk ya.
0: Bila Kekasih dari Merajuk versi. Dari siapa?
3: Versi ya.
0: Dari versi?
3: Versi.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim buat yang baru turun tadi ada Akong Idham ya. Di Muara Enim ya. Terus juga ada Mbak Yuni di Belitung ya. Ngecek dia di Jawa Tengah ya.
0: Okay.
3: Terus juga Nadia Sukabangun 1. Ada juga Iwan sama Yuni di KTP ya. Ada juga Doni ya.
0: Oke.
3: Okay. Terus pokoknya buat semua Bang Aldo ya di Bali ya.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya semua pendengar Pro 1 ya. Tanpa terkecuali selamat malam, selamat mendengarkan Ruang Rindunya.
0: Siap.
3: Semoga terhibur selalu ya. Dan tak lupa salam sehat dari Bang Napi ya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Bang Billy, selamat bertugas saja. Semoga sukses sehat selalu Bang Billy.
0: Amin.
3: Ya. Gimana lagunya ada?
0: Ada dong.
3: Siap di setel ya. Itu aja Bang Billy ya.
0: Yuk.
3: Makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi di Jagaraja Ogan Ilir ya. Kita move ke WhatsApp dulu. Kita cukupkan untuk sesi pertama di via telepon di 0711369977. Kita lanjut di 0821792790. Pertama pilih ketemu sama Bu Masito. Hadir monitor Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Stiker RRI gede banget nih. Masih berjuang Bang Pili masuk ke Ruang Rindu sampai bisa ikutan. Amin. Mudah-mudahan bisa ikutan ya Bu Masito ya. Dilanjut di belakang Bu Masito, Pili juga ketemu sama Mbak Depi di Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang, tolong putarkan lagu Di Sini Aku Menanti dari Iis Sugiyarti, dari Mbak Depi di Sako. Oke, terima kasih Mbak Depi. Waiting list ya, lagunya juga kita play sebentar lagi. Dilanjut di belakangnya Mbak Depi Sako, pilih juga ketemu sama Ramona Purba. Gini. Assalamualaikum Bang Pili, apa kabar? Ini Pak Muryoto di Sukamulya, minta tolong putarkan lagu Terlena dari Ramona Purba. Salam untuk semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Muryoto ya. Lagunya juga waiting list, nanti kita bakal play juga. Pendengar, nanti Pili bakal balik lagi masih di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-43 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan kembali ruang rindu untuk Anda, silakan saja kami masih menantikan di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Memori
0: lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Sama saya.
0: Sama saya, siapa tuh?
1: Yang di pemulutan.
0: Rahasia, ya?
1: Nah, rahasia.
0: Oke. Okay. Bang Syahrul, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Billy.
0: Sehat. Lagi sibuk apa nih hari ini, Bang Syahrul?
1: Hari ini di rumah aja.
0: Di rumah saja, nggak yeah. Kemana-mana kah?
1: Kebetulan nggak.
0: Enggak, oke. Okay. Yeah. Bang Syahrul, biar makin melek matanya, biar makin semangat. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Di balik, ya apa tadi? Di balik cahaya ada apa tadi?
0: Di balik cahaya?
1: Iya, ada dia.
0: Di balik cahaya ada dia?
1: Iya.
0: Lagu siapa tuh?
1: Dari Dodi Dores.
0: Dari di balik cahaya ada dia ya. Ini iya. Duet lagunya ya.
1: Duet.
0: Oke. Okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kita kirim untuk semuanya aja Bang Billy ya.
0: Mm-hmm.
1: Ucapannya selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Kompak selalu.
0: Oke. Okay.
1: Spesial boleh Bang Billy?
0: Boleh dong.
1: Untuk Rara ya. Ucapannya selamat malam.
0: Asik.
1: Sehat selalu bareng keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Untuk Bang Billy, selamat bertugas, sukses selalu Bang Billy ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahrul di pemulutan. Di belakang Bang Syahrul, masih kami nantikan di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Billy.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
2: Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Dengan siapa di mana?
2: Terima kasih
0: Bang Robi.
2: Apa kabar Bang Billy?
0: Alhamdulillah Bang Robi. Dewe apa kabar? Dewe sendiri. belum telepon dari rumah lama ya?
2: Iya kadang nomor telepon salah nyebut.
0: Itu juga Bang Billy. Iya. Bang Robi sendiri apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sibuk apa hari ini Bang Robi? Hah? Sibuk apa hari ini?
2: Enggak ada kesibukan loh tadi.
0: Di rumah saja ya.
2: Sibuk denger radio tuh lah.
0: Asik, terima kasih loh. Lagunya lagu apa Bang Robi?
2: Sultan Bang Billy.
0: Sultan?
2: Iya.
0: Yang mana tuh?
2: Di perjalanan.
0: Di perjalanan. Emang ada apa di perjalanan?
2: Banyak ini, banyak aspal.
0: Banyak yang nyasar.
2: Yang salah ada aspal, di situ ada kendaraan.
0: Oh, gitu. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ini buat Eli di Gandos, buat Anggi, buat Andra, buat Mang Idam tadi. Kong Idam. Terus buat Sarul tadi, buat Aranya. Bapak Ujo sama Sisi. Buat
0: galau-galau ini. Oke, siap.
2: Galau-galau ucapannya selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah,
0: Bang
2: Billy. Oke. Itu baik Bang Billy.
0: Yo, ada lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di belakang Bang Robi di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Billy.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana? Dengan siapa? Baik, dengan siapa nih?
3: Siapa ya?
0: Dengan warga mana?
3: Warga
0: bumi kah ini?
3: Iya dong, bukan warga langit.
0: Oh, bukan warga luar angkasa gitu kan ya. Oke, Mbak Eli di Gandus. Apa kabarnya Mbak Eli?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja Mbak.
0: Baik-baik saja. Kayak udah tenang gitu, udah pada tidur ya?
3: Enggak, baru satu yang tidur.
0: Oh, baru satu. Kok yang kayak anteng banget?
3: Suka bikin kerok gitu loh, Bang Tili. Tidur.
0: Oh, tidur. Oh, wajar ya. Apa namanya, pala pecongnya udah tidur.
3: Bukan kerok sekali dia.
0: Biang kerok. Tapi sayang kan?
3: Sayang sekali.
0: Sayang banget. Oke. Mbak Eli, mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya Iklim, Bang.
0: Iklim, yang mana tuh?
3: Yang mana ya?
0: Banyak nih kalau dicari.
3: Sheila aja, Bang.
0: Apa?
3: Sheila.
0: Sheila, Iklim ya. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim buat semua-semua aja, Bang. Pilih pokoknya yang lama masuk Bang Ilham, ada Bang Robi, terus aku buat semua aja, Bang.
0: Oke, siap. Kenapa grogi?
3: Buat Bang Pilih, semoga tambah ganteng, jaga kegantengannya itu, Bang.
0: Oh, wah, emang tahu dari mana sih?
3: Ya kata Mbak Rara.
0: Wih, Rara ini suka menebar berita hoax ya. Orang Bang Pilih biasa aja.
3: Emang mau dibilang cantik gitu?
0: Enggak, kan Bang Pilih biasa aja, sama kayak lelaki pada umumnya gitu.
3: Jangan suka merendahkan.
0: Merendah untuk meroket. Oke, Mbak Eli ada lagi?
3: Keluar angkasa ya gak?
0: Langsung kita ke planet Pluto paling jauh ya.
3: Ya udah, saja Bang Tuli. Dadah Bang Tuli.
0: Dadah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli digandus setiap masuk pasti membawa keceriaan ya. Lanjut pendengar, kita move lagi ke WhatsApp di 0821 7927 9090. Pilih ketemu sama Bu Anna di Sorong ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Pili, apa kabar di Palembang? Baik. Kak, mau request lagu dong. Lagunya Gerimis Mengundang. Salam untuk semuanya, untuk Bu Masito, Pak Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Idham, Pak Andi Yudhistira, Bang Heri, Pak Jerry, Pak Ibrahim, Bang Napi, Pak Kiwai, dan semua-semuanya sajalah. Salam kompak selalu, salam persaudaraan buat Kak Pilinya dan kru yang bertugas. Malam ini lagi sama Aziz ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih, salam dari Ibu Anna di Sorong. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Anna, Pilih juga ketemu sama siapa nih ya? Coba kita lihat dulu username-nya. Nov, ini Nov240. Oke, katanya mau request lagunya yang pertama kali. Yang pertama kali, tapi penyanyinya siapa? Tapi nanti coba Pilih cari dulu ya. Mudah-mudahan lagunya ada, langsung pilih-pilih juga nantinya. Oke pendengar, kita play dulu beberapa lagu yang sudah di request dari para pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp. Nanti Pilih bakal balik lagi, tenang saja, durasinya masih banyak di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut lagi, kebersamaan kita masih kami nantikan di 369977 pendengar, atau bisa juga bergabung melalui WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Kita angkat kembali, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Salam, Assalamualaikum Bang Pilih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Gandhi di Pelaju.
0: Bang Gandhi di Pelaju, apa kabar Bang Gandhi?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Bang Gandhi?
1: Ada di rumah, lagi santai nih, lagi monitor.
0: Asik, santai-santai kayak di pantai ya. Sibuk apa hari ini Bang Gandhi?
1: Tidak ada, santai-santai baiklah.
0: Santai-santai aja di rumah ya. Oke, biar makin santai lagi, semangat. Kita mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Kirei.
0: Kirei?
1: Ya.
0: Yang mana, judulnya apa?
1: Rindang Tak Berbuah.
0: Rindang Tak Berbuah. Emang buahnya kemana tuh? Rindang Tak Berbuah ya.
1: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Buat semuanya aja lah Bang Billy ya. Yang lagi monitor, buang rindu.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat istirahat, selamat malam aja lah.
0: Oke, siap.
1: Iya, buat Bang Billy, selamat tugas. Lagunya ditunggu.
0: Oke, Pak Gandhi,
1: oke,
0: terima kasih.
1: Oke, itu aja Bang Billy ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gandhi di Pelaju ya. Lagunya Rindang Tak Berbuah. Sayang banget ya, padahal udah rindang tapi sayang gak ada buahnya. Pada kemana tuh buahnya? Apa dicatokin burung ya? Oke, lanjut lagi pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di belakangnya Bang Gandhi di Pelaju. 369977, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Pilih.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana Bang?
2: Dengan Bang Adi di Sukarami.
0: Bang Adi Sukarami, yang gak iya, suka sepi.
2: Apa kabar? Kabar Bang Pilih?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Adi sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga Bang Pilih.
0: Alhamdulillah, disibukkan dengan apa aktivitas hari ini?
2: Alhamdulillah hari ini lagi santai-santai aja Bang Willy.
0: Santai-santai aja, kayak Bang Gandhi tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Bang Adi mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu dari Meriam Bellina.
0: Yang mana tuh?
2: Apa dia tuh? Apa?
0: Yang mana? Kalau diketik banyak nih, muncul ribuan Meriam Bellina.
2: Banyak
0: ya. Iya. Atau mau di spill? Gimana gimana lagunya?
2: Rupa jamata ini.
0: Lagu apa ya?
2: Rindu tak pernah.
0: Ku pejam mata ini, rindu tak pernah pudar. Meriam Bellina. Oke, kita cari liriknya dulu ya. Oke, sebelum kita sebelum.
2: Oh,
0: untuk sebuah nama.
2: Ya.
0: Untuk sebuah nama. Oke, Meriam Bellina ya. Boleh.
2: Untuk ini Pak Diswarto, untuk Mas Fauzan, Pak Disobari, untuk ya Bang Gandhi tadi, Bang Gandhi, Bang Gandhi kan ya?
0: Iya, di Pelaju.
2: Terus untuk apa itu? Ya.
0: Siapa lagi?
2: Untuk Masih Daham, Masih Daham,
0: Engkong,
2: ini.
0: Untuk
2: semua-semua Mak Daria ya, untuk Mak Daria ya.
0: Oke, okay. Siap.
2: Iya, semuanya seluruh pendengar Pro 1 Bang Pilih. Untuk Bang Pilih, terima kasih, selamat malam. Semoga sehat selalu Bang Pilih.
0: Oke, okay, ya, amin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Bang Adi di Sukarami. Pendengar lanjut, kita terima kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan Bang Uju ya?
3: Memori lewat lagu, Bang Wili.
0: Dengan siapa nih?
3: Dari desa aku Bang.
0: Iya Bang Uju, betul dong.
3: Iya Bang. Iya.
0: Apa kabar Bang Uju?
3: Alhamdulillah Bang, di sini suasana kalau kemungkinan hujan kan. Durasi-durasinya lumayan.
0: Alhamdulillah.
3: Untuk hari ini mendung berangin.
0: Mendung berangin?
3: Iya.
0: Adem berarti.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Allah jadi rezeki dua hari ini kan.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Bang Uju mau dengar lagu apa malam ini?
3: cinta adalah kenangan.
0: Wow, semua jadi satu, tiga diva ya.
3: Iya, ada tuh Bang.
0: Ada.
3: Coba tuh nyanyi Bang.
0: Semua jadi satu. Semua jadi satu ini sebenarnya ada beberapa versi, coba kita cari ya. Ada yang Dian Pramana Putra, ada yang Tiga Diva. Tiga Diva berarti?
3: Tiga Diva,
0: betul. Oke, Tiga Diva ya.
3: Itu salah satunya ada Dedi Dukun, benar enggak tuh?
0: Iya,
3: Ah, iya tuh. Itu Bang Putar, Bang.
0: Oke. Okay.
3: Ya, tadi ada Bang Bang Andi ya.
0: Mm-hmm.
3: Juga Rami ya.
0: Mm-hmm.
3: Artinya tadi Bang Gani ya.
0: Uh-huh.
3: Satunya lagi Pak Idham tadi ya, bukan tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Idham, Simon pribadi tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Tinggal masuk ini. Oh, Masito belum nih ya.
0: Mm-hmm.
3: Oh, Masito, Pak Darmawan, Pak Nuar, Pak Nawas yang selalu ya.
0: Mm-hmm.
3: Kalau tidak dengar suaranya. Bang okay. Freddy, uh-huh. Pak Yuni yang di Blitar.
0: Uh-huh.
3: Juga ada yang di situ Bang Boy juga.
0: Okay.
3: Mbak Pipi.
0: Uh-huh.
3: Mbak Nadia juga ya. Ada juga di Bali itu Bang Ken Arok Sinaga ya.
0: Iya.
3: Sama juga Mbak Sipanya juga, Mbak Sisi keluarga besar juga.
0: Mm-hmm.
3: Dan seluruh pendengar Ruang Rindu, termasuk Bang Jack ya di Kenten ya.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin itu aja Bang Willy. Pulang ya hati-hati. Semoga hajar-hajar kita dikabulkan.
0: Amin.
3: Keberkahan dan rahmat Allah selalu berlimpah kita semua Bang Willy ya.
0: Amin amin ya Allah.
3: Dilanjut Bang Willy sampai ke dengan malam.
0: Iya.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas ya. Tiga penelpon di sesi ketiga. Kita intip lagi WhatsApp. Ada sudah yang mau bergabung? Sepertinya belum ada. Ada ucapan terima kasih dari Bu Ana di Sorong. Terima kasih lagunya Kak sudah diputarkan. Sama-sama Bu Ana. Oke, untuk lagu yang belum diputerin, tenang ya, kita bakal puterin semua. Pokoknya di waiting list. Untuk yang request juga di via WhatsApp, nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, masih di 369977 untuk via telepon. Dan pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821 7927 9090. Oke, kita angkat kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: BK9, Bang Billy.
0: BK9, ada Mbak Yuni. Kami ya, temui betul. Di sana. Apa kabar Mbak Yuni?
1: Aku menunggu, mengantuk aku, Bang.
0: Alhamdulillah masuk, walaupun di ujung-ujung ya.
1: Walaupun di ujung bisa masuk.
0: Mbak Yuni lagi sibuk apa nih?
1: Alah biasa, Bang. Kalau orang sawah itu sibuknya di sawah.
0: Di sawah. Jadi hari ini tetap ke sawah?
1: Iyalah, mau apa kalau nggak ke sana. Kita kan gimana ya? Kita usahanya di sana loh, Bang.
0: Iya, lumbung padinya di sana ya.
1: Iya,
0: lumbung pangan.
1: Buat makan, buat semuanya lah istilahnya. Okay. Kalau di sawah itu.
0: Pokoknya berkah selalu lah Mbak Yuni ya.
1: Amin. Iya.
0: Mbak Yuni, mau dengar lo apa malam ini?
1: Dari Obi Mesak, Bang. Dipilihkan, Bang.
0: Obi Mesak?
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Obi Mesak ya. Lagunya ada Mungkinkah Ini Nasibku atau Pernah apa ini? Pernah dulu. Pernahkah dulu? Nah, mana?
1: Pernahkah dulu aja.
0: Pernahkah dulu aja ya?
1: Katanya ada Bang Ujuk tadi, ada Pak Ideham, ada si Engkong itu, kok bisa itu? Kok nggak capek ya Bang, kayak bahasa kayak kakek itu?
0: Cosplay, impersonate ya?
1: Iya, kok bisa?
0: Iya.
1: Terus ada Pak Darmawan, ada Mbak Sisi, Mbak Nadia, ada Bang Nampi, ada semua pendengar setiap persatu. Buat Bang Billy, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, amin
1: ya Allah. Kita tunggu lagunya. Makasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Mbak Yuni di BK9. Lanjut pendengar di belakang Mbak Yuni di Blitang. Kita terima kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Di Martapura, Bang.
0: Di Martapura. Bang ini ya, Bang apa?
2: Erdian, Bang.
0: Iya, Bang Erdian. Apakah Bang Ardian atau Erdian?
2: R, pakai H. Oh,
0: pakai H, Herdian ya?
2: Iya.
0: Oke, Bang Herdian apa kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Disibukkan dengan kegiatan apa hari ini?
2: Banyak, Bang, kegiatannya.
0: Ngapain aja tuh? Kepo dong.
2: Ada, iya. Sawah, Bang. Kolaman. Terus di kebun, Bang.
0: Di kebun. Produktif lah hari ini berarti ya.
2: Iya, lihat kebun sore tadi
0: terus. Selesai jam berapa semuanya kegiatan?
2: Tadi jam 7, Bang.
0: Jam 7 malam ini?
2: Iya.
0: Wih, lumayan berarti ya.
2: Iya, Bang.
0: Sehari-hariannya berarti itu.
2: Okay. Kalau kebun sih jarang, Bang.
0: Oh, jarang. Memang hari ini jadwalnya gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, oke lah. Pokoknya sukses selalu lah ya. Dan juga lancar luncur untuk usaha yang dijalani saat ini. Oke, Bang Herdian mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Ungu, Bang.
0: Ungu yang mana tuh?
2: Demi Waktu.
0: Demi Waktu. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Lagunya buat semua pendengar aja, Bang. Aku mau dengerin juga sambil tidur.
0: Oke, kirain ada yang mau disenggol gitu.
2: Yang disenggol ya Mbak Yuni itu tangganya, Bang.
0: Mbak Yuni.
2: Iya.
0: Oke, ada lagi Bang Erdian.
2: Ada Mbak Eli juga ya, Bang.
0: Mbak Eli Gandus.
2: Sama Mbak Sisi apa Esi itu,
0: Bang. Mbak Sisi.
2: Iya, Mbak Sisi.
0: Di Pelaju.
2: Bang Andra. Ada Bang Robi, ada Pak Darmawan juga. Terus ada Om Ana juga ya, Bang. Ada Om Bunda Wasito, Bang ya.
0: Iya, Bu Masito.
2: Bu Masito juga. Buat semua aja, Bang, sebuti banyak nih.
0: Disenggol semua ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke.
2: Oke, buat Bang Yerdinya sukses saja lah.
0: Amin. Doa yang sama ya untuk Bang Yerdian juga.
2: Amin Bang. Makasih ya Bang.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu juga untuk Bang Herdian beserta keluarga besar di Martapura. Lanjut mendengar, kami nantikan kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat siang Bang.
0: Oh, selamat siang. Udah malam nih, gak ada lagi matahari. Siang dari mananya? Atau mungkin ini tidurnya pagi, tahu-tahu udah malam, jadi mikirnya masih siang gitu ya. Oke, Mbak Sisi.
3: Iya, Bang.
0: Barusan disenggol tuh sama Bang Ardia, Bang Erdian.
3: Halo, Bang Ardian.
0: Iya. Katanya siapa yang siapa katanya Esi atau Sisi? Sisi. Oh, Mbak Sisi, kataku di pelaju.
3: Kalau Mbak Esi penyiar.
0: Iya, kalau Mbak Esi penyiar.
3: Iya.
0: Lagi sibuk apa nih, Mbak Sisi?
3: Santai-santai aja, Bang.
0: Santai-santai. Siap-siap mau tidur ya, mau bobo. Iya. Biar makin nyenyak nanti tidurnya. Mau denger lagu apa?
3: Ntar dulu, lagu apa yang
0: tanya? Nih, lagu apa tuh? Lagu apa? Lagu dari band atau dari penyanyi lawas? Dari mana tuh lagunya? Dari Sabang sampai Merauke.
3: Lagu apa ya Bang Ardian?
0: Lagu apa? Bebas. Ayo Mbak Sisi, waktu berjalan terus, nanti pilih masih bakal terima lagi dua lagi.
3: Ini Hijau Daun Bang.
0: Hijau Daun yang mana?
3: Dewi Hayalan.
0: Dewi Hayalan. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Siapa yang dari barusan Bang Ardian ya?
0: Yang barusan turun ada Bang Herdian di Martapura.
3: Bang Herdian juga ada Mbak Yuni ya.
0: Iya.
3: Pokoknya Eli, Robi, Bang Ujo, Sakur, Rambutan. Bang Ari, Evi, itu siapa? Bang, apa? Gelalok. Itu, Bang. Siapa yang di Sekayu?
0: Yang di Sekayu ada Bang Hari. Bang Hari kalau nggak salah.
3: Iya, Bang Hari Sekayu ya. Kalau pagi lagi siang.
0: Selamat malam.
3: Iya,
0: pagi, siang, malam disebut semua ya. Sore gak sekalian tuh.
3: Kirim juga ya buat Yaya Sawari, buat Nyumang Mas Rabantan, buat Nyumang Akbar, Pak Ustadz Kirin, Rian Sudirman, selamat malam ya. Ibu Mas Ito kemana belum masuk ya?
0: Ibu Mas Ito belum, sepertinya masih mantau juga tuh.
3: Tuh Bang Idham, Bang Aldo juga ya, selamat malam. Pak Rini yang ada di Merauke. Terus siapa lagi Bang?
0: Siapa lagi?
3: Tuh, Pak Darmawan, Pak
0: Asno
3: ya.
0: Kata si
3: Ibu, ya tadi itu siapa lagi, terus banyak ya, Pak.
0: Oke.
3: Itu, siapa yang di
0: Pak Zakaria.
3: Iya, Pak Zakaria udah lama gak masuk ya, Nay. Semua-semua aja, Bang.
0: Oke, siap-siap.
3: Pak Tadi ya juga selamat malam ya. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sisi. Mendengar sepertinya ini masih terima satu lagi ya, kayaknya gak cukup lagi kalau dua. Kita coba lagi 369977, nanti kita bacaan WhatsApp juga. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Asik, dengan siapa di mana nih?
4: Biasa Bang, dari Aldo di Pali.
0: Bang Aldo di Pali. Selamat Bang Aldo, menjadi penelpon terakhir yang beruntung. Oke. Iya, Bang Aldo apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pali hari ini?
4: Cukup panas, Bang.
0: Cukup panas?
4: Iya. Yeah.
0: Gak ada hujan-hujannya hari ini sama sekali?
4: Ada juga.
0: Ada juga, tapi gak terlalu deras ya?
4: Iya.
0: Oke lah. Bang Aldo mau dengar lagu apa malam ini?
4: Dari Golden Wing.
0: Golden Wing ya?
4: Iya,
0: yang mana tuh?
4: Palembang.
0: Mutiara Palembang, siap. Kita puterin untuk siapa aja lagunya?
4: Buat Ari yang lagi di sekolah, buat Simon, buat siapa itu, Yusil di Kaju, buat Freddy di Merauke, buat Iwan Terandulang, buat Ibu Masito, buat Eli di Gandul. Spesial buat Bang Pili, sukses selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin ya Allah.
4: Doa yang terbaik dari Aldo, Rantar, salam sejahtera buat keluarga.
0: Amin.
4: Ya, hati-hati kalau pulang ya.
0: Siap.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga ya. Doa terbaik untuk Bang Aldo yang ada di Pendopo di Pali. Oke lah pendengar, kita lanjut lagi ke WhatsApp ya. Di 0821-7927-9090 kita bacakan kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam bergabung dari Mbak Maya di Sako. Oh, Mbak Maya di Sako. Rambutan. Hadir Bang, minta lagunya dong. Lagu dari Dewi Purwati, Bangku Tuah Itu Buat Bangku Tuah Itu. Oh, Bangku Tuah Itu. Buat Bang Pilinya yang sedang siaran, semoga sehat selalu bareng keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk siapa nih? Siapa ya? Oh, Bang Mulyadi. Bang Mulyadi ya. Di belakangnya Bang Mulyadi, Pilih juga ketemu sama Bang Billy Santo di Sekip Pangkal Lorong Sawah Besar. Bang, tolong putarkan lagu dari lagu Bidadari dari Raja. Kirim-kirim buat semua para pendengar, buat Bang Billy-nya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Pendengar, sepertinya WhatsApp dari Bang Billy tadi merupakan WhatsApp terakhir dan juga untuk menutup rangkaian Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Billy ucapkan terima kasih untuk Bina Dengar, partisipasi dan juga semua yang sudah mendukung di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Billy juga mohon maaf ya kalau misalkan belum ada telepon yang belum sempat diangkat dan juga WhatsApp yang belum sempat terbaca. Jangan khawatir, dicoba lagi di lain kesempatan. Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga lagunya juga bakal pilih play semua yang sudah request. Jangan kemana-mana karena rangkaian Palembang malam ini akan terus hadir membersamai Anda hingga pukul 23.24 maksud kami waktu Indonesia Barat nanti sebelum renungan malam. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengatakan pertunjukan seni dan budaya dapat menjadi daya tarik utama destinasi wisata. Kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama saat musim liburan. Salah satu contohnya adalah Pekan Kesenian Bali 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Dan acara tersebut juga menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara, ditargetkan menarik lebih dari 1,6 juta pengunjung. Gubernur Bali, Ihwayan Koster, menilai keterlibatan generasi muda dalam berbagai pertunjukan menunjukkan regenerasi seni budaya yang berjalan baik. Menurutnya, kebudayaan tetap menjadi fondasi utama pembangunan dan juga pengembangan pariwisata yang ada di Bali. Pendengar, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kartanegara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Investasi Hilirisasi Roslani melaporkan hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa negara Asia lainnya. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, laporan tersebut juga menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Hal ini tercermin dari meningkatnya minat investasi pada berbagai sektor strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar informasi terkait pengembangan investasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Langkah ini juga dilakukan untuk memperkuat transparansi pemerintah dan juga meningkatkan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 08217927990. Ikuti juga sosial media kami yang sudah terverifikasi, Facebook, Instagram, TikTok, dan @rri Palembang. Pendengar, mewakili kerabat yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM. Pro 1.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa.

0: merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam balapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mengelola kemarahan dengan tidak mendendam merupakan energi positif untuk memberi ruang bagi munculnya sikap arif dan mau memaafkan orang lain. Memberi maaf jauh lebih baik daripada melampiaskan balas dendam. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membela diri jika diperlakukan secara zalim. Namun memberi maaf lalu berdamai itu pasti lebih indah dan damai. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Sikap lapang dada dan besar hati untuk hidup damai merupakan kata kunci toleransi dan kerukunan hidup. Kemarahan pada dasarnya wajar, manusiawi. Tetapi membiarkan kemarahan tanpa kendali adalah awal dari sikap dan perilaku disharmoni. Karena itu, ketika ada seorang sahabat menemui Nabi dan meminta nasihat kepadanya, beliau menyatakan, "Jangan marah." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Manajemen emosi dan kemarahan dapat diterapi dengan berwudu. Karena marah itu ibarat bara api yang bergejolak dan hanya dapat padam jika disiram dengan air. Manajemen emosi bisa berfungsi lebih efektif dan optimal jika diiringi dengan mengingat Allah. Beristighfar kepadanya, mengingat kematian, berbaik sangka, berpikir positif dan bersabar. Orang yang kuat bukanlah karena kehebatan kekuatannya. Akan tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah.
0: Demikian tadi, renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Selasa, 16 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu, 17 Juni 2026, pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi ini.
0: Palembang Pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini ya. Di hari ini, hari yang spesial Rabu 17 Juni 2026 menjadi hari yang istimewa bagi seluruh masyarakat kota Palembang. Palembang merayakan hari jadi ke-1343. Tentunya mari jadikan momentum ini sebagai pengingat akan besarnya tanggung jawab kita untuk menjaga, membangun, dan juga memajukan Palembang. Pendengar, dalam rangkaian Palembang pagi ini seperti biasa, kami juga akan menghadirkan pembacaan kalam ilahi surat Al-A'raf ayat 58 hingga 67 akan disampaikan Qori Kegus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi, tema yang kami hadirkan seputar perjalanan sang ruh akan disampaikan Ustadz HM Rifain SMHI, penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Berikutnya pendengar, warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 6 nanti. Informasi cuaca akan hadir pada pukul 6 lebih 30 menit. Selanjutnya pendengar, kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan berikutnya program Halo RRI juga akan mengisi ruang dengar Anda, dan juga nanti kami akan menghadirkan siaran langsung hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343 dari Gedung DPRD Kota Palembang. Tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-A'raf ayat 58 hingga 67.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال

0: صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Rabu 17 Juni 2026, saya Esi dan rekan Bunga yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, ruh adalah rahasia ilahi yang ditiupkan ke dalam diri manusia, hadir membawa amanah, membimbing hati untuk mengenal sang pencipta serta menjadi saksi atas setiap langkah yang kita tempuh. Nah, melalui program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan menghadirkan tema seputar perjalanan sang ruh ini bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz HM Rifain SMHI Mengulu Ali Madya KUA di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, yang sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja Esi sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang Ustadz ya. Di pagi hari ini kita akan bersama dengan pendengar di Mutiara Pagi hingga mendekati pukul 6 nanti. Dan pendengar, kami juga nanti memberikan kesempatan untuk Anda untuk bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya Mutiara Pagi ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, Ustadz, sebelum kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung, berkenan tentunya Ustadz untuk menyampaikan pengantar dari materi kita di pagi hari ini. Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin ibn abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa walah. Allahumma salli wa sallim wa ta'azim wa zalil wa habib habibina wa safi'ina wa kurrati ayunina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, sadaqallahul azim. Para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun berada, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada kita semua umatnya sampai akhir zaman. Sebelum kami menyampaikan pengantar dari pembahasan kita hari ini tentang perjalanan sang ruh, terlebih dahulu kami sebagai narasumber mengucapkan selamat tahun baru 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam, baik yang ada di Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya serta Indonesia. Kita tahu bahwa momen perpindahan tahun Hijriah adalah merupakan satu momen yang sangat bersejarah dalam perjalanan peradaban Islam dan juga manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru 1448 Hijriah. Baik, para pendengar RRI yang Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menyampaikan pengantar dari judul atau tema yang kita sampaikan hari ini, yaitu tentang perjalanan sang ruh. Bahwa setiap manusia yang hadir di dunia ini membawa serta sebuah misteri terbesar ciptaan Tuhan, yaitu ruh
2: Ia adalah hakikat hidup, cahaya yang menjiwai tubuh, dan benih yang kelak akan kembali kepada asalnya. Berbeda dengan tubuh yang terlihat, tumbuh, lalu menua dan hancur. Sang ruh bersifat abadi, tidak terikat ruang dan waktu, serta memiliki perjalanan panjang yang jauh melampaui batas kehidupan dunia. Ketahuilah, ruh yang ada dalam jasad kita ini sebenarnya adalah sang musafir yang merindukan jalan pulang. Perjalanan sang ruh tidak dimulai saat kita lahir ke dunia dan tidak berakhir saat nafas terakhir terhembus. Ia adalah rangkaian peristiwa yang telah ditetapkan oleh sang pencipta sejak zaman azali. Berlanjut di dunia, menembus alam kubur hingga sampai ke alam keabadian. Ingatlah wahai para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, saat kita lahir ke dunia, kita menyambut dunia dengan tangis pertama yang kencang. Mengapa kita menangis? Karena roh kita sadar bahwa ia baru saja dipisahkan dari kehidupan dari keheningan ilahi menuju hiruk pikuk sahwat dunia. Kita berpisah dari kampung halaman sejati menuju tempat pengasingan yang penuh tipu daya. Dunia ini bukan tempat kita menetap, tetapi tempat kita diuji. Rahim ibu adalah pintu masuk, dan liang lahat adalah pintu keluar menuju pertemuan dengan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengapa kita menangis ketika ruh kita sadar bahwa ia baru saja dipisahkan dari keheningan ilahi menuju hirup-hirupnya dunia? Dunia bukan tempat kita menetap, tapi tempat kita diuji dan berbagai hal-hal yang mengiringi sampai pada saatnya kita kembali kepada ilahi Rabbi. Demikian sebagai pengantar dari tema yang kita ketengahkan pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita akan mencoba untuk mendiskusikan agar kita selama dalam perjalanan kehidupan dunia ini kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak melupakan jati diri kita, siapa sebenarnya kita, apa tujuan kita diciptakan oleh Tuhan, dan kemana setelah kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pengantarnya. Ustadz, kita langsung berikan kesempatan pendengar untuk bergabung. Ini sudah langsung tersambung pendengar kita. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam Pak Azhari di Skayu ya.
3: Ya.
0: Silakan pertanyaannya Pak Azhari.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aziz Azhari?
3: Alhamdulillah sehat. Kita sama-sama berdoa.
1: Amin.
3: Ini Pak, saya mau tanya kan, setelah manusia itu meninggal dunia Pak, atau kita Pak, kemana Pak?
1: Mm-hmm.
3: Ya, apakah jemaat tempat kan, apakah pulang ke rahmat Allah atau ke bagaimana?
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz, setelah kita meninggal dunia ya, baru kita ini kemana Ustadz?
2: Ya. Baik, terima kasih Pak Aziz Azhari yang telah menanyakan setelah kita meninggal dunia kemana ruh kita. Pak Haji Azhari yang saya hormati, kita sekarang ini berada di alam yang ketiga ya. Karena alam yang dijalani oleh manusia itu pertama adalah alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, yang kelima alam akhirat. Nah, ketika hamba Allah manusia meninggal dunia, maka sesungguhnya meninggal dunia itu adalah merupakan pintu awal masuknya kita dalam kehidupan yang abadi, yaitu alam akhirat. Karena alam akhirat itu tidak akan bisa dimasuki kecuali kita harus meninggalkan dunia ini. Nah, prosesi meninggalkan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan sampainya ajal kepada kita. Nah, setelah kita meninggal dunia, artinya kita berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Nah, di alam barzah itulah ruh kita ada di sana. Ruh kita berjalan, berkembang, juga hidup dalam kehidupan alam yang dinamakan alam penantian. Jadi alam barzah itu adalah alam pemisah antara dunia dan alam akhirat. Dan alam akhirat itu akan kita masuki pada saat kita dibangkitkan telah terjadinya kiamat besar yang kita kenal dengan kiamat kubra. Jadi untuk jawaban dari Pak Azhari, bahwa ketika seorang manusia meninggal dunia, maka ruh kita itu saat ini berada di alam barzah atau di alam kubur. Sehingga ketika ada kita melintas di perkuburan atau di pemakaman, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahli hidyar. Ketika itu juga mereka kompak menjawab salam kita. Jadi artinya bahwa ruh yang keluar dari tubuh sang manusia, manusia jasadnya terbuat dari tanah, maka dia akan kembali kepada tanah. Dan ruh yang terbuat dari yang merupakan nur dari Allah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah.

0: Assalamualaikum, Mutiara pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Assalamualaikum.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sukiman Ahmad, Sukiman Mesuji Opti.
0: Oke, Pak Sukiman di Mesuji ya, silakan Pak.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ini mau bertanya, tapi sekaligus mau pencerahan dari Ustaz. Begini
2: ya,
1: Ustaz, kita ini sudah berjalan lama di dunia ini. Nah, sekarang kita kembali kepada Allah. Apa kesempatan ini tidak bakal tetap terkatung-katung di jalan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Sukiman. Pak Sukiman, boleh diulang kembali intinya pertanyaannya?
1: Kita ini berjalan sudah lama di dunia ini.
0: Berjalan sudah lama di dunia ini.
1: Kembali kepada Allah. Di tengah jalan kita seolah-olah tidak tahu kemana kita harus kembali. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Bapak Ahmad di Mesuji. Pertanyaannya adalah, kita ini sudah hidup di dunia dengan berbagai hirup-pikuknya. Lalu ketika akan kembali kepada Allah, kita mengalami kebingungan gitu ya. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini zinatul hayatid dunia. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibu walahwun, bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan yang penuh dengan tipu daya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dengan berbagai macam isinya, dan termasuk kita yang ada di dalamnya. Allah sesungguhnya menempatkan kita sebagai manusia, sebagai khalifah, adalah sebagai pengatur, sebagai pemelihara dari dunia itu sendiri. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia ini lupa akan kebaktian kita, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah kelupaan itu disengaja atau ada hal-hal yang lain yang membuatkan kita lupa kepada Allah selaku Rabb yang menciptakan kita dan menempatkan kita di atas dunia ini. Sehingga ketika seorang manusia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala karena tertipu dengan yang namanya dunia, terpengaruh dan terpesona dengan keindahan dunia, sehingga menyebabkan dia tidak dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak dekat kepada Allah, otomatis banyak hal yang berdampak pada dirinya. Salah satu di antaranya adalah lupa kewajiban untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang manusia untuk sampai kepada ketaatan dan bakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah akal, dan dengan akal itu kita diperintahkan untuk berpikir, untuk mencari sesuatu yang terbaik di antara yang baik. Salah satu di antaranya adalah bagaimana ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mengalami kesulitan. Artinya untuk bisa kembali kepada Allah dengan baik, tentu kita harus mengenal Allah dengan baik. Nah, cara mengenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, tentu kita mempelajari ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diwariskan oleh para nabi, para rasul, dan juga ulama-ulama yang merupakan warisan dari para nabi. Dengan ilmu tersebut kita akan mengetahui bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menimba ilmu yang Allah bentangkan di muka bumi ini, dan bagaimana kita mengaktualisasikan ilmu tersebut sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita mengenal Allah, otomatis kita tidak akan mengalami kesulitan dalam kita kembali kepadanya. Sebagai sebuah ilustrasi, ketika kita membeli satu

0: rumah, kita membelinya mungkin secara online. Dan secara online itu kita tidak tahu di mana rumah itu tempatnya. Otomatis karena kita tidak tahu tempat rumah itu berdomisili, karena belinya secara online, maka juga kita akan mengalami kesulitan untuk menemukan posisi rumah itu sendiri. Di dunia saja kita sudah mengalami kesulitan ketika kita membeli sebuah rumah, di mana rumah itu kita beli secara online. Berbeda dengan ketika kita membeli rumah, di mana tempatnya kita tahu, kita datang ke sana, kita mengetahui kondisinya bagaimana, tempatnya di mana, dan insya Allah hal yang semacam ini memudahkan kita untuk menemukan tempat itu sendiri. Jadi artinya untuk bisa kembali kepada Allah dan tidak mengalami kesulitan, kita harus dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Bapak Ahmad yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita kembali terima penelpon berikutnya ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Esi.
1: Iya, dengan Bapak?
2: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz ya, Pak Ustadz tadi menjelaskan ya, ruh kita ini berada apabila kita meninggal Pak Ustadz ya, ruh kita berada di alam barzah Pak Ustadz.
0: Iya.
2: Iya. Bagaimana Pak Ustadz kalau suatu saat kita bermimpi ketemu sama ruh orang tua kita Pak itu Pak?
0: Iya.
2: Apakah itu kenyataan apa ilustrasi atau ini dari syaitan Pak Ustadz?
0: Iya.
2: Apa benar itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya Pak Edi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu saat ya kita bermimpi bersama dengan bertemu dengan ruh orang tua kita, seperti apa nih Ustadz penjelasannya ya.
0: Baik, terima kasih Pak Didi. Ruh tidak akan berubah menjadi makhluk yang menakutkan, yang kita kenal dengan bahasa umumnya adalah hantu gitu ya. Jadi kalau kita berjalan di pemakaman, lalu kita terlihat ada makhluk yang menjelma pada saat itu, entah api, entah benda-benda yang lain teringat dilihat oleh kita, maka itu bukan ruh dari almarhum atau almarhumah yang ada di perkuburan tersebut. Itu adalah merupakan jelmaan jin, jelmaan iblis yang untuk menyesatkan kita sebagai manusia. Kembali kepada pertanyaan Pak Didi, bahwa ketika kita bermimpi kehadiran entah itu orang tua kita, nenek kita, dan lain sebagainya, maka artinya Pak Didi, mohon maaf, boleh dibilang jarang sekali untuk mendoakan beliau. Karena keluarga tidak akan tampil, keluarga yang sudah meninggal tidak akan menemui kita kalau kita selalu mendoakan beliau, memohonkan ampun kepada beliau, almarhum dan almarhumah. Biasanya kalau ruh orang tua kita menghadiri kita, nenek hadir kepada kita, itu ada sesuatu yang membuat orang tua kita, arwah orang tua kita, ruh orang tua kita menemui kita, karena kita bahasa umumnya tidak open kepada beliau. Artinya mungkin kita kurang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita jarang mendoakan kepada almarhum dan almarhumah, atau mungkin kita tidak pernah bersedekah atas nama almarhum dan almarhumah, sehingga beliau mengalami kesulitan di alam kuburnya atau di alam barzahnya. Apabila Bapak Didi instan ya, secara kontinu memberikan dan memohonkan doa kepada Allah untuk almarhum dan almarhumah, insyaallah ruh dari almarhum dan almarhumah tersebut tidak akan menemui kita kembali, karena sudah mendapatkan kenikmatan di alam kubur tersebut akibat dari doa-doa yang dimintakan oleh ahlinya, yang dimohonkan oleh kepada Allah oleh ahlinya. Sehingga doa-doa itu, yakin dan percaya kita bahwa doa itu insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada arwah almarhum dan almarhumah yang ada di alam kubur tersebut. Mungkin itu Bapak Didi yang bisa kami sampaikan. Jadi sering-seringlah memohon ampun kepada Allah, sering-seringlah beristighfar kepada Allah, sering-seringlah bersedekah atas nama almarhum dan almarhumah dari keluarga kita. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih pencerahannya Ustaz. Kita lanjutkan kebersamaan kita Ustaz ya. Sapa kembali. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
3: Pak Asnu.
1: Pak Asnu di Kenten ya. Silakan Pak Asnu pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau orang yang meninggal itu Pak Ustaz kan ditanyai malaikat mungkar dan nakir Pak Ustaz.
0: Iya.
3: Nah, apakah malaikat mungkar dan nakir itu Pak Ustaz selesai menanyai dia keluar dari kuburan, apa selamanya Pak Ustaz di dalam kubur malaikat mungkar dan nakir itu Pak Ustaz?
0: Iya.
3: Itu saja Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz langsung dijawab.
0: Masya Allah, ini pertanyaannya ringan tapi jawabannya berat. Terima kasih Pak Asnu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi setiap orang yang meninggal dunia ketika berada di alam kubur, 7 langkah orang yang mengantarkan di pemakaman meninggalkan almarhum atau jenazah di alam kubur, maka datanglah 2 malaikat, yaitu yang kita kenal dengan malaikat Mukar dan Nakir. Mukar dan Nakir menanyakan kepada si mayit. Pertama yang ditanyakan adalah marrabbuka, siapa Tuhanmu. Kemudian yang kedua man nabiyuka, siapa nabimu. Kemudian yang ketiga man uhibbuka, siapa temanmu. Kemudian yang keempat mandinika, madinika, apa agamamu dan seterusnya. Ketika sang mayit bisa menjawab dengan baik dari pertanyaan sang malaikat mungkar dan nakir tersebut, maka hadirlah satu bentuk makhluk yang indah, yang sangat baik, yang sangat tampan bila dia seorang laki-laki dan sangat cantik bila seorang perempuan. Lalu sang mayit ini bertanya kepada orang yang datang tersebut, siapakah engkau? Ketika saya hidup di dunia dulu tidak pernah mengenal engkau. Mengapa engkau hadir di sini? Lalu sang makhluk tersebut mengatakan, memang ketika di dunia kamu tidak tahu dengan saya. Karena ketika kamu beribadah kepada Allah, kamu beribadah kepada Tuhan, kamu tidak ada pamrihnya kecuali lillahi ta'ala, yang kita kenal dengan ikhlas. Lalu dijelaskan, sesungguhnya aku hadir adalah amal baikmu yang selama engkau kerjakan di muka bumi. Aku adalah perwujudan dari amal-amal ibadah, amal-amal mulia yang kamu lakukan, sehingga aku dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu di dalam kubur ini sampai datangnya kiamat. Apabila yang meninggal dunia adalah orang yang berdosa atau orang yang durjanya, dalam bahasa agama orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah malaikat mungkar nakir bertanya, dia pun tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka datang pula makhluk yang sangat buruk dengan aroma yang sangat-sangat tidak enak, tidak harum, artinya sangat-sangat busuk. Sang mayit pun bertanya, siapakah engkau? Ketika saya hidup di dunia dulu tidak kenal dengan kamu, kok sekarang kamu hadir menemaniku atau menemui aku? Sang makhluk tersebut yang buruk rupa serta aroma tubuh yang tidak wangi, tidak harum, dia mengatakan, saya adalah amal perbuatan jelekmu. Kamu telah dihadirkan para nabi dan rasul, telah ditinggalkan oleh para ulama-ulama, tetapi himbauan, perintah, tuntunan, dan contoh-contoh teladan yang baik yang mereka tinggalkan untuk kamu, tidak pernah kamu kenal, tidak pernah kamu menggunakannya, bahkan kamu abai terhadap hal yang tersebut. Karenanya aku adalah amal-amal yang tidak baik yang kamu lakukan selama kamu hidup di dunia. Nah, pada saat itu sang mayit karena tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka digebuklah, dibukulah sang mayit ini sampai ke bumi yang paling bawah, lapisan bumi yang ketujuh. Artinya bahwa setiap pertanyaan dari malaikat tersebut tidak bisa dijawab dengan baik, maka malaikat akan menyiksa terus sampai hari kiamat. Nah, tentu malaikat mungkar dan nakir adalah sebagai kepala atau sebagai komando dari malaikat-malaikat keturunan-keturunan atau pengikut dari, kalau bahasa kita, anak buahnya lah. Anak buahnya mungkar dan nakir. Nah, ketika selesai malaikat mungkar dan nakir menanyakan tentang hal tersebut, maka malaikat mungkar dan nakir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan siksaan kepada almarhum yang ada di alam barzah itu adalah malaikat anak buah dari malaikat mungkar dan nakir itu sendiri. Jadi tentu yang menyebabkan timbulnya siksaan tersebut tidak lain tidak dan tidak bukan juga karena amal perbuatan kita sendiri. Ketika sakaratul maut datang, posisi amal itu sudah menentukan apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Asnu yang ada di
1: Kenten,
0: di Kenten ya.
1: Baik.
0: Jadi nanti kalau seandainya Bapak kurang jelas, nanti boleh menghubungi saya melalui telepon, melalui HP yang ada di Mutiara pagi ini.
1: Baik. Ya. Ustaz, kita lanjut ke WA ya. Ya. Ini ada pendengar kita Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz tetap sehat.
0: Amin.
1: Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan hasil yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput?
0: Iya. Baik, terima kasih Pak
1: Antoni, Ustaz.
0: Bapak Antoni ya. Bagaimana kita
1: mendapatkan hasil yang mendapatkan baik di hadapan Allah ya.
0: Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan kepada kita bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan hendaklah kita lakukan dengan ikhlas, dengan penuh keridhaan. Karena sesuatu yang dilandasi dengan ketulusan, dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti hasilnya akan baik. Berbeda dengan ketika kita melakukan satu amal, kita iringi dengan pamrih atau dengan keinginan-keinginan lain, sehingga kualitas dari amal itu sendiri tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan untuk kita berpikir bahwa Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup dan matiku, ya, inna salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita dituntut oleh Allah dalam setiap amal yang kita lakukan hendaklah kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, sehingga ikhlas itu menjadi landasan yang paling hakiki, yang paling sempurna demi untuk mencapai hasil yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa melaksanakan amal itu dengan penuh keikhlasan, tentu kita harus belajar, karena tidak bisa ikhlas itu datang secara tiba-tiba dan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus melalui proses yang cukup panjang. Salah satu di antaranya adalah bagaimana ketika kita berbuat sesuatu tidak ada keinginan-keinginan lain kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan hal tersebut dengan baik, insyaallah hasil yang kita inginkan tentu akan baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita apabila kita melaksanakan penuh dengan keikhlasan, dengan penuh kesabaran, insyaallah hasil pasti akan memuaskan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi perlu diingat Bapak Asnu bahwa untuk sampai kepada derajat keikhlasan itu Allah banyak menghadirkan kepada kita rintangan, godaan-godaan yang membuat kita kadang-kadang mohon maaf ada keinginan-keinginan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling nyata, kita beribadah kepada Allah, entah itu sholat, entah itu haji, entah itu sedekah dan berbagai macam hal yang lain. Tujuan kita adalah sebagai perwujudan dari ketaatan dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Yang kedua, kita melaksanakan syariat agama. Kemudian yang ketiga, kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya keikhlasan, dengan semurni-murninya keimanan dan amal soleh. Sehingga dengan hal yang tersebut, insya Allah dalam perjalanan kehidupan setelah dunia, kita akan mendapatkan predikat, mendapatkan prestasi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menghadirkan rintangan, tujuan Allah menghadirkan permasalahan, tujuan Allah menghadirkan kepada kita berbagai macam problem, tidak lain tidak bukan adalah untuk menguji apakah dalam menghadapi ujian-ujian tersebut kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala serta berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul, tetapi tidak ada niat dan juga tidak ada suasangka negatif kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah hadirnya masalah itu Allah tidak senang kepada kita, Allah tidak cinta kepada kita, atau Allah tidak memperhatikan kita. Tidak. Jadi artinya hadirnya problem tersebut kita diberikan oleh Allah untuk mencoba menghadapinya dengan penuh keridhaan, ketabahan dan kesabaran, tetapi tetap mencari solusi yang terbaik dengan tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan manusia sebagai perwujudan dari persahabatan atau mungkin keluarga kita dan lain sebagainya. Itu intinya Bapak baik. Asnu ya. Jadi untuk sampai kepada nilai yang baik, hasil yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan seluruh amal ibadah kita itu adalah lillahi taala, bukan karena sesuatu dan lain sebagainya.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Antoni yang sudah mengirimkan WA-nya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Ahmad Najmi dan juga hamba Allah yang sudah bergabung ya. Tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu. Masya nih Ustaz Allah. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar?
0: Ya,
1: silakan Ustaz.
0: Terima kasih kepada para pemirsa pendengar yang budiman. Perlu kita ingat bersama bahwa kita akan mengalami yang namanya kematian. Karena itu mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi dan menyongsong kematian tersebut, sehingga ketika kita berpindah dari alam dunia ke alam barzah, kita akan menghadapinya, mendapatkannya jalan dengan kemudahan dan tidak ada kesulitan. Dan semua orang, semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian ini. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh lari dari kematian. Kadang-kadang kita berupaya untuk menghindarkan diri dari kematian, padahal kematian itu akan selalu hadir kepada kita sebagai makhluknya. Kemudian yang ketiga, bahwa amal ibadah yang kita lakukan selama dalam perjalanan kehidupan kita dunia itu sangat berdampak dan sangat besar pengaruhnya untuk perjalanan kehidupan kita baik di dunia maupun di alam akhirat. Dan amal-amal itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita berada pada posisi nazal. Dalam bahasa agama, nazal adalah ketika sang ruh akan keluar dari tubuh, saat-saat ruh akan keluar dari tubuh kita. Pada saat itu hadir para iblis, para syaitan untuk menggoda kita. Sehingga kadang-kadang kalau yang meninggal dunia itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, godaan-godaan iblis itu akan terhalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena di mata orang yang akan meninggal dunia itu dilihatkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya nanti di akhirat. Sehingga ketika ruh itu keluar dari tubuhnya, kita lihat ada orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan senang dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu ciri husnul khatimah. Tetapi apabila yang dilihatkan oleh Allah, yang diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang mayit tersebut adalah tempatnya di neraka atau tempat yang tidak enak, maka ketika ruh keluar dari tubuhnya mengikuti mata yang memandang dan melihat sesuatu yang Allah tampilkan di mata mereka. Apabila tempatnya sangat buruk, maka dia akan mengalami ketakutan. Sehingga ada kita lihat, mohon maaf, matanya terbuka, mulutnya menganga, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa di Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Kota Palembang, mari kita menyongsong kehidupan dunia ini dengan amal-amal soleh yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, sehingga ketika kita nanti berada pada maksar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai penutup dari Mutiara Pagi yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Kota Palembang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kepada Allah kita bermohon maghfirahnya. Langsung ditutup.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Rabu 17 Juni 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Rifain SMHI, Penghulu Alimadiyah KUA Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda, saya Esi juga rekan Bunga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus bersama kami. Pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOS MSI, Kepala RRI Palembang, dan Angkasawan Angkasawati RRI mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343. Hari jadi Kota Palembang menjadi pengingat akan sejarah Palembang sebagai kota yang kaya akan warisan budaya, semangat kebersamaan, dan nilai-nilai luhur yang terus menjadi pondasi pembangunan hingga saat ini. RRI Palembang siap berkontribusi menjaga persatuan serta mendukung kemajuan Kota Palembang agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Palembang ke-1343. Semoga Palembang semakin jaya dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dan menjebol kuota subsidi APBN sehingga mau bagaimanapun kalau dia malas menggunakan antrian yang panjang pasti akan terpaksa membeli Pertamax juga akhirnya. Nah, ini akan meningkatkan biaya di masyarakat.
3: Ini adalah sebuah rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Palembang. Semoga budaya yang olahraga kegiatan tradisional tetapi menyentuh. Artinya ini kita ingin mengukur rasa kebersamaan, silaturahmi kekeluargaan antar organisasi perangkat daerah,

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kenaikan harga BBM memicu lonjakan biaya produksi dan logistik yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok atau inflasi. Ratusan ASN mengikuti perlombaan olahraga tradisional dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu, 17 Juni 2026 bersama saya Esi. Mendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Kenaikan harga BBM memicu lonjakan biaya produksi dan logistik yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Akibatnya menurunkan daya beli masyarakat secara drastis, membebani biaya transportasi harian, dan memicu beralihnya konsumsi masyarakat ke jenis BBM yang lebih murah.
1: Bahan bakar minyak masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengamat ekonomi dari Universitas Lembah Dempo Pagaralam, Elvera, mengatakan penggunaannya tidak hanya terbatas pada kendaraan pribadi, tetapi juga melekat pada aktivitas transportasi umum, logistik, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kecil, dan UMKM. Karena itu, menurut Elvera, kenaikan harga BBM tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perubahan harga di SPBU lebih jauh. Kenaikan BBM dapat mempengaruhi rantai ekonomi yang lebih luas, mulai dari ongkos, transportasi, biaya distribusi, bahan pangan, harga barang kebutuhan pokok, hingga biaya operasional pelaku usaha. Dalam kajian ekonomi, kenaikan harga BBM dapat memicu cost plus inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Elvera menyebut kenaikan satu atau dua barang dapat disebut inflasi apabila meluas atau menyebabkan kenaikan harga barang lainnya.
2: Dampak dari Pertamax ini sangat berdampak bagi masyarakat, walaupun katanya kan yang dan naik itu kan Pertamax bukan Pertalite. Ya oke, Pertamax, tapi kan akan memicu antrian panjang bagi Pertalite. Nah, per antrian panjang ini juga akan membuat masyarakat menjadi malas, dan industri nggak mungkin kan dia harus menunggu terus Pertalite ini, pasti otomatis dia akan terpaksa membeli Pertamax. Nah, ini akan memicu biaya biaya produksi bagi mereka seperti itu, apalagi yang menggunakan dengan moda transportasi.
1: Dampak kenaikan BBM paling cepat dirasakan melalui meningkatnya biaya mobilitas harian. Masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi, transportasi daring, angkutan umum maupun kendaraan operasional usaha berpotensi mengalami peningkatan pengeluaran. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pelaku usaha rental mobil Faris Dwi Saputra mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax mulai berdampak pada biaya operasional usaha rental kendaraan di Kota Palembang. Meski demikian, hingga kini pihaknya masih berupaya menyesuaikan pengeluaran tanpa menaikkan tarif sewa kepada pelanggan. Menurut Faris, setiap kenaikan harga BBM secara langsung mempengaruhi biaya operasional kendaraan yang digunakan untuk melayani konsumen. Karena itu, pelaku usaha masih melakukan perhitungan untuk mengetahui besaran dampak terhadap keberlangsungan usaha. Faris menjelaskan, kebijakan penyesuaian tarif belum diambil karena pelaku usaha masih berupaya menjaga daya saing sekaligus mempertahankan kepercayaan pelanggan. Efisiensi operasional menjadi langkah yang diprioritaskan untuk menekan tambahan biaya.
3: Yang keputusan pemerintah seperti itu, rasanya bohong jika tidak berdampak. Cuman kami masih menganalisa seperti apa dan berapa persen dampak dari kenaikan harga BBM ini.
0: Ia berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM agar aktivitas dunia usaha tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, kepastian pasokan energi menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan sektor otomotif, termasuk usaha rental mobil yang bergantung pada mobilitas kendaraan setiap hari. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait BBM naik, daya beli turun. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi pasar masyarakat Sumatera Selatan?
4: Perkenalkan, nama saya Pelina dari Sukabangun. Jadi menurut saya Kak, BBM itu kan merupakan kebutuhan penting nih bagi banyak orang. Jadi ketika harganya naik, pengeluaran sehari-hari juga kan ikut bertambah. Jadi akibatnya itu masyarakat tuh harus lebih bijak dalam mengatur keuangan dan mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting gitu.
5: Halo, saya Aura dari Kertapati. Menurut saya kenaikan BBM ini cukup memberatkan masyarakat ya Kak, karena hampir semua aktivitas sehari-hari itu bergantung pada transportasi. Begitu Kak, ketika biaya transportasi naik, pengeluaran tuh juga ikut bertambah dan juga daya beli masyarakat itu tentunya menjadi berkurang. Begitu, terima kasih Kak.
6: Perkenalkan Kak, saya Tria Febriati. Jadi menurut saya, kenaikan harga BBM tuh cukup berdampak Kak, bagi masyarakat. Terutama bagi yang penghasilannya tuh tetapan. Karena ketika BBM naik tuh biasanya harga kebutuhan lainnya juga meningkat. Sehingga daya beli masyarakat tuh bisa berkurang gitu Kak.
0: Ya pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax bagi ekonomi Sumatera Selatan dan langkah apa saja yang seharusnya dapat dilakukan. Berikut kita simak wawancara reporter RRI Riana Pridani bersama pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Amrah Muslimin, berikut ini.
7: Baik, pendengar, per 10 Juni 2026, BBM non-subsidi atau Pertamax mengalami kenaikan tajam di Sumatera Selatan dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikannya lebih dari 32%. Lalu bagaimana kenaikan ini akan memberikan dampak bagi ekonomi di Sumatera Selatan? Dan saat ini saya sudah bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan, ada Pak Amrah Muslimin. Pak Amrah, bagaimana Anda melihat dampak dari kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax ini kepada kondisi ekonomi di Sumatera Selatan?
8: Kalau hanya fokus kepada kenaikan harga Pertamax, ya tentu setiap kenaikan BBM itu pengaruhnya itu dua. Satu, ketika BBM itu menjadi bagian dari biaya operasional usaha, maka dia otomatis akan mempengaruhi kenaikan harga. Jadi kalau ditanya apa pengaruhnya Pertamax, ketika Pertamax itu digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan operasionalnya, misalnya transportasi dan lain sebagainya, maka akan sangat mempengaruhi terhadap potensi kenaikan harga barang yang dijual oleh pelaku usaha. Artinya pengaruhnya akan menaikkan harga beberapa produk. Ya. Nah, naiknya produk itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua, pengaruhnya terhadap person yang menggunakan ini sebagai BBM untuk operasional hari-hari dia. Kenaikan Pertamax ini akan mempengaruhi pengurangan pendapatan dia. Misalnya pendapatan dia sebulan 2 juta. Maka, karena kenaikan BBM dalam konteks Pertamax ini, dia harus mengurangi belanja kebutuhan dia. Kalau selama ini dalam sebulan dia kebutuhan dia 200 ribu, karena kenaikan Pertamax ini dia mengakibatkan konsumsi BBM menjadi 300 ribu. Maka ada kehilangan 100 ribu dia. Dia harus mengalihkan kebutuhan dia itu ke kebutuhan Pertamax, pembelian Pertamax ini. Maka secara umum Pertamax ini mempengaruhi dua sektor. Pertama, sektor ekonomi yang akan mempengaruhi kenaikan harga. Kenaikan harga akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah mempengaruhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks, dia akan mengurangi, akan mengakibatkan masyarakat mengurangi belanja kebutuhan lainnya. Artinya, masyarakat akan mengalami penurunan atau kemampuan daya beli masyarakat menjadi turun. Kalau kemampuan daya beli masyarakat turun, maka akan mempengaruhi GDP. Ya? Ya, jadi GDP itu adalah salah satu ukuran potensi kenaikan ekonomi negara. Nah, salah satunya itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi itulah dihitung dari seluruh belanja, baik itu perusahaan maupun masyarakat. Nah, artinya kalau daya beli masyarakat turun, maka kemungkinan kenaikan pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi turun. Jadi, sebenarnya pemerintah juga harus sangat berhitung sekali dalam menaikkan harga BBM ini. Karena harga BBM ini akan berbanding lurus dengan kemampuan daya beli masyarakat, dan kemampuan daya beli masyarakat itu berhubungan atau berbanding lurus juga dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, itulah kira-kira.
7: Baik. Kak Amrah, kalau di lapangan kita lihat fenomena baru SPBU di berbagai wilayah di Sumsel seperti di Palembang dan Prabumulih ini mulai dijejali antrian panjang karena penggunaan Pertamax migrasi massal ke Pertalite. Bagaimana Anda melihat tantangan ini? Apakah ini justru bisa memicu kelangkaan BBM subsidi atau inflasi baru, Kak Amrah?
8: Ya, bukan lagi akan kita perkirakan, pasti akan akan terjadi nih. Kenapa? Karena peralihan pembelian Pertamax ya ke Pertalite ini tidak akan mampu pemerintah untuk mencukupi kebutuhan Pertalite. Selama ini kita masyarakat masih bisa mampu membeli Pertamax, terutama yang motor ya. Sekarang motor sudah beralih kepada semuanya kepada Pertalite, karena jauh sekali, jomplang sekali selisih harganya antara Pertalite dengan Pertamax. Nah, akibatnya akan terjadi kelangkaan. Kenapa kelangkaan? Karena disebabkan kemampuan pemerintah menyediakan Pertalite itu tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan selama ini 1 juta barel per hari, karena peralihan pertama ke Pertalite oleh konsumen, maka masyarakat membutuhkan 1,2 juta barel per hari misalnya. Nah, itu yang akan mengakibatkan kelangkaan BBM. Jadi ini bukan lagi potensi, pasti akan terjadi itu. Nah, inilah yang bahayanya, karena ciri dari krisis ekonomi itu ya, salah satunya akan ada dampak sosial. Nah, dampak sosial ini dipicu dari disebabkan oleh masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam hal ini BBM, maka akan muncul potensi pergerakan sosial. Akan muncul demo, ya kan? Yep. Nah, demo ini kalau dia ditunggangi akan terjadi kerusuhan. Nah, maka kita berharap betul ya, seluruh elemen, saya himbau lah kepada masyarakat untuk memahami bahwa sebenarnya potensi ini, potensi kenaikan BBM ini sudah terjadi di seluruh negara. Nah, tapi dari sisi negara juga harus memahami bahwa kenaikan BBM ini akan mengakibatkan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Jangan sekali-sekali pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan penghematan, tapi pemerintah tidak melakukan penghematan.
7: Oke, terakhir, pejabat, Kamra. Waktu kita singkat, Pak Amrah, langkah strategis dan konkret apa yang harus segera diambil oleh pemerintah daerah di Sumsel agar aktivitas ekonomi pasar tidak lesu dan juga ekonomi warga rentan ini tetap stabil, Pak Amrah?
8: Satu ya, pemerintah daerah harus punya bargaining yang kuat dengan Pertamina. Kita ini adalah salah satu penyedia sumber minyak terbesar di Indonesia. Dari wajar kalau kita Sumatera Selatan ini diberi akses yang luas terhadap keberadaan BBM. Ya, jadi Pertamina harus menggaransi kita warga Sumsel untuk mendapatkan BBM itu cukup.
7: Oke.
8: Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus menjaga jangan sampai BBM ini, kenaikan BBM ini memicu inflasi yang tidak normal. Karena hitung-hitungannya jelas ya, misalnya kenaikan dari 1.000 itu potensi potensi inflasinya itu tidak sampai 1%. Nah, maka pemerintah harus bisa melakukan pengawasan terhadap harga-harga pokok. Hmm. Apabila kenaikannya itu melebihi normal, maka lakukan operasi pasar. Okay. Ya, perbanyak penjualan-penjualan sembako murah di titik-titik di mana potensi masyarakat yang tidak mampu. Hmm. Nah, itu salah satunya. Hmm. Nah, kemudian ya dari sisi keamanan juga dia harus mengedepankan memfokuskan ya pada potensi-potensi memunculnya gerakan-gerakan sosial yang diakibatkan kenaikan BBM.
7: Oke. Baik, Kamra, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini. Salam sehat. Assalamualaikum. Selamat pagi, Kamra.
8: Selamat pagi, Dek.
0: Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang Frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Palembang menghidupkan kembali semangat permainan rakyat melalui perlombaan tradisional antar OPD yang digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343.
10: Pemerintah Kota Palembang memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 untuk menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Melalui berbagai perlombaan seperti balap terompa, engrang, dan juga pancu, yang digelar bersama Kormi Kota Palembang di halaman rumah dinas wali kota. Kegiatan tersebut sebagai upaya melestarikan warisan budaya sekaligus mempererat kebersamaan antar pegawai di lingkungan Pemkot Palembang. Suasana meriah dan penuh canda tawa mewarnai perlombaan olahraga tradisional antar organisasi perangkat daerah atau OPD yang digelar pemerintah Kota Palembang dalam rangka menyambut HUT Kota Palembang ke-1343. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama jajaran pejabat Pemkot turut ambil bagian dalam sejumlah perlombaan, salah satunya balap terompah yang menjadi perhatian peserta dan juga masyarakat yang hadir. Ratu Dewa mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi olahraga tradisional kepada masyarakat, sekaligus upaya menjaga keberadaan permainan rakyat yang syarat nilai kebersamaan dan juga gotong royong.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang, semoga budaya yang olahraga kegiatan tradisional tetapi menyentuh. Artinya ini kita ingin mengumpul rasa kebersamaan, silaturahmi kekeluargaan antar organisasi perangkat daerah, menggandeng Kopi sebagai mitra kita. Harapan saya semoga kita ingin menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang yang ke-1343.
10: Menurutnya olahraga tradisional tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan juga budaya yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan zaman. Dari Jalan Radio Haris Kerere Palembang, terus mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar ratusan ASN mengikuti perlombaan olahraga tradisional dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343.
12: Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343, pemerintah Kota Palembang menggelar berbagai perlombaan olahraga tradisional yang diikuti organisasi perangkat daerah atau OPD yang berlangsung di halaman Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, perlombaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan kembali olahraga tradisional yang pernah populer di masyarakat. Selain menghidupkan nilai budaya, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat kebersamaan, memperkuat silaturahmi, dan menumbuhkan semangat kekeluargaan antar pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang.
11: Artinya ini adalah sebuah rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang. Semoga budaya yang olahraga kegiatan tradisional tetapi menyentuh. Artinya ini kita ingin mengumpul rasa kebersamaan, silaturahmi kekeluargaan antar organisasi perangkat daerah, menggandeng Kormi sebagai mitra kita. Harapan saya semoga kita ingin menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang yang ke-1343.
12: Sementara itu, Ketua Kormi Kota Palembang Zulfikar Muharami mengatakan, terdapat 5 cabang perlombaan tradisional yang dipertandingkan, yakni engrang, hadang, gebuk bantal, balap terompah, dan panco. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk melestarikan olahraga tradisional sekaligus mengenalkan kembali permainan rakyat kepada generasi masa kini.
13: Jadi tujuan dari kita ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk namanya melestarikan olahraga masyarakat, olahraga yang sudah ada dan berkembang di masyarakat, yang sudah lama ada di masyarakat, itu kita lestarikan.
12: Melalui perlombaan ini, peringatan HUT Kota Palembang ke-1343 diharapkan semakin semarak. Selain menjadi ajang hiburan dan penyegaran bagi peserta, kegiatan tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga warisan budaya serta memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya melalui penyelenggaraan Festival Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dan Berbudaya yang berlangsung 15 hingga 18 Juni 2026. Kegiatan ini menyambut hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343 pada 17 Juni. Festival ini menjadi ajang promosi berbagai produk budaya lokal, khususnya wasra dan kain tradisional khas Palembang. Dalam rangkaian festival itu, pemerintah menghadirkan lomba fashion wasra Palembang serta peluncuran katalog songket. Kedua kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan kekayaan tekstil tradisional Palembang kepada masyarakat, sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah perkembangan industri kreatif. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hashim, mengatakan songket dan berbagai produk tekstil tradisional Palembang memiliki nilai budaya yang tinggi serta potensi ekonomi yang besar apabila terus dikembangkan.
14: Kita juga menyelenggarakan lomba fashion wasra Palembang sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan kain tradisional dan busana khas Palembang. Kita berharap melalui fashion wasra ini, songket berbagai kekayaan tekstil hasil Palembang tidak hanya menjadi kebanggaan budaya, tetapi juga mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mengangkat kesejahteraan masyarakat.
0: Ditambahkan Aprizal, warisan budaya tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, melainkan harus menjadi sumber inspirasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Ia menegaskan songket dan kekayaan tekstil khas Palembang dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berita terakhir, Gubernur Herman Daru menekankan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi masa depan yang sangat penting.
15: Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru meresmikan SMA Negeri dan SLB Negeri Haiza Nur Ilmi Palembang belum lama ini. Peresmian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat layanan pendidikan di daerah, khususnya bagi generasi muda dan peserta didik kebutuhan khusus. Acara peresmian tersebut berlangsung secara hikmah yang dihadiri oleh anggota DPD RI Ratu Teni Leriva, jajaran pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan, serta para siswa dari SMA dan SLB Negeri Haiza Nur Ilmi Palembang. Dalam sambutannya, Gubernur Herman Daru menegaskan peresmian ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
16: Pendidikan dan kesehatan itu bukan ornamen politik yang bisa dimain-mainkan, yang bisa dijual-jual. Tapi produknya, alhamdulillah. Bahkan di sekolah swasta di kabupaten sebelah, itu ada yang 83% siswanya keterima di PTN. Yang 17% terima PTN, tidak, karena dia daftar tentara.
15: Herman Daru juga menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi masa depan yang sangat penting, sehingga para pendidik diharapkan memberikan perhatian penuh, kasih sayang, dan dedikasi tinggi terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Mondia Boni, menjelaskan sekolah tersebut sebelumnya merupakan SMA dan SLB Karya Ibu yang dikelola Dharma Wanita di atas lahan milik pemerintah provinsi. Sebelum akhirnya resmi dialihkan statusnya melalui keputusan gubernur setelah melalui proses panjang. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kenaikan harga BBM memicu lonjakan biaya produksi dan logistik yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok atau inflasi. Ratusan ASN mengikuti perlombaan olahraga tradisional dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, undur diri, sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: dan App Store. RRI Digital.
1: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Sejenak kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan. Kami saat ini sudah tersambung bersama Mbak Isti dari BMKG SMP 2 Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Isti.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Isti.
5: Mbak Isti, seperti apa perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya? Di hari Rabu 17 Juni 2026. Silakan informasinya, Mbak.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Rabu 17 Juni 2026. Untuk pagi hari wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Oki. Dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banyu Asin dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Oki, Oku Timur, Oku dan Oku Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian dini hari terdapat potensi hujan ringan di wilayah Oki. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 25 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 sampai 98%. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai 100%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki serta pada siang hingga sore hari di wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Oki, Oku Timur, Oku dan Oku Selatan. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Isti informasinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.
5: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Rabu 17 Juni 2026 yang telah disampaikan Mbak Isti.
0: Perakiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda, pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Ya pendengar, pemerintah kota Palembang menggelar pasar murah secara bergantian di 5 kecamatan dalam rangka menyemarakan hari jadi kota Palembang ke 1343 pada bulan Juni 2026 ini. Hal ini disampaikan oleh Kota Palembang Ratu Dewa. Dijelaskan pendengar, kegiatan itu dijadwalkan berlangsung di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Timur 2, Kertapati, Alang-Alang Lebar, dan Kecamatan Ilir Timur 1 hingga 19 Juni 2026. Untuk melaksanakan pasar murah, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk distributor dan penyedia bahan pangan, sehingga produk yang dijual di pasar tersebut bisa ditebus dengan harga distributor. Melalui kegiatan pasar murah itu, diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran warga kota ini dan mampu mengendalikan inflasi daerah. Sebelumnya, pendengar, Kepala Bidang Stabilisasi Sarana Distribusi Perdagangan, Elsa Noviani mengatakan, Dinas Perdagangan Palembang melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut hari ulang tahun kota Palembang ke 1343 yang jatuh pada 17 Juni 2026. Melalui kegiatan itu, warga dapat berbelanja berbagai kebutuhan pokok dengan harga subsidi sehingga dapat membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.
1: Ya, pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.